0: suara budaya Lampung.
1: Wahca jam pitu.
2: Minum mungkin ya kan jatuh ini kembali kami hadirkan waktu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi di pagi hari ini minum mungkin kembali kami kutip dari rri.co.id. Sebanyak 10 calon pegawai negeri sipil atau CPNS dari rumah tahanan negara rutan kelas 1 Bandar Lampung resmi diambil sumpah atau janji sebagai pegawai negeri sipil PNS di kantor lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung tahun 2026 pada Selasa kemarin. Pengambilan sumpah janji berlangsung di Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, Muhammad Hilal. Kegiatan berlangsung secara hikmat. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa pengambilan sumpah janji bukan sekedar seremoni, tetapi juga momentum untuk meneguhkan komitmen dan tanggung jawab para CPNS yang kini resmi menyandang status PNS. Informasi selanjutnya minum waki di pagi hari ini, pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan program pengembangan tanaman kopi seluas 2.200 hektar pada tahun 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperluas dan meningkatkan pengelolaan perkebunan kopi di Lampung. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desti Arisandi mengatakan, program pengembangan kopi dapat dukungan dari pemerintah pusat. Bantuan yang disiapkan mencakup penyediaan benih serta dukungan biaya untuk pengelolaan lahan. Ia menjelaskan dukungan tersebut diharapkan dapat membantu petani dalam menyiapkan lahan dan tanaman kopi secara lebih baik. Pemerintah daerah juga melakukan koordinasi agar bantuan dapat disalurkan sesuai kebutuhan pengembangan di lapangan. Demikian minum lagi waktu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat

sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya

0: aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rom 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: penerbangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama. Banjir datang.
1: Susi, tumben nian kornana beras di hulu penuh nian kau duku kutu, Susi. Agam dipalah nikuna.
2: Niku so aneh-aneh, beras kutu cawa ke kutu. Iya mah api-api lah sekedah makai beras, nye nambah lau nambah sekop penampilan ko. Haga pandai niku, haga dipanya.
1: Agam dipasih niku sih.
2: Emang enggak mau mak cerita kodoh, kani sinji kisi kawa kegiatan di balai pekon.
1: Kegiatan api, wih kegiatan api.
2: Maknya kita doeng kamu zaman niku. Hinji kan kan disinji saat ni sekam ibu-ibu inji haga nutuk pelatihan sulam jalin kepang lu medi di balai pekon.
1: Api, nutuk kuda kepang.
2: Sulam jalin kepang lain kuda kepang.
1: Api nasi cak enggak kuat cawa awas yodi.
2: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
3: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang indah dan kompleks mencerminkan kearifan lokal. Nilai artistik tinggi semakin rumitnya motif, semakin tinggi nilai jual dan artistiknya. Sulam jalin kepang merupakan warisan budaya tak benda asal Lampung Tengah.

Bina mewakili ikan jatuh ini, siapa yang punya kebiasaan melewatkan sarapan dan langsung mengkonsumsi kopi pada pagi hari? Dan ini ternyata Bina mewakili harus kita hindari karena dapat berdampak terhadap energi, konsentrasi, dan produktivitas. Dosen Prodi Gizi Klinis Politeknik Negeri Lampung, Devi Elvina Rahma, mengatakan bahwa fungsi mengisi kembali energi setelah tubuh tidak mendapatkan asupan makanan selama tidur. Sarapan juga tidak harus selalu berupa makanan dalam porsi besar. Masyarakat dapat memilih makanan sederhana seperti roti, kentang, telur rebus, pisang, atau buah lainnya sebagai asupan awal sebelum menjalankan aktivitas. Ia juga menekankan bahwa sarapan bukan sekedar membuat perut kenyang. Pilihan makanan tetap perlu mempertimbangkan kandungan gizi agar tubuh memperoleh energi sekaligus gizi yang dibutuhkan untuk beraktivitas. Karena itu, pekerja ataupun pelajar disarankan membangun kebiasaan sarapan secara teratur, tidak harus dengan menu yang mahal atau dalam jumlah yang banyak, tapi yang terpenting adalah memastikan tubuh memperoleh asupan makanan sebagai sumber energi sebelum memulai aktivitas.

0: siap ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacar dibantu.
0: Apa benar Wak Dola ni nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngeloceh, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.

0: apa? Seneng ya denger lagu Lampung ya?
1: Iya. Bunda, aku suka loh dengerin lagu-lagu daerah. Ajarin aku ya, Nda.
0: Siap, sayang.
2: Sahabat Budaya, memperkenalkan lagu daerah sejak dini kepada putra-putri kita merupakan hal yang positif karena mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian, bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu, anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta kreativitas pada anak. Dan yang tidak kalah penting, bisa meningkatkan kecerdasan emosi anak. Dengan memperkenalkan lagu daerah kepada anak, berarti turut serta melestarikan warisan budaya leluhur kepada generasi penerus. Sehingga diharapkan generasi mendatang juga mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ayo, jangan malu menyanyikan lagu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa Lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa Lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu patokan

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini...
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Si, tulungnya Pak Wisi, tulungnya Pak Wisi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Si.
4: Mendio. Waalaikumsalam, kuku men. Api men, aco hingga munjokan no men, api kuwai mukida.
3: Aduh si, tulungnya Pak Wisi, ya Allah si. Niku kerjaan mau si, makai kau si, ya Allah si. Nyaga upahan lah si, jaman niku si, api-api. Tuh.
4: Muni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hokek mu gegaya-gegayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngu niku haga.
3: Allah si dilamar ko bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak ko mak mengan cibokinya mak upahan si. Allah si dah comot si.
4: Dah pogawa emang niku ga upahan api zamannya.
3: Ya api.

0: akibat ni. Yu payu kita kisah ni kau agak upahan. Sama mau bah mak anak kupi kau tapa kuh di dah kak mengadu dos si mutil. Nani ku dah si mutil ni kini ku kuawa. Kuawa mana ku nanya dah kak.
1: Kuawa si Allah makasih ni Hansi. Ni ku ngetas ku nyajak kemiskinan si Allah.
0: Iyo, engok ku cuma pagi ku minjak pagi. Dan lupa sarapan pagi lampar kini mak kelepayan cakap dah kak sah.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Minimal kini kan jatuh nyini Diva pun juga dan Kuti kembali kami hadirkan Wakca pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi di pagi hari ini minimal kini ada informasi yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang kami kutip dari rri.co.id. Produksi kopi Robusta Lampung pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, produksi kopi mencapai sekitar 127.578 ton, naik dari 120.337 ton pada tahun 2024. Peningkatan produksi tersebut terjadi saat luas areal perkebunan kopi relatif tidak banyak berubah. Data perkebunan rakyat menunjukkan luas area kopi Lampung pada tahun 2025 mencapai sekitar 152.527 hektar, sedangkan pada tahun 2024 tercatat sekitar 152.507 hektar. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Desti Arisandi mengatakan bahwa kenaikan kopi turut dipengaruhi peningkatan produktivitas tanaman kopi, perawatan tanaman oleh petani, dan kondisi cuaca yang mendukung turut menjadi faktor yang berpengaruh terhadap hasil produksi. Informasi selanjutnya di pagi hari ini, Kapolsek Tanjung Raya Ibtu Dwi Edrianto mengajak pelajar SMA Negeri 1 Tanjung Raya untuk ikut menjaga lingkungan dan keamanan masyarakat saat menjadi pembina upacara pada Senin kemarin. Imbauan tersebut disampaikan di tengah musim kemarau yang meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan berlangsung di SMA Negeri 1 Tanjung Raya, Desa Brabasan, Kabupaten Mesuji. Upacara dihadiri oleh Kepala Sekolah, Dewan Guru, Kanit Binmas, Polsek Tanjung Raya, dan seluruh siswa. Dalam arahannya, Ibtu Dwi Enrianto mengingatkan para pelajar agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan. Langkah tersebut penting untuk mencegah munculnya kebakaran yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan. Demikian Minamuaki, Wakca pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk dapat mendengarkan dialog di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya Minamuaki di 88,5/4 Suara Budaya Lampung.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: buat Anda pendengar yang penasaran juga, yang pengen tahu, pengen ngobrol-ngobrol langsung bersama Kak Aprilia pagi hari ini, bisa ikutan di telepon di 255112-nya dan juga di WhatsApp ya di 0811720985, tapi di WhatsApp aja ya, di chat aja, jangan di telepon ya. Nah, kali ini buat Anda Mina Mualki, dimanapun Mina Mualki berada, tentunya di pagi hari ini juga ya, ini penasaran banget nih sama Kak Aprilia ya. Mungkin bisa diceritain dulu gak sih Kak, terkait dengan gimana sih awal mula dari Kak Aprilia nih terjun ke dunia bulu tangkis hingga akhirnya ini bisa menembus level profesional nih Kak?
1: Iya Kak, jadi pertama kali latihan bulu tangkis itu aku di usia 6 tahun Kak.
0: Oh, masih muda gitu, banget berarti ya.
1: Iya betul. Terus di umur 11 tahun itu aku udah mulai masuk salah satu klub di Jakarta, yaitu Axis Badminton Club. Sampai akhirnya di usia 16 tahun itu aku masuk Platnas. Platnas itu pelatihan nasional gitu. Sampai akhirnya 2018 akhirnya keluar dari Platnas dan menjadi atlet profesional. Setelah itu masih menggeluti menjadi atlet hingga 2024 memutuskan untuk menjadi pelatih di China Kak.
0: Oh, sampai ke China. Wah. Wow. Luar biasa ya. Ternyata juga perjalanannya juga enggak sebentar ya Kak Aprilia ya.
1: Betul, betul.
0: Ternyata juga dari umur 6 tahun gitu ya, sampai dengan saat ini juga beberapa waktu yang lalu juga menggeluti di bidang profesional ya, hingga level profesional juga tentunya jatuh bangunnya itu udah banyak banget ya Kak Aprilia ya. Dan penasaran banget nih, mungkin buat Kak Aprilia bisa diceritain gak sih Kak, tantangan terbesar yang dihadapi oleh Kak Aprilia saat bertransformasi nih dari atlet usia dini menuju ke klub pemain profesional, pastinya gak mudah ya Kak Aprilia ya. Bisa diceritain gak sih tantangan ataupun prosesnya itu seperti apa nih?
1: Kalau prosesnya pasti sangat berat ya, kayak harus ada yang dikorbankan juga. Salah satunya ya jauh dari keluarga, karena dulu udah tinggal di asrama sejak umur 11 tahun dan mengharuskan jauh dari keluarga yang setahun mungkin hanya 2 kali bisa pulang ke rumah gitu. Itu salah satu yang paling terberat ya. Setelah itu kita di asrama juga latihan bisa sehari 3-4 kali Kak gitu. Jadi dari subuh kita udah bangun jam 7 latihan sampai jam 10, setelah itu istirahat jam 2 sampai jam 4, habis itu jam 7 sampai jam 10 malam lagi kayak gitu. Jadi itu salah satu apa namanya perjuangan ya Kak. Belum lagi kalau misalnya kita menghadapi, kita sebagai atlet kan bisa menghadapi cedera. Nah itu salah satu pengalaman yang waduh gitu. Kalau udah kena cedera
0: kayaknya waduhnya dari dalam hati ya Kak Aprilia ya, karena banyak banget hal-hal yang sudah ditemui oleh Kak Aprilia dari sejak dini ya, malah usia dini sudah berkecimpung di dunia olahraga gitu, olahraga profesional ya. Kalau tadi sempat diceritain kalau ternyata sehari itu bisa 4 kali, itu udah lebih kayak kayak makan ya, kayak minum obat gitu ya kayak Aprilia ya. Jadi
1: betul,
0: ini
1: ya,
0: latihannya juga sangat intens, terus juga sangat keras, karena sampai malam-malam juga masih tetap latihan buat Kak Aprilia dan juga teman-teman yang saat itu ada di asrama seperti itu ya Kak Aprilia ya. Dan bisa seperti apa sih Kak, sebenarnya aku tuh penasaran gambaran tahapan seleksi untuk masuk ke tingkatan pembinaan atlet nasional tuh seperti apa nih?
1: Kalau dulu itu sebelum aku di asrama atau di PB Axis Badminton Club itu, dulu aku di apa namanya PB Garuda Tangkas Indramayu, itu adalah salah satu klub di Indramayu, klub daerah gitu Kak. Terus tahapan seleksinya waktu itu sedang ada bukaan audisi, seperti audisi umum gitu. Nah aku mengikuti itu audisi itu, tapi waktu itu aku pakai jalur yang

0: apa namanya, jalur pribadi atau bukan yang umum banget gitu istilahnya. Yeah. Jadi karena udah punya beberapa prestasi, jadi mengikuti jalur tersebut gitu. Mm-hmm. Tahapannya juga lumayan banyak kan, ada tes fisik, ada tes kesehatan, terus juga kita diseleksi melawan apa namanya atlet-atlet yang sudah ada di dalam klub tersebut gitu. Mm-hmm. Nah, sampai akhirnya mungkin 1-2 bulan dilihat ada perkembangan atau enggak nih, ada potensi ada, atau tidak. Setelah itu baru pengumuman gitu.
1: Mm-hmm. Berarti juga prosesnya juga cukup panjang ya, bukan hanya fisik yang ditempa tapi juga kayaknya mental nih ya.
0: Betul.
1: Karena
0: betul,
1: bertemu Kak, langsung dengan atlet-atlet yang memang sudah ada di sana seperti itu ya. Nah, ketika yeah, pertama kali datang nih untuk bisa mengikuti seleksi tersebut nih buat Kak Aprilia, itu gimana nih? Sempat ragu kah, sempat takut kah, atau ya udah deh dicoba dulu gitu?
0: Takut ragu tuh pasti ada ya, kayak pada saat itu, apalagi pada saat itu masih usia 11 tahun gitu.
1: Mm-hmm.
0: Tapi orang tua, ya, keluarga juga meyakinkan bahwa ya udah nothing to lose aja gitu. Mm-hmm. Kasih yang terbaik aja gitu.
1: Mm-hmm.
0: Gak usah ragu, gak usah takut, apapun hasilnya ya kita terima bareng-bareng. Waktu itu keluarga atau orang tua berbicara seperti itu. Jadi dari situ saya berusaha, ya sudah gitu, saya kasih yang terbaik aja sebisa saya kasih semuanya lah ibaratnya gitu. Mm-hmm. Apapun hasilnya.
1: Mm-hmm. Jadi ini sebenarnya juga karena dukungan keluarga juga ya, sehingga Kak FD ya, ini betul, juga kuat nih ya untuk aduh kayaknya ketemu dengan atlet-atlet senior gitu ya. Jadi ya udah deh gitu ya, dijalanin aja. Dan pastinya punya kriteria ya Kak Aprilia, kriteria ataupun karakter yang mungkin di yang seharusnya nih dicari dari seorang calon atlet profesional. Selain tadi ada keahlian teknis ya, itu sebenarnya apa nih menurut Kak Aprilia?
0: Mungkin karakter, daya juang, terus mental juga mungkin ya Kak. Dilihat keseluruhannya sih Kak pada saat itu. Mungkin sampai saat sekarang juga setiap seleksi di klub-klub besar memang seperti itu. Jadi nggak dilihat dari satu kayak misalnya permainannya aja nih bagus, tapi dilihat juga karakter di dalam lapangannya itu seperti apa, bagaimana gitu menanggapi misalnya poin-poin yang tidak masuk gitu. Itu juga semuanya dilihat sih Kak. Salah satunya karakter sih Kak. Karakter di dalam dan di luar lapangannya gitu.
1: Karakter di dalam dan juga di luar lapangannya ini sangat berpengaruh ya, bukan cuman keahlian teknis juga yang mumpuni ya, ternyata juga banyak hal-hal lainnya yang ini menjadi nilai penilaian juga seperti itu ya Kak Aprilia ya. Dan sebenarnya Kak Aprilia, dari pola pembinaan nih, bagaimana sih yang tepat nih yang bisa diterapkan agar atlet ini bisa konsisten menjaga performa dan mental bertandingnya? Kadang-kadang kita tahu ya, kadang kita ini sebagai manusia biasa kadang-kadang ada moodnya, ada lagi bagus-bagusnya, tiba-tiba lagi gak mood gitu ya Kak ya. Ini gimana sih sebenarnya cara pola pembinaan yang harusnya diterapkan nih menurut Kak Aprilia?
0: Kalau pada saat aku jadi atlet itu, jaga mood dan mental itu lumayan susah ya Kak. Maksudnya apalagi aku cewek gitu, apalagi ada apa namanya datang bulan seperti itu ya. Nah jadi apa namanya, biasanya ngatur dari pola sehari-hari kayak pola tidur, pola istirahat, terus komunikasi sama pelatih apa yang sedang dirasakan, sharing dengan orang tua juga, sharing dengan pelatih bagaimana keadaannya segala macam, agar sama-sama saling menguatkan dan membantu sih Kak.
1: Berarti itu juga sebenarnya harus menjaga mental dan juga mood itu sangat susah ya.
0: Betul.
1: Kak Aprilia ya. Oke deh. Dan tentunya Kak Aprilia tadi sampai ke negeri Cina nih. Itu bisa sampai ke titik itu gimana sih Kak sebenarnya prosesnya?
0: Jadi di China itu waktu itu sudah membutuhkan

0: pelatih bulu tangkis, Kak. Nah, ada kriterianya juga. Nah, kebetulan aku pernah pelatnas gitu. Terus juga pernah juara di beberapa ajang nasional dan internasional gitu. Jadi mereka menghubungi aku untuk mau gak nih join di salah satu klub di Shanghai, China gitu. Untuk menjadi pelatih junior mereka gitu. Pada saat itu, jadi aku mengirimkan CV, video main aku dan video ngelatih. Terus mereka ACC, dan akhirnya ya ke sana gitu.
1: Jauh, nambah jauh lagi ya ke Cina ya. Ini wah, ini pengalaman yang luar biasa banget pastinya ya, sampai bisa ada di titik dimana dipercaya juga sama negara lain ya untuk bisa menjadi pelatih seperti itu ya, Kak Aprilia ya. Nah, pengalaman di Cina itu kok gimana nih Kak? Seru kah atau ada awalnya tuh sempat mungkin homesickness kah? Karena jauh dari rumah ya. Atau memang butuh proses yang cukup lama untuk beradaptasi di Cina nih Kak?
0: Kalau homesick itu enggak ya Kak, karena emang udah dari umur 11 tahun itu kan sudah merantau. Jadi sudah terbiasa untuk jauh dari rumah gitu. Ya betul. Nah, tantangannya sendiri itu adalah salah satunya bahasa Kak. Gitu. Pada awal kan emang kita minim bahasa gitu. Terus cara melatihnya pun lumayan berbeda gitu.
1: Berapa tahun nih Kak kalau boleh tahu di Cina nih?
0: Kemarin itu 1 tahun 3 bulan Kak gitu.
1: Berarti itu juga cukup lama ya, 1 tahun 3 bulan dengan segala perjuangannya di sana ya Kak Aprilia ya. Dan tentunya kita kan membawa nama Indonesia di sana ya. Dan apalagi di sana juga kita tuh kayak semangat banget ya untuk bisa bela negara gitu ya Kak ya. Dan gimana sih cara Kak Aprilia itu untuk bisa menanamkan jiwa nasionalisme dan rasa tanggung jawab yang besar nih kepada para atlet muda saat ini Kak?
0: Tetap semangat ya Kak ya, maksudnya fokus dan apa namanya, perkembangan bulu tangkis di Indonesia sangat bagus dan pesat Kak. Banyak banyak banget apa namanya, regenerasi muda yang punya potensi luar biasa gitu di Indonesia.
1: Jadi yeah, sebenarnya juga bangsa Indonesia ini gak kekurangan ya Kak ya dari atlet-atletnya ya. Dan terakhir nih Kak ya, sebenarnya apa sih pesan ataupun saran utama untuk para generasi muda nih, khususnya yang ada di Lampung ya, yang mungkin punya mimpi yang sama kayak Kak Aprilia, pengen jadi atlet bulu tangkis profesional hingga ke level internasional. Itu pesan atau dan sarannya seperti apa nih Kak?
0: Kalau dari aku, jangan takut buat bermimpi. Mimpi sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Terus juga jangan menyerah gitu. Karena apa namanya, tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Jadi terus bekerja keras dan jangan lupa minta doa orang tua sih Kak, itu yang paling utama.
1: Itu dia ya, jangan lupa minta doa orang tua ya. Karena ya, kita juga pastinya besar dan tumbuh itu karena doa orang tua. Baiklah. Betul. Terima kasih banyak Kak Aprilia pagi hari ini sudah diganggu ya. Dan semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi ya Kak Aprilia ya. Salam untuk keluarga ya Kak ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, minamuakin dari Kancah Sunyi ini, demikian tadi perjumpaan kita dalam dialog pagi hari ini ya, Mina Mualki ya, dengan judul menjadi pemain profesional seleksi pembinaan bela negara hingga menjadi pelatih ya, bersama Kak Aprilia Mega Ayu Swastika. Demikian Mina Mualki, kami juga masih akan kembali hadir menemani Anda pagi hari ini. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Penyakit ginjal pada anak saat ini tengah menghantui dan mewabah di Indonesia. Seperti apa cara menjaga kesehatan fungsi ginjal anak? Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan ginjal dengan cara meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan. Tak perlu berolahraga berat, cukup mengajak si kecil untuk bersepeda bersama, berenang atau sekedar bermain petak umpet di luar rumah. Ketahuilah aktivitas yang ia sukai dan buat semakin ia menyenangkan. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan. Air sangat penting untuk fungsi ginjal. Cairan tersebut membantu membuang limbah dan racun di dalam tubuh melalui urin. 3. Batasi asupan gula. Terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko diabetes dan membebani fungsi ginjal. Maka dari itu, batasi minuman manis seperti soda, jus, dan minuman kemasan lain. Cemilan manis dan saus yang cenderung manis juga sebaiknya diatasi atau dibatasi. 4. Batasi juga asupan garam. Selain gula, asupan garam juga kudu dibatasi, karena kandungan garam yang terlalu tinggi dapat membuat tubuh menahan lebih banyak air. Banyaknya simpanan air ini dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani organ-organ tubuh, termasuk pembuluh darah dan ginjal. Tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal seiring bertambahnya usia pada anak-anak. 5. Jaga berat badan anak tetap ideal. Penumpukan lemak dan kalori berlebih dapat memicu kenaikan berat badan anak melebihi batas normal. Kondisi ini dapat semakin membahayakan anak seiring bertambahnya usia mereka. 6. Periksakan anak secara rutin. Periksakan si kecil, terlebih jika ia sedang mengidap penyakit tertentu. Dokter akan memeriksa kondisinya secara keseluruhan dan mencari gejala-gejala yang tidak biasa. Jangan tunda untuk menemui dokter jika anak mengalami gejala yang tidak biasa, seperti merasa lelah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, nafsu makan buruk, kesulitan buang air kecil, dan pembengkakan kaki. Segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
1: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lihat itu, Ma. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Ma. Kayak angin gerak-gerak berputar. Takut, Ma.
2: Awas, Ma. Awas, awas. Hah, ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini, sini, sini. Sini,
1: Ma,
2: sini,
1: Lala,
2: sini.
1: Takut, Ma.
2: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada emak di sini. Hah, kok kayaknya terjadi angin puting beliung. Ayo kita menyelamatkan diri, Nak. Sini, sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo,
1: ayo, Ma. Ayo, Ma. Ayo, Ma. Tunggu, sini. Lala, Ma. Sudah Lala di
2: ayo,
1: dalam,
2: dibawa,
1: Ma.
2: Sudah Lala dibawa, Nak. Ayo.
3: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.
4: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Efek dari La Nina ialah peningkatan curah hujan di hampir 20% wilayah Indonesia. Potensi bahaya cuaca ekstrem seperti puting beliung di sejumlah wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
1: Fenomena La Nina yang berdampak pada peningkatan curah hujan tinggi di Indonesia. Intensitas peningkatan curah hujan berbeda-beda setiap daerahnya. Bisa berpotensi meningkat 70% bahkan lebih dari 100%.
2: La Nina merupakan fenomena mendinginnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur hingga melewati batas normalnya. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah. Selain itu, angin pasat atau trade winds berembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan masa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena masa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti masa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Kondisi ini bisa meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia serta membuat musim hujan terjadi lebih lama. Fenomena ini berlangsung sekitar 3-5 bulan atau di atas batas normal. La Nina itu terjadinya di Laut Pasifik Ekuator Tengah, yaitu dinginnya kondisi laut di Pasifik Tengah Ekuator dalam jangka 3-5 bulan dibanding rata-ratanya. Kondisi tersebut mempengaruhi sirkulasi udara global yang mengakibatkan udara lembab mengalir lebih kuat dari Samudra Pasifik.
3: Tempoyak merupakan fermentasi buah durian yang dibuat menjadi semacam saus atau pelengkap makanan. Selain itu, sebenarnya bukan hanya Lampung. Tempoyak biasa digunakan sebagai bumbu masakan di beberapa daerah seperti Palembang, Jambi, dan daerah lain. Proses pembuatan tempoyak diawali dengan pemeraman daging buah durian. Daging buah durian yang sudah ditempatkan dalam wadah, kemudian ditambahkan garam atau dengan ragi. Banyak sedikitnya garam inilah yang mempengaruhi jenis tempoyak yang dihasilkan, yaitu tempoyak asam atau tempoyak asin. Perlu dipahami, agar proses fermentasi bisa lebih cepat, tempoyak akan dimasukkan ke wadah tertutup atau disimpan di dalam kulkas. Hasil dari

proses fermentasi akan mengubah rasa alami bahan ini menjadi rasa tempoyak yang sedikit beraroma durian dan rasanya agak asam. Jika sudah selesai difermentasi, bisa ditambahkan dengan aneka ikan, mulai dari ikan teri, ikan mujair, ikan mas, atau ikan lainnya. Ayo kita cintai makanan tradisional kita.

Minda Mulki dan Kanca Sunyini di Papunjungan Kuti kembali kami hadirkan Wakca pukul 9 waktu Indonesia Barat. Informasi di pagi hari ini kembali kami kutip dari rri.co.id. UIN Raden Intan Lampung bersiap membuka penerimaan mahasiswa baru program studi kedokteran melalui jalur mandiri setelah terbitnya izin pembukaan program studi tersebut. Persiapan seleksi dibahas dalam rapat pimpinan yang digelar di gedung Academic and Research Center UIN Raden Intan Lampung. Rapat tersebut Mina Mualki juga menyampaikan Rektor UIN Ri Lampung, maksud kami Profesor Wan Jamaluddin, menyampaikan rasa syukur atas terbitnya izin pembukaan program studi kedokteran dan program profesi dokter. Menurutnya capaian tersebut menjadi awal bagi pengembangan pendidikan kedokteran di kampus tersebut. Informasi selanjutnya

Ditnya Bina Mulagi, sinergi antara Polres Mesuji dan PT Silva Inhutani berhasil mempercepat penanganan kebakaran lahan yang muncul di area perkebunan perusahaan. Kerjasama tersebut dilakukan setelah teridentifikasi 13 titik api berstatus high atau merah di lokasi kejadian. Penanganan kebakaran melibatkan personel kepolisian dan karyawan perusahaan dalam satu tim terpadu. Langkah itu dilakukan untuk memastikan seluruh titik api dapat segera dijangkau dan dipadamkan. Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus turun langsung memimpin proses pemadaman di lapangan. Kehadiran pimpinan di lokasi juga menjadi bentuk pengawasan sekaligus mempercepat koordinasi selama penanganan berlangsung. Demikian Mina Mulaki, Wakca pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti acara Nemu Nyimah pagi hari ini.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat lama.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Bidang Kaca Sunyi ini di Mampun Jenggaran Kuti masih kembali bersama kami di kesempatan pagi menjelang siang kali ini. Dan selamat pagi menjelang siang juga untuk Anda Pindah Muaki yang masih beraktivitas ya di hari ini. Dan kembali ada informasi juga untuk Anda Pindah Muaki yang pengen ikutan, masih ditunggu di 255-112 nya. Kita angkat dulu telepon Pindah Muaki karena di pagi hari ini sudah ada Edo di ujung telepon sana ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tabipun.
0: Ya pun, ada Edo benar gak ini?
1: Benar, sehat atau?
0: Alhamdulillah sehat Edo, gimana kabarnya Edo?
1: Alhamdulillah sehat atau?
0: Sehat ya, Alhamdulillah. Edo, di pagi hari ini kita punya lagu, nanti tinggal dipilih silakan ya. Ada lagu yang mau diputar, ada Dang Nutuko Kehaga dari miliknya Nazila Kate, terus juga ada Pasok Pesesek Legundi dari Dika Bakal, sama Angkah Niku dari miliknya Ria Agustina.
1: Ya, Angkah Niku, Kak.
0: Angkah Niku aja, oke. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Salamnya buat Mbah Jaro ya, selamat pagi. Ada Mbah Topat, ada Kak Sulaiha, ada Kak Sela, terus ada Ayah Senen, Ayah Nurdin, Ayah Papeniko Selatan,
0: yeah.
1: Ayah Senen Sebuai, Ayah Basir, Ayah Gali, Datu Atin, Datu Lemor, Datu Penata, Bang Jomlo, Ayah Cibi, Mbah Rin, Pade Katiman, Mama Irin, Putra Ungkep-Ungkep, buat Alak Herman di Batu Putu, semoga selalu sehat sekeluarga. Terus ada, pakai semuanya aja lah tuh.
0: Semuanya aja, oke. Baik.
1: Spesialnya buat Waputri ya sama Udo, semoga selalu sehat ya.
0: Siap deh.
1: Terus spesialnya buat Atu, sekeluarga semoga sehat terus.
0: Amin.
1: Selalu dilancarin terus. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih ya. Ada Edo Saputra yang udah ikutan di kesempatan pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bang Senen, iya pun, silakan masuk ke Api Kabak, Bang Senen.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Bang Senen, kita punya lagu Bang yang mau diputar di kesempatan pagi menjelang siang kali ini. Dan juga pada kesempatan kalian nih ada 3 lagu Bang. Ada Dangkut Nutuko Kehaga dari Nazila, ada Pesesek Legundi dari Dika Bakal, sama Kaningku dari Ria Agustina.
2: Nomor 2.
0: Boleh, mau kirim salam buat siapa?
2: Bunda Gas Jagabaya. Semoga sehat.
0: Iya.
2: Iya, jalan kembar. Dengan Latin System.
0: Iya.
2: Ini buka Pulau Panggung. Bunda Sambal Lasan Timur.
0: Iya.
2: Ijia Bawah Suarat. Kirim Suarat. Tenggit Yukutakan. Nodim Jawa Susi, Dasar Nubu Jabata, Dasar Pakai Kami, Mama Kumpi, Dato Agun Tuh, udah.
0: Udah.
2: Makasih deh.
0: Iya deh. Terima kasih. Sama-sama, siap Bang Senen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Senen. Halo, Assalamualaikum. Ada Datu Atin.
3: Waalaikumsalam Nona Karisma.
0: Benar, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Alhamdulillah kalau sehat ya. Datu Atin, kita punya 3 lagu yang mau diputar di kesempatan kali ini. Nanti tinggal dipilih ya Datu Atin ya. Ada Dang Nutuko Kehaga dari Nazila, ada Pesesek Legundi dari Dika Bakal, sama Angkah Niku dari Ria Agustina.
3: Anja Rad

0: apa Ria Agustina Gaola.
1: Boleh, mau kirim salam gak nih?
0: Kirim-kirim salam nih, gua Bang Pendi di Oku Selatan, Herman Juragan Duren di Batu Putu, Jomblo di Kota Agung, Bang Hamja Yusuf di Jambi, Mama Irin di Gunung Batu, Bunda Samba di Tridatu Lampung Timur, Malupa Monde Mbah Jarwo di Pekalongan Lampung Timur, Bang Nurdin di Pulau Sebesi, Meli di Sukarame 2, Edo di Teluk Betung, Malupa Topan di Kota Karang, Bang Senen di Sukabumi, Bunda Ros di Kedamaian, Malupa Neminanwati di Seremsem, Maman di Mama Pungki di Darussalam, Woput di Sukara Wei Halim, Jenny di Sumber Agung Kemiling, Malupa Mone Radin Mat di Sukadanaham, Bang Lula di Impres Sukadanaham, Kang Maman di Palang Besi, Bang Basir di Pasar Tani, Bang Bahar Kepala Lingkungan 1 Sukadanaham, Nakan Umrah di Sukadanaham, ditutup Jamamu Andi Inpres Sukadanaham. Gua seunye negawo nona.
1: Boleh.
0: Assalamualaikum tabibun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Datu Atin. Terputus. Kenapa itu? Masih ditunggu juga untuk Anda Minda Muwaki yang lagi dengerin melalui RRI Digital di pagi hari ini. Gimana aktivitasnya di hari Rabu? Semoga berjalan dengan lancar ya. Dan kesempatan kali ini Minda Muwaki, kami juga masih terus menemani kebersamaan Anda hingga nanti tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada penelpon lagi, kita angkat lagi ya di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria Karisma.
1: Iya pun, gimana kabar ya Topan?
2: Kabarnya alhamdulillah Kak Nona, selalu sehat.
1: Selalu sehat. Sehat dan sehat, dan sehat alhamdulillah.
2: Gimana Kak Nona sebaliknya?
1: Alhamdulillah sehat Topan. Gimana di sana?
2: Ya, sama tuh? Kak Nona itu ya.
1: Apa?
2: Dengar Kak Nona itu.
1: Ih, masa sih?
2: Kayaknya nyaman
1: aja
2: gitu dari
1: pro 1
2: gitu ya.
1: Oh gitu.
2: Semuanya nyaman gitu. Saya cerianya ini membawa apa? Aura saya itu ikut-ikut
1: aur-auran.
2: Enggak, ikut-ikut semangat aja.
1: Oh jadi gitu.
2: Kalau menjalin aktivitas, kalau penyiarin seperti Kak Nona dan yang lain juga iya sih ceria juga. Tapi kan pernah Minan Sisti, kamu dari penyiar keren paling favorit siapa? Ya, namanya favorit kan? Sebutin lah. Nona Ria Karisma.
1: Ya Allah ya. Aduh, berasa pengen ngasih duit 2.000 deh kayaknya ya.
2: Yang
1: lomba aja yang merah. Oke deh, yang penting sehat ya Topan di sana ya. Siap, mau kirim salam Kak Topan.
2: Lagunya apa tadi?
1: Oh, lagunya ada Angka Niku, ada Dang
2: biar langsung didukung lah Angka Niku ya.
1: Boleh, mau kirim salam buat siapa nih?
2: Ya, terima kasih senggolannya tadi, denger nggak Mbah Topan? Kalau kita orang ini sering bergurau si Kak Nona sama Edo, kadang aku manggilnya Papa Edo.
1: Oh, Papa Edo.
2: Manggilnya Ayah Edo.
1: Oh,
2: sekarang
1: gitu.
2: Mbah Topan.
1: Oh gitu, siap deh.
2: Ya buat Edo Saputra bersama neneknya ya sehat selalu. Istriku tuh Sally lo Edo, ganti-ganti
1: gitu.
2: Nama aja Juleha.
1: Aduh, gak boleh ya.
2: Ya gak apa-apa, sebetulnya bergurau. Kalau teleponan di WA itu sering bergurau sama istri saya juga si Edo.
1: Oh gitu, siap deh.
2: Terus tadi ada Bang Irin di Gunung Batu, Datu Atin tadi ya di Tugu Duren. Terus Muni jama Bang Pendi di Oku Selatan, maka tinggalan jama Mbak Eni di Kemiling, jama Bunda Samba Muni di Lampung Timur. Terus Muni jama Mama Pungki di Darussalam, Wo Putri bersama Udone di Wei Halim. Terus Muni jama Ya, Bunda Heni di Pulau Panggung, yang di Wai Kanan orang ganteng Abdullah. Itu aja, Kak Nona sehat selalu ya,
1: sekolahnya Kak Nona ya. Siap, baiklah Topan.
2: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih ada Topan tadi ya di Pulau Pasaran. Kita rehatan dulu ya, minum lagi ya, untuk bisa dengerin lagu-lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda di kesempatan kali ini ya. Masih di acara Nemu Nyimah.

Istilah patun dikenal di lingkungan masyarakat Lampung Abung, Menggala Tulang Bawang, Pubian, Sungkai, Waikanan, dan Melinting. Di lingkungan masyarakat Lampung Pesisir dikenal dengan istilah segata, dan ada pula yang menggunakan istilah adi-adi. Puisi jenis patun ataupun segata atau adi-adi ini di kalangan etnik Lampung lazim digunakan dalam acara-acara yang sifatnya untuk bersukaria, seperti dalam acara muda-mudi yang disebut dengan istilah kedayok atau jagadamak.

Anda. Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

0: Iya, iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya. Hah?

0: tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
1: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
2: Gawat api sih, wataruk balak nih hanjir.
3: Dunia kalaya ditutup kok jinji. Jangan meninggal kita kok taruh di balak
2: nih. Iya susah kan kiwat ulun haga lapan-lapan.
3: Udah lah, bebayin asa.
4: Susi. Legal kami Susi, jangan Niko.
3: Allah.
4: Dan
3: senyum-senyum Niko, Niko mah ngehasa kok dong. Jinji taruh nih sang ngehalang kalaya.
2: Ya mawal lah, sudah sama sengaja nih taruh punya kawan gue. Emang suka tunggu nangis aku sampai.
3: Aduh, kita Niko suka izinnya sih. Kok nyampe di masih kam. Niko pang cikam pandai, cikam akan
2: beli.
3: Masyarakat katelio susi sih kemarin nyakang ipa Allah kadu izin
2: udi yang ikuti keliling udi nak kutik keliling nyakang gangdu udi apa mau nih kami menganti sih gang dudi lagi lagi kan lagi kupakainya
3: sih kan biasa lewat dija susi sih kan biasa lewat dija
2: untuk kali ini sampai jumpa aku tinggi kang keliling pada atas dudi mau usah nyakang dija
3: oh dikunci lah katanya pak keuntungan hajatan jadi mau ikut jangan makan wamil kan nyakang dija
1: jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pada wangi dari kaca sunyi ini kembali kami hadirkan waktunya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi yang kami hadirkan di siang hari ini masih kami kutip dari rri.co.id dan juga Minam Wangi dimanapun Minam Wangi berada. Informasi kali ini Minam Wangi Satuan Pemilihan Masyarakat Satdit Mas Polres Mesuji mengajak warga memperkuat sistem keamanan lingkungan atau Siskamling melalui kegiatan tatap muka dan dialog. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif di Kabupaten Mesuji. Kegiatan dilaksanakan di lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat agar pesan yang disampaikan dapat menjangkau warga, lebih banyak warga. Melalui pendekatan langsung, Minam Wangi, polisi membangun komunikasi yang terbuka dan lebih dekat dengan masyarakat. Informasi selanjutnya Minam Wangi, di siang hari ini Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus memimpin langsung upaya pemadaman kebakaran lahan di areal milik PT Silva Intan Inhutani. Sebanyak 13 titik api dengan status high atau merah berhasil ditangani melalui kerjasama antara personel Polres Mesuji dan pihak perusahaan. Kebakaran terdeteksi di kawasan perkebunan PT Silva Inhutani yang berada di wilayah Kabupaten Mesuji, dan kondisi cuaca kering dan sebaran titik api membuat proses penanganan dilakukan secara tepat dan terpadu. Demikian Bina Mualki, waktunya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Dan selanjutnya Bina Mualki akan ditemani oleh rekan kami, ada Ferry Nuryadi yang akan menemani kebersamaan kita ya dalam Launi Dawahani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Jaja Pak Suradi di Sindanganom.
1: Pak Suradi di Sindanganom ya?
0: Ya. Sehat Bang Nur.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ada lagu apa Bang?
1: Saibatin Nayu, Judu Bidan, Lapah Nyaka.
0: Lapah Nyaka? Iya lah, aku ikut Lapah Nyaka kau.
1: Oke.
0: Iya.
1: Salam-salamnya?
0: Salam nih buat si Bapak Topan ya di Kota Karang. Selamat siang. Mbah Jarwo di Pekalongan, selamat siang. Ada Endo ya di Teluk, selamat siang. Ada Datu Abin, selamat siang. Ada Mbak Eni, selamat siang di Kemiling. Juga ada Bawin ya, sama Kang Turan ya. Selamat siang. Pokoknya seunya nih gawo.
1: Seunya nih ya.
0: Lagu ini aku tunggu Bang Nuryadi.
1: Oke,
0: makasih waktu ini.
1: Jama-jama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Mas Suradi di Sindanganom ada lagi. Baik, kita terima ya. Udah ada Datu Atin nih, halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Peri Nuryadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Datu Atinku.
2: Iyalah, siap ya.
1: Api kabar
2: lagunya Bang Peri?
1: Ya.
2: Api lagu nih.
1: Lagu nih buat Saibatin Nayu, Judu Bidan, Lapahnya Kak.
2: Batin Ayuh gawa lah.
1: Batin Ayuh ya.
2: Saya batin Ayuh. Salam salam nih Pak Yo, Beri.
1: Silakan.
2: Salam nih, gua yang Radin Mat, gantas saya lagi monitor di Sukadana HAM. Bisa di monitor, bisa di copy, Roger. malu pamone gua nakan umrah di Sukadana HAM. Malu pamone Bang Bahar, kepala lingkung satu Sukadana HAM. Salam angkon kemuakian Bang Basir di Pasar Tani Kemiling. Kang Maman di Palang Besi, Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling. Putri di Wai Halim, Mama Pungki di Darussalam, Malupa Mone Minanwati di Srengsem, Bunda Ros di Kedamaian, Malupa Mone Bang Senen di Sukabumi, Topan di Kota Karang, Edo di Teluk Betung, Meli di Kota di Sukarame 2, Nurdin di Pulau Sebesi, Mbah Jarwo di Tridatu Lampung Timur, Bunda Samba di Lampung Timur, Mama Irin di Gunung Batu, Bang Hamja Yusuf di Jambi, Malupa Mone Jomblo di Kota Agung, Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu, Malupa Mone Bang Pendi di Oku Selatan, salam angkon kemuakian. Wah, seunyine go Bang Peri.
1: Seunyine ya.
2: Wassalamualaikum tabipun hatur nuhun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Baik, sudah ada lagi di belakang Datatin ya, halo.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun.
3: Masih kabar enggak?
1: Kabar alhamdulillah wawai. Api kabar Bang Senin?
3: Sehat
1: ya.
3: Api lagune.
1: Lagune wat Saibatin Nayu, Judu Bidan, Lapah Nyaka.
3: Nomor 2
1: ya.
3: Ya.
1: Tuin
3: ya.
1: Silakan Bang.
3: Bunda sama lapung Bunda terus jaga bayar, semoga sehat. Mama Gila yang kembar. Inan Wati di Sengsem.
1: Ya.
3: Ini saya tanggung. Bunda Tambah Lapung Timur. Ya, Pak Suarang.

0: tiene el patrón, pende de boca tratar, no bien por la suerte, parte de cosa también, carta no de data, mamá con que da su atún, su gordo de la. Terima kasih, Pak.
1: Jama-jama, Bang Senin.
0: Selalu sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Bang Senin masih ada lagi. Kami nanti di 0721-255-112 atau di 0811-720-9885. Baik. Ya, sudah ada lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar nih Bang Ferry?
1: Alhamdulillah, wawa sehat walafiat. Apa kabar Bang Pendi?
2: Labung di Bandar Lampung Bang Ferry.
1: Makung labung je.
2: Makung ke Gogawa berarti ya.
1: Ya
2: benar lah, tunggu waktu nih benar, kalau waktu nih hujan labung benar.
1: Ya.
2: Aku harus sabar kenalah. Lagunya apa ini lagunya?
1: Lagunya wat Saibatin Nayu judu bidan lapahnya kak.
2: Oh, nutuk saya nomor dua kan, nutuk Bang Senin ini aja no.
1: Nutuk Bang Senin ya.
2: Salam pak ya.
1: Silakan.
2: Salam pakai ini Datuk Apin ya no, jema Bang Senin, jema Topan, jema Edo, jema Jaini, jema siapa Mbak Eni, ya jema Minanwati, jema jema Udo, ya jema Topan, Edo ya. Jema siapa lagi Bang Narawi ya. Jema siapa lagi Seunyi nih kau lah ya.
1: Seunyi nih ya.
2: Pakai nih Bang Ferry, selamat tugas, terima kasih waktu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Nurdin mungkin masih ada lagi. Baik, kami ulangi sekali lagi di 0721-255-112 atau di 0811-720-9885. Baik, sambil kita menanti penelpon selanjutnya, kita putarkan terlebih dahulu lagunya ya, yang sudah disiapkan ya.

0: Ya, sudah ada lagi ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Tinggalan, tapi kabar bang.
0: Alhamdulillah, Wawa. Ya, tapi kabar nih, dok.
1: Alhamdulillah, sehat bang, Munyayan.
0: Sehat ya. Aduh beres.
1: Api nih bang.
0: Saya dibayar-bayar. Oh.
1: Baik kuhuk duot nih bang. Sampai kuhuk giling nih.
0: Sampai kuhuk.
1: Tak unut ke tanggal 5 duot, aduh. Oh. Yeah. Aduh kak bayar kan duot. Aduh, aduh luat duot nominal nih bang.
0: Aduh.
1: apa kamu agak nambah kinerja cerita deh bang.
0: Dang.
1: Dang ya, dang. Ya Allah, susah nihan weh jijo. Gak berat kah agak nambah.
0: Asli.
1: Aduh, ambil lagu deh bang.
0: Lagunya wat Saibatin Ayu, Judu Bidan, Lapahnya Kak.
1: Nah, lapahnya apa gue lah?
0: Lapahnya Kak.
1: Cocok kan ya?
0: Cocok kan ya?
1: Lupa sama rekeni. Lupa sama rekeni yang penting lapah cakak.
0: Astagfirullah.
1: Jadi on. Aduh. Aduh, salam nih. Makai seunyin nih gue lah bang.
0: Iya.
1: Semoga selalu diberi kesehatan Unyin.
0: Amin.
1: Anjak kali ada sampai wai kanan. Semoga selalu dilancarkan rezeki nih. Buat Bang Ferry, terima kasih waktu nih. Semoga Bang Ferry selalu sehat sekeluarga.
0: Amin.
1: Selalu dilancarkan dagangan nih.
0: Amin.
1: Aris manis Tanjung Simpul, dagangan habis, uangnya ngumpul.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin. Terima kasih Bang Ferry. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya pun. Ya, di belakangnya dong. Mungkin masih ada lagi. Kami masih menantikan ya. Di 0721 255 112. Baik. Kita putarkan kalau begitu lagunya ya.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
1: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
2: Ayo, berantas pungutan.

0: Nak, kenapa? Nak, kenapa? Sini, sini. Lihat itu, Ma. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Ma. Kayak angin gerak-gerak berputar. Takut, Ma.
1: Awas, Nak. Awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini, sini, sini. Sini,
0: Ma,
1: sini,
0: Lala,
1: sini.
0: Takut, Ma.
1: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada emak di sini. Kok kayaknya terjadi angin puting beliung? Ayo, kita menyelamatkan diri, Nak. Sini, sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo,
0: ayo, Ma.
1: Ayo,
0: Ma. Ayo. Ma. Tunggu, Lala.
1: Dibawa, Nak. Ayo.
0: Tunggu.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama, terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.

0: Planeta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, Minamwari, kembali lagi kami menanti partisipasi Anda di 0721-255-112 atau di 0811-7209-885 ya. Kita masih di Nemu Nyima tentunya ya. Yang ingin kirim-kirim salam dan juga request lagu, kami menanti partisipasi Anda di 0721-255-112 atau di 0811-7209-885. Baik, Minamwari. Kami juga menyampaikan sebuah informasi bahwasanya kasus keracunan MBG berulang merupakan alarm evaluasi tata kelola program ya. Jadi ini menjadi seharusnya menjadi acuan ya. Tapi kita tetap harus menyampaikan suatu aspirasi dengan baik tentunya ya. Dan juga marketplace MBG atau BGN segera beroperasi. Ini 6 komoditas yang masuk tahap awal. Hal itu disampaikan oleh kepala BGN RI yang secara gamblang menyampaikan bahwasanya Sudaryono mengatakan sistem pengadaan tersebut akan mengadopsi mekanisme sistem informasi pengadaan di sekolah atau SIPLAH. Mengingat SIPLAH selama ini digunakan untuk pengelolaan belanja dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Jadi melalui praprom ini pemerintah dapat memantau pemasok, harga komoditas, transaksi hingga aspek perpajakan dalam pengadaan bahan pangan MBG, sehingga kita tahu nanti transaksinya jelas, perpajakannya jelas dan lain sebagainya. Jar Sudaryono ya, dalam keterangan melalui akun Instagram resminya Sudaryono di Senin 14 September 2026. Baik, Minamwari, kembali lagi kami menanti di 0721-255-112 atau di 0811-7209-885. Kita kembali nikmati lagu yang sudah kita persiapkan. Dan kita awali dari sebuah lagu yang berjudul tadi ya, Bidan, Judul Bidan.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Katan babak kenahan, katan atei apo saya pandai.
2: Katan bawa keliaan, katan hati sapa saya pandai.
0: Artinya, kesedihan yang dialami tidak akan ada yang mengetahuinya jika tidak ada yang bercerita.
3: Efek dari La Nina ialah peningkatan curah hujan di hampir 20% wilayah Indonesia. Potensi bahaya cuaca ekstrem seperti puting beliung di sejumlah wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
4: Fenomena La Nina yang berdampak pada peningkatan curah hujan tinggi di Indonesia, intensitas peningkatan curah hujan berbeda-beda setiap daerahnya, bisa berpotensi meningkat 70% bahkan lebih dari 100%.
5: La Nina merupakan fenomena mendinginnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur hingga melewati batas normalnya. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik tengah. Selain itu, angin pasat atau trade winds berembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan masa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena masa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti masa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Kondisi ini bisa meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia serta membuat musim hujan terjadi lebih lama. Fenomena ini berlangsung sekitar 3-5 bulan atau di atas batas normal. La Nina itu terjadinya di Laut Pasifik Ekuator Tengah, yaitu dinginnya kondisi laut di Pasifik Tengah Ekuator dalam jangka 3-5 bulan dibanding rata-ratanya. Kondisi tersebut mempengaruhi sirkulasi udara global yang mengakibatkan udara lembab mengalir lebih kuat dari Samudra Pasifik.

0: Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian, periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem, gas, maupun kopling. Kemudian, pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu, kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
3: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwangahan tau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.
2: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

Ya, Minamori PT Pertamina Pertaniaga meningkatkan penyaluran bahan bakar minyak BBM jenis biosolar di Provinsi Lampung untuk menjaga ketersediaan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat di tengah meningkatnya konsumsi. Rata-rata penyaluran harian biosolar di Lampung pada periode Januari hingga April 2026 tercatat sebesar 2.178 kiloliter atau KL per hari. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 2.503 kiloliter per hari pada periode Mei-Agustus 2026 atau bertambah sekitar 325 kiloliter per hari atau 14,9%. Memasuki September 2026, Pertamina kembali meningkatkan penyaluran biosolar sebesar 265 kiloliter per hari atau 10,6% dibandingkan rata-rata penyaluran pada periode Mei hingga Agustus. Dengan penambahan tersebut, rata-rata penyaluran biosolar di Lampung kini mencapai 2.768 kiloliter per hari. Peningkatan konsumsi biosolar salah satunya dipengaruhi disparitas harga antara BBM bersubsidi dan non-subsidi. Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat beralih menggunakan BBM bersubsidi. Selain faktor harga, peningkatan konsumsi juga dipengaruhi pertumbuhan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di Lampung. Pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat sebesar 5,58% pada triwulan 1 2026 dan 5,29% pada triwulan 2 2026. Pertumbuhan tersebut menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Sumatera. Aktivitas pariwisata dan pertumbuhan kendaraan juga turut memberikan dampak terhadap kebutuhan BBM. Jumlah kunjungan wisatawan ke Lampung tumbuh 25,55% pada triwulan 1 2026. Sementara itu, pertumbuhan kendaraan baru pada periode yang sama mencapai 21% dari 32.858 kendaraan menjadi 39.817 kendaraan. Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan, Pertamina melakukan sejumlah langkah guna memperlancar pelayanan di SPBU. Di antaranya menambah pasokan biosolar ke SPBU dengan tingkat konsumsi tinggi, memperpanjang jam operasional SPBU yang mengalami kepadatan, serta menambah jumlah operator untuk mempercepat waktu pelayanan. Beralih ke warca selanjutnya. Perkembangan futsal di Lampung dinilai semakin baik, meski masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah, terutama dari sisi fasilitas dan venue pertandingan. Pelaksanaan tugas PLT Ketua Asosiasi Futsal Provinsi Lampung, Iputu Ardiansah, mengatakan keterbatasan venue menjadi salah satu tantangan dalam menggelar kompetisi berskala nasional di daerah. Ia menyebut Giga Futsal Arena di Kota Metro menjadi salah satu venue yang dinilai mewakili standar internasional dan dapat digunakan untuk menggelar event nasional. Selain Giga Futsal Arena, terdapat venue lain seperti Lampung Walk. Namun dari sisi fasilitas tribun, venue tersebut dinilai masih belum memadai untuk penyelenggaraan pertandingan berskala besar. Menurutnya, peningkatan kualitas venue penting seiring semakin banyaknya kompetisi futsal yang digelar di Lampung. Fasilitas yang memadai akan mendukung penyelenggaraan pertandingan sekaligus meningkatkan pengalaman bagi atlet dan penonton. Demikian Warca pukul 11, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 12.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

masih di 88,5 FM, masih bersama saya Pak Nuryadi yang akan setia menemani Anda hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan Mina Moris, mari kita akan menanti nanti ada obrolan bahasa ya, yang mana seperti biasa kita akan ada acara pembinaan bahasa dan sastra Indonesia. Namun sebelum itu, sebuah lagu akan kami sajikan di ruang dengan Anda, yaitu yang berjudul dengan Onang, karya Andi Ahmad.

0: mati kat sedap-sedap menu di jajo. Ada wat pekasem, wat pindang, wat munai cubi. Ayah aku cuba pay kuah cubiknya yo. Allah, sedap ni.
1: Hihus tak lagi kuah cubik na susi. Bangit ni haniku mengandi dengan bangit keji. Mak mikir ni ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi munih mula hak katong dija lah. Apa yang sengaja mu katong medija?
1: Hutangmu banyak hutangmu.
0: Ni masalah hutang medija. Sangun jak nambil kawan ni ku kutunggu-tunggunya dan bayar hutang. Tapi ni ku mak katong. Pakai katana ni ku katong. Jangan salah ku lagi. Sepertinya kedua niat ke bayar hutang dia maniku.
1: Tanggung jawab ni ku sa. Tanggung jawab kenya ku katong. Segok ku duit lain memenganan ku keji ni ku.
0: Lihat kok nganek sebangik monen. Ya karena monen yang bayar hutang dia maniku. Ya tapi salahnya ku lihat kok nganek tenang.
1: Salah. Bayar pay hutang. Ampai nganek si bangik.
0: Alah, ngahutan kasut ada tembok lala niku.
1: Sebar kau niku dijanji menong. Kesebar kau niku jadi liom niku.
0: Nikah emak yang ngutang.
1: Banyak hutang sahulin. Banyak
0: apa lagi?
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabik pun pemirsa, pendengar dan juga para minamuari RRI Pro 4 dimanapun anda berada. Jumpa lagi kita di siaran pembinaan bahasa dan sastra Indonesia ya. Kali ini saya paling ganteng nih, karena saya didampingi oleh kedua narasumber yang merupakan dua serikandi cantik nih dari Lembaga Bahasa Lampung ya.
4: Masya Allah. Baik.

0: Bina Mari, topik yang kita akan bahas pada pembinaan bahasa sastra dan sastra Indonesia, yaitu lika-liku pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Nah, ternyata ini adalah kalikunya ya, Bina Mari ya, dan juga pendengar. Dan kita langsung siarkan ini di program 4 RRI Bandar Lampung. Dan selama lebih kurang 60 menit ke depan, saya akan membahas bersama kedua narasumber, yaitu ada nyamba nih, masih muda nih, Yohana Sera ya, FNSS, Widya Bahasa Ahli Pratama. Dan juga, nah ini yang juga gak kalah cantiknya ini nih, Luciana Dewi. Nah, Dewi itu deretan wanita idaman.
1: Masya Allah.
0: M. Home, Widya Bahasa Ahli Pratama. Nah, ini termasuk bagian bahasa juga ya. Jadi ada singkatan dan semua. Ya, baik. Sama saya Pirin Riyadi yang akan membahas tentang hal tersebut. Kita langsung saja ini kepada kedua narasumber. Dan kita mulai dari Mbak siapa ini ya? Mbak Yohana Sera ya. Atau dari Mbak
1: Lucy.
0: Lucy dulu.
1: Ya, boleh.
0: Boleh ya. Ini jadi bagaimana mengenal program BIPA ya? Sebenarnya apa yang dimaksud dengan BIPA dan siapa saja yang bisa mengikuti program ini?
1: Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ferry. Ya. BIPA sendiri singkatan dari Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Hmm. Jadi program BIPA ini adalah program yang diperuntukkan untuk siapapun orang yang bahasa pertamanya bukan bahasa Indonesia. Jadi bisa saja mahasiswa asing yang sedang belajar di Indonesia atau pekerja yang bekerja di Indonesia, kemudian diplomat, peneliti yang memang bahasa pertamanya bukan bahasa Indonesia. Dan program BIPA ini bertujuan untuk mengajarkan bahasa Indonesia untuk mereka itu, begitu.
0: Oh baik, supaya mereka artinya bisa berbahasa Indonesia juga ya?
1: Betul, jadi datang ke Indonesia mereka harus bisa belajar bahasa Indonesia, begitu.
0: Baik, nah kalau untuk pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing menjadi penting bagi Indonesia saat ini mengapa dibilang penting ini?
2: Iya, mengapa BIPA ini menjadi penting? Itu sebenarnya ya, memang pengajaran ini kan bisa dilaksanakan untuk internasionalisasi bahasa Indonesia. Jadi supaya bahasa Indonesia ini mendunia, Pak. Jadi bahasa Indonesia tidak hanya digunakan di Indonesia saja, tapi juga digunakan di negara-negara lain gitu, dan bisa bersanding dengan bahasa internasional lainnya. Tetapi Pak, ini tidak hanya sepraktis itu ya. Sebenarnya internasionalisasi bahasa Indonesia ini juga ada landasan hukumnya. Jadi di undang-undang kita nomor 24 tahun 2019 itu sudah disampaikan bahwa bahasa Indonesia itu perlu untuk memiliki peningkatan fungsi. Ya, peningkatan fungsinya itu adalah digunakan di mancanegara. Nah, kita berharap ini nanti dengan pengajaran BIPA yang semakin luas, tentunya bahasa Indonesia dapat dikenal dan ini dapat meningkatkan kesalingpahaman di antar-antara negara, sehingga orang-orang di luar negeri juga akan memahami jati diri dan identitas Indonesia itu seperti apa, dan mereka mulai semakin tertarik dengan Indonesia, yang tentunya nanti ini juga akan menarik investasi dan meningkatkan kesejahteraan Indonesia sendiri.
0: Baik. Kalau untuk menariknya Indonesia, saya rasa kalau menurut kacamata saya ya, cukup menarik. Nah, untuk bahasa ini sendiri nih, kita bicara soal bahasa, seberapa populer bahasa Indonesia ini untuk di mancanegara?
2: Wah, kalau sekarang ya Pak ya, bahasa Indonesia sudah diajarkan di 60 negara di seluruh dunia. 60 negara, 60 dan negara. Itu ada di perguruan tinggi, ada di KBRI, ada di konsulat jenderal, dan ada juga sekolah-sekolah. Seperti di Australia itu, sekolah-sekolah luar negeri itu sudah membuka kelas-kelas bahasa Indonesia. Dan banyak sekali orang-orang Indonesia yang dikirim menjadi pengajar bahasa Indonesia di sana, begitu Pak. Baik. Jadi memang banyak sekali juga yang sudah belajar bahasa Indonesia, banyak lembaga penyelenggaranya juga, dan bahasa Indonesia juga sudah resmi menjadi bahasa pengantar dalam sidang UNESCO per November 2023. Jadi kita patut bangga sih sama bahasa Indonesia.
0: Bangga dong, aku Indonesia ya.
2: Iya.
0: Jadi sudah 60 negara sekarang ya.
2: Betul.
0: Artinya sudah ada di situ. Jadi kita cukup banggalah, bahasa Indonesia artinya sudah banyak, sudah cukup populer lah ya. Kalau kita tidak hanya di kalangan Asia Tenggara, ternyata di Eropa juga ada.
1: begitu. Oh betul, hampir di seluruh negara di dunia ya jadinya ya. Karena 60 itu cukup banyak.
0: Baik, nih seperti apa nih bentuk pembelajaran BIPA yang dilakukan oleh Balai Bahasa sendiri?
1: Saya perlu meluruskan, jadi Balai Bahasa Provinsi Lampung ini adalah perpanjangan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yeah. Nah, di sini memang kami tidak secara rutin melaksanakan program BIPA dalam pengajaran, tetapi fungsi kami lebih ke fasilitasi, kemudian regulasi dan koordinasi. Artinya, ketika di daerah membutuhkan fasilitasi program BIPA atau pengajaran BIPA, kami akan membantu. Hmm. Contohnya ketika di Lampung ini banyak dosen-dosen yang sudah menjadi pengajar BIPA dan ada juga universitas yang belum ada pengajar BIPA-nya. Nah, di situ universitas mungkin membutuhkan fasilitasi dari Balai Bahasa untuk pengajar BIPA dan kami membantu untuk pengajaran BIPA tersebut gitu. Jadi memang untuk pengajaran BIPA secara rutin kami tidak melaksanakan, tetapi untuk fasilitasi kami membantu teman-teman di universitas yang membutuhkan pengajar BIPA di universitasnya begitu.
0: Baik, ataupun fasilitasinya ini seperti apa?
1: Bisa beragam. Contoh ada universitas yang belum punya program BIPA, mereka ingin memulai membuat program BIPA. Apa sih regulasinya? Kemudian bagaimana aturannya? Apa syaratnya? Nah, di situ kami memfasilitasi untuk yang harus dibutuhkan universitas adalah ini begitu. Contohnya cara untuk mendapatkan pembelajar dari negara lain itu seperti apa? Nah, kami memfasilitasi dengan memberikan seperti bagaimana kalau mengikuti program Dharma Siswa begitu, atau bisa jadi bertukar pelajar, jadi dari Indonesia dengan universitas di luar negeri bertukar mahasiswa seperti begitu.
0: Itu sangat dibutuhkan juga ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau untuk di perguruan tinggi di Lampung sendiri sudah berapa banyak itu yang kita fasilitasi?
1: Hampir semua kami fasilitasi, tetapi memang kesiapan universitas itu berbeda-beda. Ada universitas yang memang sudah siap menerima mahasiswa asing, ada yang belum begitu. Tetapi untuk di Bandar Lampung ini sebagian besar memang sudah
0: gitu. Baik negeri maupun swasta ya?
1: Betul, baik negeri maupun swasta.
0: Baik. Nah, kalau selain belajar bahasa Indonesia, apakah peserta BIPA juga di ini belajar tentang budaya Indonesia?
2: Iya, betul banget Pak. Jadi mempelajari bahasa itu juga mempelajari budaya begitu. Karena bahasa dan budaya itu tidak bisa terlepas ya Pak, saling berkaitan. Seperti contohnya kita memberikan salam, itu aja ada selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sementara kalau misalnya kita nanti bicara dengan penutur asing dari Eropa Pak, mereka hanya mengenal selamat malam itu untuk tidur. Sementara kita setelah maghrib kan selamat malam gitu. Nah, jadi itu juga harus kita perkenalkan. Kalau di Indonesia itu setelah matahari terbenam itu adalah selamat malam. Kalau untuk mereka tetap aja good evening, karena mereka akan merasa itu masih waktunya beraktivitas gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh tuh paling sederhana dari salam ya, dari greeting gitu. Itu aja sudah ada unsur budayanya. Betul. Belum nanti yang lainnya, bagaimana kita bicara maaf, permisi, tolong gitu. Nah, itu juga pasti memasukkan unsur budaya kita, bagaimana kita nih memohon maaf sama orang gitu ya. Apakah kalimat yang panjang itu akan lebih santun daripada kalimat yang pendek? Nah, itu semua dipelajari sih Pak di BIPA. Jadi memang para pembelajar ini kita berikan, kita sampaikan pengetahuan tentang itu, dan juga kita mengajak mereka praktik langsung Pak. Karena kalau pembelajaran hanya di kelas, mereka pasti bosan, mereka pasti jenuh gitu. Jadi kita memang harus ajak mereka untuk mengetahui dunia yang sesungguhnya. Bagaimana kita, penggunaan
0: ini kan Indonesia ini kan terkenal dengan budaya timur nih. Artinya kita juga kan mengenalkan juga terutama budaya tentang tutur sapa ya, seperti
1: betul.
0: Itu ya, yang lebih kita utamakan. Nah ini tadi berbicaranya itu sebenarnya yang bisa menjadi kendala di mananya itu biasanya?
1: Jadi kalau kendala sebagai pengajar BIPA, kalau menurut saya, karena saya juga merupakan pengajar BIPA, tantangan mengajarkan bahasa Indonesia untuk warga negara asing yang belum mengetahui sama sekali bahasa Indonesia itu dari lafal saja sudah jadi tantangan. Artinya seperti lafal R hafal gitu. Itu tuh sangat susah untuk mengajarkan mereka begitu. Kemudian selain dari pelafalan lagi, contoh mungkin mereka yang sudah terbiasa dengan bahasa Inggris, pola kata. Contoh di mereka anggapannya itu seperti apa? Contohnya my car. Jadi kalau di Indonesia kan kebalik ya, mobilku.
0: Yeah.
1: Jadi kunya itu di belakang, sementara di bahasa Inggris kan my-nya di depan. Nah,
0: di depan.
1: Hal-hal seperti itu menjadi PR pengajar BIPA, harus menerapkan konsep ke mereka. Ini loh susunan kata di bahasa Indonesia itu seperti ini.
0: Berbalik kan, karena kita mereka kan menerangkan dan diterangkan.
1: Betul.
0: Kita diterangkan dan menerangkan.
1: Betul. Hmm. Nah. Itu dari lafal, dari susunan kata, kemudian dari konteks kalimat lebih sulit lagi. Jadi memang tantangan pengajar BIPA itu cukup sulit ya, karena mereka butuh benar-benar memahami secara luas begitu. Kemudian ketika mereka belajar di kelas dan ketika mereka belajar langsung di luar, contoh ada kata slow atau ada kata santai. Bu, slow itu apa? Suatu saat pas mereka ketemu orang yang mengatakan slow, pasti mereka akan bertanya begitu. Artinya kita juga harus mengenalkan ada yang namanya ragam bahasa formal dan ragam bahasa non formal begitu. Kapan itu dipakai dan kapan itu tidak boleh dipakai begitu. Seperti itu sih tantangan-tantangan yang saya rasakan begitu.
0: Yeah. Jadi bagaimana kita mau memperkenalkan ketika mereka menyebutnya saja susah ya.
1: Betul.
0: Contohnya kayak eng tadi. Kalau eng itu bagaimana mereka nyebutnya itu?
1: Memang sangat sulit ya dijelaskan. Yeah. Bagaimana ya pelafalannya itu
0: mereka. Misalnya itu ngebut nih, ngebut, ngomong ngebut gitu.
2: Lebih seperti ini, Pak. Jadi mereka kalau biasanya
0: nyebut,
2: nih biasanya untuk yang penutur dari Prancis. Karena mereka kan terbiasa dengan bunyi sengau, gitu. Jadi di bahasa Indonesia tuh, ketika kita menemukan kata yang akhirannya n, misalnya dengan gitu, nanti mereka cenderung dengang. Gitu.
0: Dengang.
2: Iya, karena n di belakang itu mereka bacanya sengau gitu. Jadi mereka bacanya dengang gitu. Seperti itu sih, Pak.
0: Kalau misalnya di depan nih kayak ngebut misalnya. Berarti bisa aja mereka nyebutnya sebut gitu ya. Nyebut gitu ya.
1: Bisa jadi. Karena memang sulit untuk level.
0: Iya. Aku di situ ketika situ ya.
1: Betul.
0: Jadi tapi kadang mereka juga akhirnya memahami.
1: Akhirnya iya, akhirnya
0: bisa juga.
1: Bisa. Karena kami mengenalkannya tidak hanya berupa dari teks atau dari komunikasi di kelas saja. Kami meminta mereka untuk sering mendengarkan lagu, kemudian menonton film. Dari lagu sih mereka lebih suka gitu. Apalagi yang lagunya tentang cinta-cinta ya. Mereka pasti akan lebih suka mendengarnya. Karena lagu-lagu Indonesia juga kan termasuk lagu-lagu yang enak didengar begitu.
0: Baik.
1: Kebanyakan justru mereka mengenal banyak kosakata dari situ, dari lagu dan dari film begitu.
0: Sama saja kayak orang Indonesia kan, kalau belum bisa bahasa Inggris kan, yang nol sama sekali. Kayak misalnya baca table kan.
1: Nah, betul.
0: Table jadi dibaca table kan ya, kayak gitu.
2: Betul banget. Iya. Emang kunci belajar bahasa
0: itu jadi
2: biasa.
0: Teh gitu.
2: Iya.
0: Teh katanya ada kayak gitu kan. Jadi sama aja ya berarti ya mereka dengan kita. Tapi kalau kita kan lebih gampang kayaknya menyesuaikan ketika memang kita tahu kan, tapi mereka memang sangat sulit ya. Jadi dan tadi akhirnya mereka lebih ngedengung gitu.
2: Iya, ini memang tergantung pada budaya mereka masing-masing gitu.
0: Sebenarnya iya.
2: Iya, tergantung dari asal mereka gitu. Jadi dari yang Tiongkok nanti mereka akan lebih kesulitan membedakan antara R dan L gitu. Nanti kalau dari yang Prancis nanti dia dengan ang gitu. Tetapi itu yang menjadi tantangan kita juga sebagai pengajar, artinya kita juga harus memahami itu, Pak.
0: Baik.
2: Artinya kita tidak boleh menyalahkan mereka kok lo ngomongnya sengau mulu sih gitu, lo gitu, RR gitu. Kita gak boleh seperti itu, Pak gitu. Jadi kita harus memahami bahwa mereka memiliki latar pengetahuan yang berbeda, punya susunan ortografis yang berbeda juga dengan kita gitu. Jadi bagaimana kita berusaha memahamkan mereka kalau di sini bunyinya seperti ini. Dicoba ya, meskipun sulit gitu. Tapi tak boleh menyalahkan, Pak.
0: Karena memang kan kebiasaan lidah mereka juga ya dengan logat ya. Sama aja.
2: Seperti saya, kalau saya kan orang Jawa, Pak. Waktu di sini mendengarkan orang Lampung yang R itu, Muhari lah itu. Bagi saya itu
0: Oh iya iya iya.
1: Sulit untuk
0: membedakan. Kahat ya kan.
1: Iya.
0: Jadi muahinya itu kan gitu. Muahari.
1: Seperti itu analoginya Pak.
0: Ya cukup menarik obrolan kita ya. Kita break sejenak ya. Kita akan putarkan sebuah lagu ke ruang muahari kita ya. Dan jadi para pendengar juga nanti yang ingin bergabung, Anda bisa di 0721255112 atau melalui pesan ataupun telepon WhatsApp di 0811-720-9885 ya. Kita akan break sejenak untuk mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Lampungku.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pemutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Ya minamori juga kembali lagi kita di Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia ya. Dan masih bersama kedua narasumber yaitu ada Mbak Yohana Sera Reynardia.
2: Sera saja Pak.
1: Sera saja ya.
2: Iya.
1: Mbak Sera saja katanya biar lebih enak ya kan, sama Mbak Luciana ya atau Mbak Lucy. Mbak Lucy Dewi. Baik. Tadi sebagaimana kita obrolkan tadi kan berbagai tantangan sudah kita beritahuin, termasuk hal-hal yang memang ada kendala juga ternyata itu masih bisa diatasi ya bersama. Nah sekarang seperti apa nih sebenarnya sosok seorang pengajar itu sendiri di BIPA ini? Apakah cukup hanya dengan menguasai bahasa Indonesia atau perlukah juga menguasai bahasa asing?
2: Ya, kalau menurut saya seorang pengajar BIPA itu tidak cukup hanya bisa berbahasa Indonesia. Yeah. Artinya seorang pengajar BIPA itu harus mampu memahami kebutuhan pemelajarnya. Artinya seperti yang tadi Mbak Sarah bilang, pemelajar kita itu dari negara mana, itu kita harus mempelajarinya juga dan menyesuaikan kebutuhannya. Yang dari Perancis atau yang dari Madagaskar mungkin beda. Apa yang kita sampaikan ke mereka pun harus kita sesuaikan. Artinya kebutuhan budaya ataupun keperluan mereka. Contoh ketika kita mengajarkan mahasiswa asing dengan kita mengajarkan peneliti, itu juga bahan ajarnya akan berbeda. Artinya seorang pengajar BIPA juga harus mampu menganalisis kebutuhan pemelajarnya itu dulu pertama. Kemudian seorang pengajar BIPA juga harus bisa menyusun materi pemelajar untuk pemelajar BIPA itu. Seperti dosen ya, kalau dosen kan harus punya materi ajar, kemudian dia juga harus punya rencana mengajar selama contoh di level 1, apa saja bahan yang harus disiapkan dan sebagainya begitu. Kemudian yang paling penting adalah seorang pengajar BIPA harus mampu menyampaikan budaya Indonesia kepada pemelajar BIPA. Artinya pemelajar BIPA itu melihat Indonesia kecil, dilihat dari pengajar BIPA-nya. Artinya ketika kita tidak sopan, mereka bisa menganggap oh, orang Indonesia sepertinya tidak sopan begitu. Ketika kita santun, kita ramah, bisa jadi anggapan mereka tentang Indonesia adalah orang Indonesia ramah-ramah begitu. Artinya seorang pengajar BIPA juga harus mencerminkan budaya Indonesia yang baik begitu. Dan kita juga bisa menyampaikan budaya Indonesia yang baik tersebut begitu. Kemudian kita juga harus bisa mengenalkan mereka dengan toleransi. Artinya ketika mereka mungkin dari negara yang tidak ada muslimnya, mereka pindah ke sini, mereka akan dengar azan subuh begitu ya. Mungkin mereka akan merasa terganggu tidurnya dan sebagainya. Nah hal-hal seperti itu kita harus sampaikan begitu. Hal-hal yang sepertinya menurut kita itu sepele dan tidak perlu disampaikan, ternyata seorang pengajar BIPA harus sedetail itu begitu. Untuk mengenalkan budaya dan bahasa Indonesia begitu.
1: Baik. Artinya kita juga harus menguasai sedikit banyaknya bahasa mereka ya.
2: Betul.
1: Nah, ini juga Pak seharusnya bagian jadi kenal. Jadi maksimal seorang pengajar BIPA itu harus menguasai berapa bahasa sih?
2: Nah, sebenarnya kalau harus menguasai beberapa bahasa itu tidak harus ya.
1: Tidak.
2: Artinya gini, kita cukup bisa menguasai bahasa Indonesia dan mungkin yang paling penting bahasa
1: Inggris.
2: Inggris. Ya, karena bahasa Inggris gitu ya, memang sudah mereka kuasai juga begitu. Artinya ketika kita menjelaskan dengan bahasa Indonesia mereka tetap tidak berterima, kita bisa menggunakan bahasa Inggris gitu.
1: Ya. Tapi rata-rata mereka orang asing itu bisa bahasa Inggris ya.
2: Belum satu juga
3: belum tentu.
1: Nah, itu dia.
3: Ada juga yang mereka tidak menguasai bahasa Inggris, bukan bukan bahasa yang dipelajari di negaranya.
4: Iya, iya.
3: Nah, kalau seperti itu sih biasanya badan bahasa akan mengirimkan pengajar yang memang mampu bahasa di sana.
4: Sesuai dengan negara dia.
3: Iya, misalnya di Italia ya, gitu. Nah, nanti yang dikirim ya pengajar yang bisa bahasa Italia gitu. Akan diprioritaskan untuk yang ke Denmark ya, mereka yang bisa berbahasa Denmark gitu. Tapi kalau misalnya untuk rata-rata yang melajar yang memang bisa berbahasa Inggris ya, ya minimal kita sebagai pengajar BIPA bisa mampu berbahasa Inggris untuk bahasa pengantar ya gitu.
4: Itu minimal bahasa yang harus kita kuasai ya.
3: Iya, karena kalau enggak Pak, nanti di akhirnya kita pakai bahasa tubuh.
4: Oh iya. Udah kayak orang bisu jadi.
3: Iya, iya betul Pak. Kan pakai bahasa tubuh.
4: Gitu ya. Nah, artinya ini ada kompetensi yang memang harus dimiliki oleh seorang untuk menjadi pengajar BIPA yang baik. Kompetensi apa saja yang harus dimiliki?
3: Baik Pak, nah terkait dengan kompetensi ini sebenarnya memang sudah diatur dalam keputusan Menteri Ketenagakerjaan ya Pak. Ini
4: sudah ada keputusannya.
3: Ya, belum lama terbit, baru 2 tahun ini. Nah ini di dalamnya sudah mengatur apa saja sih sebenarnya kompetensi yang harus dimiliki. Nah itu tadi sudah sempat disampaikan oleh Mbak Lucy, seperti mereka harus mampu merancang pembelajaran 1 semester, 2 semester. Apa saja sih harus mereka pelajari? Apakah imbuhan ber, imbuhan me? Kapan dia harus bisa menggunakan kata tanya apa? Kapan mereka harus mampu untuk mengatakan yang terkait dengan kesantunan? Kapan mereka mengucapkan duka cita? Jangan sampai suka cita gitu kan? Jangan sampai terbalik antara suka cita dan duka cita. Itu semua sudah diatur begitu kan dalam peraturan yang telah tersusun begitu. Nah kita tinggal mengacu itu saja, dan kompetensi itu juga nanti juga mampu untuk ini Pak, dalam industri BIPA juga. Artinya mereka tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengajarkan, tetapi juga harus mampu bekerja sebagai pengajar BIPA yang memiliki wawasan pengetahuan tentang keindonesiaan, bagaimana menjalin hubungan kerja yang baik dengan para pembelajar, gitu, memiliki kerjasama yang baik juga. Seperti itu kompetensi yang sebenarnya cukup spesifik ya Pak, kalau kita bilang pengajar BIPA butuhkan gitu.
4: Baik, artinya ada hal memang yang spesifik harus di
3: betul. Tapi kalau dari badan bahasa Pak, setiap tahun kan ada seleksi pengiriman pengajar BIPA dari Indonesia ke luar negeri sebagai salah satu bentuk fasilitasi dari badan bahasa. Nah itu mereka juga memiliki syarat Pak, seperti memiliki nilai atau skor uji kemahiran berbahasa Indonesia itu sangat unggul. Nah itu jadi bahasa Indonesia memang harus sangat unggul. Lalu juga ada minimal TOEFL dan minimal kemampuan bahasa sesuai dengan daerah tujuan gitu. Seperti itu Pak.
4: Nah, lalu apa yang membedakan untuk mengajar bahasa Indonesia kepada penutur asing dengan mengajar bahasa Indonesia kepada penutur asli?
2: Nah itu kita harus bercermin ketika ini ya Pak, ketika kita memang orang Indonesia yang mau belajar mungkin bahasa yang baru kita kenal. Contoh orang Indonesia yang baru mau belajar bahasa Perancis atau bahasa Italia. Artinya kita harus punya pemahaman bahwa mereka itu belum punya dasar pengetahuan bahasa Indonesia begitu. Artinya kita harus menyadari, kita harus secara detail menjelaskan kapan harus menyapa. Contoh menyapa orang ketika harus memanggil bapak atau kak atau mas begitu ya. Hal-hal seperti itu yang benar-benar harus kita perhatikan sebagai pengajar BIPA begitu. Kemudian ketika kita mengajar bahasa Indonesia untuk orang Indonesia, kita tahu bahwa mereka sudah paham berbagai kosakata begitu. Tetapi ketika kita mengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing, justru kita hal yang pertama kita lakukan adalah mengenalkan kosakata dulu gitu. Jadi ya itu artinya kita harus memperlakukan mereka seperti kita ingin diperlakukan ketika kita belajar bahasa yang sangat baru begitu Pak. Begitu.
4: Karena kan begini, saya masih ingat ketika itu kalau dulu sampai dipasang tuh di sekolah-sekolah tuh, di ruang sekolah itu daerah saya dulu, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah sementara banyak di orang asli Indonesia sendiri itu kan belum tentu menguasai artinya bahasa Indonesia mereka yang baik dan benar tadi kan.
2: Betul.
4: Seperti itu yang dibilang kosa katanya, kapan harus menggunakan awalan ber, di, kan seperti itu. Nah itu sebenarnya kalau bicara lagi lebih sulit yang mana nih?
2: Nah, tetap ya ada kesulitan masing-masing ya, jadi pengajar untuk orang Indonesia dan orang asing begitu. Artinya ketika kita mengajarkan orang Indonesia, kita harus lebih ke mengedepankan teori yang benarnya. Artinya kosakata mereka sudah pasti udah tahu begitu kan. Artinya kita meluruskan yang belok. Contoh ketika mengajar orang Indonesia, mereka biasa ngomongnya apotik, saya mau ke apotik. Padahal yang benar apotek. Nah itu, ketika kita mengajarkan orang Indonesia, kita lebih ke meluruskan ya Pak, meluruskan yang memang sudah belok itu begitu. Tetapi ketika kita mengajarkan warga negara asing, artinya kita mengajarkan dari nol. Jadi kita langsung mengajarkan yang benar ini apotek begitu.
4: Iya, lebih artinya lebih, kalau menurut saya nih, sebentar dikit, lebih enak yang melajarin yang memang dari nol ya, daripada yang awam yang sudah membiasakan itu kan.
2: Nah, kalau lebih mudahnya saya kembalikan ada ke tantangan masing-masing ya, begitu. Artinya ketika kita mengajarkan bahasa Indonesia untuk orang Indonesia, tantangannya itu kita harus meluruskan. Ketika kita mengajarkan bahasa Indonesia untuk orang asing, kita benar-benar harus mulai dari nol konsepnya dulu begitu.
3: Jadi sebenarnya ini saling berkebalikan gitu loh Pak. Kalau kita mengajarkan bahasa Indonesia ke orang Indonesia, kita meluruskan yang belok. Nah, kalau misalnya kita mengajarkan yang kepada orang asing ini, kita ngajarin yang belok, yang lurus, tapi banyak belok-beloknya gitu. Karena ketika mereka ketemu dengan teman mahasiswanya, nanti ketemu bahasa informal gitu. Jadi
4: sebenarnya sama. Ya. Tapi kalau kayak contoh nih, kayak sekarang, kan sampai sekarang orang tetap nyebutnya apotik kan?
2: Iya, banyak yang seperti itu.
4: Sampai sekarang. Nah itu kalau dilihat dari satu kata aja ya, satu kata aja sangat sulit. Nah terus Indonesia kan banyak suku nih. Contoh nih, ada juga yang terbalik. Kalau orang timur tuh, kalau kita kan sampai nih jadi apa komedian gitu ya. Jadi kalau kita kan nyebutnya, kalau orang Sulawesi itu katanya ya, itu nggak bisa tuh nyebut kalau hormat pada bendera itu kan. Kalau kita kan kepada bendera merah putih, hormat gerak mereka nggak hormat kita punya bendera kan.
3: Panjang
4: kan itu balik-balik kan, sama seperti itu kan. Nah mungkin mereka lebih berbelok, mereka lebih condong ke bahasa
2: daerah.
4: Bukan ke internasional, justru ke bahasa Inggris mereka kan lebih ini.
3: Iya betul ya, Pak. Karena seperti
4: karena mereka kan menerangkan dulu baru diterangkan kan. Betul.
3: Mereka menerapkan apa yang sudah di apa di pemahaman mereka berbahasa ini seperti
4: nah,
3: ini.
4: Nah, makanya balik lagi nih. Iya. Tadi kalau menurut saya kayaknya lebih sulit yang meluruskan yang belok loh, daripada mau mengajarkan yang lurus tapi dia berbelok. Nah, karena dia juga memang belum memahami kan seperti itu.
3: Itu juga makanya fungsi Balai Bahasa hadir Pak, hingga sekarang ada untuk melakukan pembinaan bahasa dan
4: betul,
3: sastra.
4: Betul sekali. Jadi balik lagi kita ke tentang pembahasan ya kan, itu hanyalah kalikunya tadi ya. Bagaimana ini seorang pengajar BIPA menyesuaikan materi dengan latar belakang bahasa dan budaya peserta yang berbeda-beda. Nah akhirnya masuk tadi di dalam obrolan kita. Ternyata betul, sudah masuk di substansi itu. Tapi mungkin lebih dipertegas lagi nih.
3: Iya, kuncinya satu sih Pak. Analisis kebutuhan. Setiap kali pengajar BIPA mau melakukan pengajaran, yang pertama kali harus dilakukan adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini bisa dilakukan dengan wawancara, bisa melalui tes tertulis. Apa saja yang membuat kita ini benar-benar memahami ini para pembelajar yang datang ke kita, siswa yang datang kita ini seperti apa sih gitu. Apakah mereka yang dari motivasinya dulu, mereka motivasinya apa, apakah mereka ini mau bekerja, apakah mereka ini mau kuliah atau mau wisata. Karena dengan tujuan itu saja nanti bahan ajarnya sudah beda Pak. Kalau wisata kita bahan ajarnya kita akan perbanyak tempat-tempat wisata di Lampung misalnya. Tapi kalau misalnya tujuan dia adalah meneliti, mungkin kita mungkin akan spesifik lagi. Mungkin mereka tentang biologi, kita akan cari materi-materi yang lebih tentang biologi. Artinya pengajar BIPA juga harus menyelaraskan ya Pak bahan ajarnya itu dengan minat mereka. Itu baru tentang minatnya, belum nanti tentang negaranya. Kita mengajarkan dari yang Tiongkok yang benar-benar orang-orangnya terbiasa rajin, disiplin, lalu mengajarkan dengan dari mereka yang mungkin negara berkembang ke bawah, yang mungkin kedisiplinannya berbeda, itu juga udah tantangan tersendiri Pak. Mungkin kalau dengan yang Tiongkok, kita belum datang, mereka sudah datang duluan. Setengah jam sebelum mulai kelas dia sudah di sana, sudah siap dengan segala pertanyaan. Tapi dengan negara-negara yang berkembang ke bawah, mungkin mereka yang terlambat gitu. Ada hal-hal seperti itu yang nanti di kelas kita sesuaikan. Kalau di Indonesia waktu tepat waktunya pukul seperti ini, kalau terlambat 10 menit seperti ini. Nah, hal-hal seperti itu sih, itu kita dapatkan dari analisis kebutuhan gitu.
4: Baik.
3: Nanti baru kita sesuaikan di bahan ajarnya untuk mencapai tujuan pembelajaran.
4: Nah, artinya ini memang butuh kreativitas.
3: Betul.
4: Nah, ini kan artinya kalau berbicara seberapa penting kreativitas pengajar dalam membuat pembelajaran BIPA menjadi menarik dan tidak membosankan, ini sangat penting ya. Tapi mungkin bisa dijelaskan ya secara gamblang lagi.
2: Nah, kalau sepengalaman saya selama mengajar BIPA, kami mengajar mahasiswa asing itu dari Tiongkok, Zimbabwe, Madagaskar, dan Afrika Selatan. Memang mereka beragam. Ada yang suka belajar di kelas, mungkin dari potongan video atau dari lagu. Ada juga yang ingin langsung terjun ke lapangan. Contoh ketika saya menjelaskan contoh cara masak begitu. Ya, suatu ketika ada di kelas saja kita memang menjelaskan dari gambar atau dari video. Supaya kita tidak bosan, kita langsung ajak mereka langsung. Jadi ketika kita menjelaskan, saya menggoreng, itu benar-benar kita sedang menggoreng. Ini tempe, ini tahu, ini kangkung, begitu. Jadi langsung, praktek langsung. Dan selain itu, praktek langsung juga bisa juga kita mengenalkan budaya Lampung. Contohnya ketika kita mengajak mereka makan seruit. Ini loh yang namanya seruit, ini makanan khas dari Lampung. Kemudian tapis, kita juga bawa mereka ke tempat
3: batik ya.
2: Batik Lampung, tempat pembuatan batik Lampung seperti itu. Jadi mereka belajar langsung, kemudian kita juga langsung menjelaskan ini caranya membatik dan sebagainya seperti itu. Artinya kreativitas-kreativitas itu sangat dibutuhkan oleh pengajar BIPA supaya pembelajar kita tidak bosan belajar bahasa hanya di dalam kelas saja begitu.
4: Baik. Nah, artinya memang semuanya butuh kreativitas. Nah, kita kembali lagi nih, ada pertanyaan yang mungkin menurut saya ini juga penting ini ya, tentang pengalaman sebagai pengajar. Artinya baik dari Mbak Sera maupun Mbak Dewi nih, sebagai seorang pengajar BIPA, pengalaman apa yang paling berkesan selama mendampingi penutur asing belajar bahasa Indonesia, baik Mbak Sera maupun Mbak Susi ya? Silakan.
3: Iya, kamu tadi sudah disampaikan kalau kami mengajar dari beberapa negara ya. Tapi yang paling berkesan bagi saya adalah yang dari Tiongkok. Karena sebenarnya karena mereka sudah terbiasa dengan disiplin, rajin begitu. Progres pembelajaran bahasa Indonesia itu sangat cepat. Jadi ketika kita berikan satu unit itu, dia bisa menyelesaikannya dengan cepat begitu. Pemahamannya juga sangat mampu untuk menangkap kosakata yang kita berikan begitu. Nah, tetapi justru hambatannya dia adalah di budaya. Di budaya tadi seperti yang Mbak Lucy sempat singgung terkait dengan misalnya mereka ikut bangun ketika ada azan subuh begitu. Nah, sehingga mereka ketika siang jadi mudah mengantuk begitu, Pak. Nah, kalau udah mudah mengantuk seperti itu, pembelajaran di kelas tentu tidak efektif lagi gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, kembali lagi harus kreatif lagi, Pak. Akhirnya nanti buat permainan begitu. Jadi permainan ini bukan hanya untuk mendukung dia untuk mampu belajar, tapi juga untuk meningkatkan motivasi dia gitu. Saya justru sangat tertantang dengan pembelajar dari Tiongkok ini karena mereka yang cepat belajarnya dan mereka butuh motivasi sehingga memacu kreativitas saya lebih tinggi, Pak. Dari situ saya jadi punya permainan ular tangga, permainan apa namanya imbuhan dan kata-kata yang harus digabung, punya gambar-gambar soto, punya gambar-gambar ini. Nah, kalau orang tanya ini mau ngajar BIPA atau mau ngapain, Mbak ya, bawaannya banyak banget.
4: Baik, kalau dari Mbak Desi sama?
2: Kalau saya
4: ada mungkin
2: ya, yang beda, tentu beda ya, kesan saya selama menjadi pengajar BIPA adalah ketika kami bertukar cerita atau saat budaya kami sangat berbeda begitu. Contoh ketika ada mahasiswa yang cerita bahwa Bu, katanya di Indonesia ini ada budaya korupsi. Apa itu budaya korupsi? Nah, hal-hal seperti itu yang membuat saya terkesan. Ternyata hal seperti ini bisa sampai ke mereka. Dan itu menjadi PR saya untuk menjelaskan bagaimana kita menjelaskan sebaik-baiknya, begitu kan. Kemudian selain itu, hal-hal yang berkaitan tentang budaya itu sangat-sangat berkesan di saya. Ada mahasiswa Madagaskar juga, mereka itu di negaranya mereka lebih suka membeli perak seumpama, dan saya bercerita di sini lebih suka membeli emas. Nah, pertukaran-pertukaran pandangan, budaya dan semacamnya seperti ini yang membuat saya sangat berkesan begitu. Artinya kita bisa menambah wawasan, begitupun pemelajar kita begitu. Kemudian rasa bangga ketika mereka ternyata mencintai hal-hal yang ada di Indonesia. Contoh dari wisatanya, Bu, saya suka sekali waktu ke Bali. Di Bali itu keren pantainya dan sebagainya. Kemudian saya mengenalkan, oh, di Lampung tidak kalah keren pantainya dan sebagainya. Dan mereka suka. Itu membuat saya juga ikut bangga gitu sebagai orang Lampung dan orang Indonesia begitu. Artinya kesan-kesan seperti itu yang mungkin tidak didapatkan ketika kita mengajar bahasa Indonesia untuk orang Indonesia begitu, Pak.
4: Baik. Kita break lagi sejenak ya. Kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur terlebih dahulu ya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya. Dan kembali lagi, mari kita akan membahas tentang lika-liku pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Baik, masih bersama Mbak Sarah dan Mbak Lucy ya. Kita tadi sudah membahas berbagai lika-likunya, tapi juga ada pengalaman lucunya kayaknya. Nah, ini dia. Saya ingin tanyakan kepada Mbak Sarah maupun Mbak Lucy. Ada pengalaman lucunya nggak sih?
2: Kalau dari saya pengalaman lucunya ya, ada satu mahasiswa yang memang sangat sulit untuk pelafalan bahasa Indonesia. Jadi dia ternyata setiap mau ujian dia selalu begadang untuk belajar khusus lafal. Karena memang saya tidak tahu ya kendala dia itu di pelafalan apa. Karena teman-temannya yang lain awalnya kesulitan tapi akhirnya bisa. Tapi khusus dia itu tuh benar-benar sangat sulit gitu. Sampai saya minta tolong ke teman-temannya untuk mengajarkan, tolong dong ajarkan temannya ya untuk bisa mengucapkan lafal R sumpama atau eng begitu. Dan ya itu pengalamannya, dia sampai begadang dan setelah selesai tes itu dia langsung mau pulang, mau tidur katanya. Dan dia agak stres begitu. Jadi saya juga itu agak lucu, tapi ya bagaimana ya.
3: Mau ketawa takut dosa ya.
2: Sama pengalaman lucunya ini, jadi ada mahasiswa yang ternyata datang ke Indonesia itu untuk mencari peluang bisnis. Jadi ketika ada kesempatan untuk berbicara atau mengobrol dengan saya, pasti yang ditanyakan peluang bisnis di Lampung ini. Kira-kira kalau saya membawa bahan ini dari Tiongkok apakah laku? Kalau saya membawa ini dari Tiongkok apakah laku? Apakah kamu mau menjualkan barang ini untuk saya dan sebagainya? Apa ya? Menurut saya itu lucu karena dia itu sangat menggebu-gebu bisa untuk bisa menjual produk dari Tiongkok ke Lampung begitu. Dan akhirnya ternyata setelah dia itu kembali ke negaranya, dia jadi agen wisata ke Indonesia. Jadi apapun yang dia pikirkan adalah bisnis dan peluang bisnis. Nah, itu menurut saya lucu, tetapi juga ya itu pengalaman yang berharga juga bagi saya. Artinya selain belajar bahasa Indonesia di sini, dia juga mencari peluang apa yang bisa dia kerjakan di sini.
1: Nggak, kalau saya itu di samping lucu itu jadi ada hal hikmah yang saya petik gitu. Artinya memang semuanya itu dibutuhkan konsisten. Betul. Kemauan yang keras dia. Betul. Sehingga dia belajar pun disisipin dia untuk itu, hal itu yang ditanyakan dia.
2: Betul.
1: Artinya ada dampak positif dari pembelajaran dari BIPA ini ya. Asik juga, jadi tertarik juga saya. Untung aja saya cuma kesempatan menanya, bukan mengajar. Menanya kan paling enak gitu kan. Nah, ini mendekatin terakhir ini. Menurut pengalaman Anda, apa yang paling membuat penutur asing tertarik untuk belajar bahasa Indonesia?
3: Banyak ya sebenarnya ya Pak ya. Indonesia itu sangat menarik. Segala sesuatu dari wisata, kuliner orangnya, semua itu menarik bagi mereka begitu. Meneliti, kita sebutnya Indonesia is ya. Ada orang-orang yang orang-orang luar negeri yang begitu menyukai Indonesia, meneliti Indonesia sampai pedalaman Indonesia itu. Nah itu biasanya mereka yang akan getol untuk belajar bahasa Indonesia gitu. Itu karena mereka begitu menyukai di Indonesia itu ada bunga Rafflesia arnoldi, lalu di pedalaman itu ada burung-burung yang langka misalnya. Jadi banyak sekali sebenarnya Indonesia ini memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk menarik orang luar ya, dunia luar itu untuk masuk ke Indonesia gitu. Terutama terkait dengan wisata ya, tidak diragukan lagi kita memiliki semua lanskap yang diinginkan oleh wisatawan gitu. Kita punya cuaca yang hangat gitu. Di orang-orang Eropa, orang-orang mana yang di atas itu mereka sangat mendambakan cuaca hangat di sini. Rekan saya dari Belanda datang ke Indonesia pukul 1 siang pak. Dia berjalan-jalan di dekat rumah saya, ke warung, ke sawah. Gitu. Saya yang berkata, memangnya nggak panas? Panas, but I like it. Gitu. Jadi kita punya cuaca yang luar biasa mereka dambakan. Kita punya pantai yang mereka dambakan juga, pantai dengan cuaca yang hangat itu luar biasa bagi mereka. Punya gunung, punya apa namanya, punya gedung-gedung yang penuh dengan budaya, ada arsitektur yang penuh dengan apa, mencirikan budaya kita gitu. Dan kita orang-orangnya ramah. Nah itu yang paling mereka sukai. Mereka tidak pernah merasa tersesat di Indonesia karena kemanapun mereka pergi selalu disambut ramah oleh orang Indonesia. Itulah kekuatan kita dan itulah potensi kita sebenarnya yang harus kita ketahui.
1: Baik, ada cukup antusias mereka memang ya, betul. Ya, itu hal itu. Nah terakhir nih, apa pesan Anda bagi masyarakat khususnya generasi muda yang ingin ikut memperkenalkan bahasa Indonesia kepada masyarakat dunia?
2: Baik, kalau menurut saya generasi muda itu tidak perlu kita memikirkan hal-hal yang besar untuk bisa mengenalkan bahasa Indonesia. Kita bisa mengenalkan dari hal-hal kecil, dari media sosial kita sendiri. Dari kita sekarang kan sangat mudah ya untuk menemukan jejaring, apalagi untuk memviralkan sesuatu begitu. Artinya ketika kita tidak mengecilkan Indonesia, dalam artian kita tidak menjelekkan Indonesia, tetapi kita mengeluarkan potensinya itu. Contoh dari Mbak Sarah itu tadi, ada kita bisa mengeluarkan potensi wisatanya, atau kita bisa mengenalkan jati diri orang Indonesia yang ramah itu tadi. Itu bisa menjadi sesuatu yang dilakukan generasi muda untuk mengenalkan Indonesia ataupun bahasa

0: bahwa kita juga bisa berbahasa yang santun. Mari kita kenalkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang santun untuk memperlihatkan identitas dan jati diri kita sebagai orang Indonesia yang memang santun dan ramah itu gitu. Nah, itulah yang kita inginkan sebenarnya dari BIPA ya, adalah memperkenalkan citra positif Indonesia di dunia internasional.
1: Baik. Cukup fantastis sekali ya, dan juga cukup bermanfaat sekali ini menurut saya. Jadi mudah-mudahan ini juga bermanfaat bagi semua ya, termasuk pendengar kita. Dan terima kasih atas waktunya Mbak Sarah maupun Mbak Lucy ya.
0: Terima kasih Pak.
1: Semoga masyarakat kita semakin cinta akan budayanya, semakin cinta akan bahasanya ya kan.
0: Amin.
1: Dan bahasa Indonesia bisa membuming ke dunia.
0: Seluruh penjuru dunia.
1: Seluruh penjuru dunia, betul. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih ya Mina Muari, Indai Ganja Sunyini, dan juga para pendengar dan juga pemirsa RRI Pro4 Bandar Lampung di kanal YouTube kami. Demikian tadi pembinaan bahasa dan sastra Indonesia, atas waktu dan juga perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun.
0: Ya pun.
2: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
2: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Feni Nurjadi. Kembali lagi kita di Haloni Tawakani. Kita akan segera menikmati kembali lagu-lagu daerah kita sendiri, yaitu lagu-lagu Lampung. Sebagai salah satu cinta budaya kita, yaitu juga sekaligus melestarikan budaya kita. Dimulai dari sebuah lagu yang berjudul Lesohku.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

Di antara semua senjata tradisional Lampung, inilah senjata yang paling sering digunakan, bahkan hingga saat ini. Candung merupakan perkakas rumah tangga yang selalu digunakan ketika berladang, bekerja di dapur, maupun untuk melindungi diri ketika tengah berada di hutan. Candung adalah sebilah golok biasa, panjangnya sekitar 30 sampai dengan 50 cm. Dengan bilat terbuat dari baja atau logam lainnya, sementara gagangnya terbuat dari kayu. Berdasarkan kegunaannya, candung dibedakan menjadi 3 jenis. Di antaranya, candung rampak alu, digunakan di dapur atau untuk keperluan sehari-hari. Candung kawik, digunakan pria untuk bekerja. Candung lancip, digunakan untuk keperluan khusus seperti menyembelih hewan atau berperang. Di daerah Lampung pesisir, candung juga disebut dengan nama ladung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Sahabat budaya, pekasam atau pekasom merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pehos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam. Bahan ini kemudian disimpan dengan wadah tertutup hingga seminggu. Selain bahan dasar tersebut, pekasom juga dilengkapi dengan bumbu rempah yang menggoda yang sudah dihaluskan, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu,

0: daerah di Indonesia. Pribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Dunia ini kes, nesor ngai niang.
0: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

0: Sastra Lampung Pisaan dikenal di masyarakat Lampung Kubian, Sungkai, dan Waikanan. Pisaan disampaikan dengan nada dara indah, namun ia tidak terikat tempat dan waktu. Selain pada saat keramaian atau pesta adat, orang zaman dahulu juga sering menyampaikan pisaan saat menyendiri atau saat memancing. Pisaan bermacam-macam. Ada pisaan sedih, gembira, riwayat, peristiwa, sindiran, dan lain-lain.
1: Kira muncawagu tentuat faidahna tenggoh di
2: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, kudu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter nanya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: biasa ya. Anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih bunda kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita. Dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

0: kagahatong may lamban ni Hulun sa Assalamualaikum, Koko, dengayong kayong, ni Kuya Dua, Watsaka, kirang mutamu sa?
1: Kinikulaw, niya juga daco etika ni law juga, ni ko mabayang arisan, ni ko tumbay, mangsa, norok tama, si kabayang unyeng gata niya mangsa, ni ko mabayang.
0: Lola niya mga bayak, Medi. Niya ang pajak mali hapo, ang pajak mali skincare. Niya mana jang lulas kabayakan ko di RT si Kamdudi. Lola niya mga bayak.
1: Niya juga kakabali, we. Buto niya. Saya nutok arisan niya buto. Allah ni kunya susip niya. Nako buta seko buka ni kunji. Tanggung jawab ka kemana bangsa. Seko mo nagatopeng.
0: Niya lima mga bayak. Terus kapa mo na?
1: Bayak, bayak. Pokoknya bayak. Kutunggu ni kundilamban ko. Kutunggu.
0: Niya makong kong na duit. Ako kapa ko niya. Makong na duit niya.
2: Dalam arisan komitmen dan kejujuran para anggota atau member untuk membayar cicilan arisan sampai berakhir waktunya harus dijaga. Dari sisi hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kadang ya, kita tuh suka ngomel soal Indonesia. Jalan rusak, sinyal ngilang padahal bar full, surat nyasar padahal alamatnya udah lengkap. Tapi lucunya, pas ada

boleh kok kritik, namanya juga sayang. Kayak ngingetin temen biar gak telat terus. Niatnya bukan benci, tapi biar bareng-bareng jadi lebih baik. Indonesia emang belum sempurna, tapi justru disitulah serunya. Kita tuh rame, heboh, tapi saling. Saling bantu, saling dukung, saling bercanda. Cinta Indonesia itu bukan soal diam,

0: Ya, Minat Mori, selanjutnya kita akan bergabung ke Perempat Jakarta guna mengikuti kabar berita yang akan dilanjutkan dengan Suara Budaya Nusantara.
1: Pukul 14 nanti.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama.

6 bareng Ayung Ponopakalista yang cantik belam-belam sejakarte. Baik, Abang Po, Aye mau langsung menuju ke Denpasar ya, Bang Po ya. Kita bakal bersama dengan Bli Dede Mahendra

0: Oke dah, kalau gitu hari ini kita bakal menghadirkan Putu Eko Gunayasa, SMHUM, dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Benar ya?
1: Benar.
0: Ya, Pak dosen kita udah kelihatan.
1: Bukan Putu Eko.
0: Oh, Putu Eka. Oh, A-nya kelihatan. Oh ya, aduh usia benar-benar deh mata. Iya, benar-benar. Hari ini kita ngebahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini.
1: Oke.
0: Iya, karena waktunya berlalu juga ya, Beli Dede ya. Saya panggilnya Beli enggak sih?
1: Panggilnya Beli Dede aja.
0: Beli Dede aja. Karena waktunya juga yang berjalan, Beli Dede. Ngobrol dulu deh sama narasumber kita. Nanti kita buka line telepon ya. Oke. Silakan, Beli.
1: Baik, terima kasih Raglan Rai, sahabat budaya di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dede Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda edisi Rabu 16 September 2026. Dede di studio RRI Denpasar di Pro 4 Suara Budaya Bali, ditemani narasumber. Beliau adalah Putu Eka Gunayasa, SSMHUM. Beliau ini adalah dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Baik, kita akan sapa dulu Om Swastiastu. Selamat siang, Pak Putu Eka.
2: Selamat siang, Pak Dede. Semoga senantiasa sehat.
1: Oke, Dede sapa supaya lebih mantepnya Pak Putu, Pak Eka, Pak Guna.
2: Ya, kayaknya yang terakhir,
1: Pak Dede. Guna. Ya. Beli Guna. Di kita Niki Mali Jebos pacang membahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Nah, mungkin Beli Guna bisa dong memaparkan sedikit seperti apa, Niki?
2: Iya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, Januari 2025 yang lalu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan satu program strategis nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis.
1: Makan Bergizi Gratis, ya.
2: Ya. Okay. Program ini memiliki visi jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa, termasuk juga meningkatkan kualitas kecerdasan dari siswa. Hingga di tahun 2045 ketika kita mendapatkan bonus demografi, diharapkan akan ada Indonesia emas atau generasi emas.
1: Betul.
2: Nah, sampai di titik ini kemudian kita bertanya, apakah konsep atau gagasan tentang makan bergizi ini hanya persoalan kita pada masa kini, atau sesungguhnya kita sudah punya warisan literasi pada masa kuna begitu.
1: Okay.
2: Sehingga melalui warisan-warisan sastra itu kita bisa menerapkan program makan bergizi ini sesuai dengan identitas dan budaya yang ada di masing-masing daerah di Nusantara atau di Indonesia.
1: Oke.
2: Nah, saya mencoba menelusuri warisan-warisan sastra kuno kita, seperti Kekawin Ramayana, kemudian juga ada lontar yang berjudul Supta Prana, ada Geguritan Loda, dan yang lain sebagainya, untuk kemudian membahas tiga hal berkaitan dengan makan bergizi ini. Yang pertama tentang etika makan, kedua jenis makanan yang bergizi bagi para pertapa dan juga pelajar pada masa kuno, dan yang ketiga bagaimana cara kita mengakhiri makan itu sehingga yang kita dapatkan adalah gizi, atau dalam bahasa Jawa kunanya disebut dengan waraboga, bukan sebaliknya racun atau wisya begitu.
1: Okay.
2: Jadi apa makan bergizi dalam konteks Nusantara kuno, itu kalau diterjemahkan dalam satu kata itu disebut dengan waraboga.
1: Waraboga.
2: Wara itu artinya terpilih atau utama, dan boga itu artinya makanan. Jadi makanan yang bergizi atau bergizi.

0: pratapa dan pelajar pada masa kuno disebut dengan Waraboga.
1: Oke, Reklan Rai Sobat Budaya, seperti napi yang sudah dikatakan tadi oleh Bli Guno, dan tentunya makanan-makanan yang memang harus masuk ke dalam tubuh kan nikih, tentunya harus makanan yang memang bergizi. Nah, seperti ini kan, dan sahabat budaya, tentunya Dede akan menyapa untuk Reklan Rai di line telepon 223361. Bli Guno, mungkin bisa dong diinformasikan sedikit jenis makanan apa saja sih yang layak untuk dikonsumsi. Mungkin dari kutipan sastra kuno yang sejauh ini mungkin Bapak Bli Guno ketahui.
0: Iya, jadi sebelum kita membahas mengenai jenis makanan, penting juga kita mengetahui etika makan.
1: Etika makan,
0: Pak Dede. Jadi menurut satu pustaka yang berjudul Tatwa Brata, itu seseorang sebelum makan itu harus mencuci wajah dan juga meminyaki rambut. Jadi kutipan teksnya, Hana Brata tanpa mangan yang durung are rawuh ale lenge. Artinya seseorang itu sesungguhnya pantang makan sebelum dia mencuci wajah, termasuk juga meminyaki rambut. Nah, kalau kita perhatikan teks ini, ada pesan kehigienisan yang dititipkan oleh para leluhur kita, bahwa sebelum kita menikmati makanan atau mengkonsumsi makanan, kita harus mempersiapkan tubuh dan juga fisik kita yang bersih dulu. Bahkan sampai hal detail, yaitu meminyaki rambut. Jadi, nah, ini menjadi menarik karena akar gagasannya itu ternyata kita temukan dalam Adiparwa. Adiparwa ini itu sumber naskah lontar yang penting, terutama di bagian cerita tentang Sang Garuda yang ingin membebaskan ibunya dari perbudakan yang setiap hari memelihara ular. Amerta yang didapatkan melalui perjuangan berat di Gunung Somaka. Jadi Garuda agar bisa membebaskan ibunya dari perbudakan para naga itu disuruh untuk mencari Tirta Amerta. Di mana Tirta Amerta ini dicari? Di Gunung Somaka. Melalui perjuangan yang berat, akhirnya Tirta Amerta itu didapatkan. Dan sebelum diberikan kepada ular, itu Garuda berpesan agar mandilah engkau sebelum menikmati Amerta ini. Nah, ketika itu kemudian belum diberikan kepada para ular itu, jatuh di Agraning Kuse atau di ujung ilalang. Oleh sebab itulah kenapa kemudian ketika ular menikmati amerta itu, lidahnya menjadi bercabang dua atau dwi jihwa. Sampai sekarang, kenapa orang Bali menggunakan alang-alang untuk memercikkan tirta? Karena di ujung ilalang itulah amerta itu dijatuhkan oleh Garuda. Itu baru tentang persiapan makan, Pak Dede. Jadi sebelum seseorang makan, dia harus memastikan dirinya bersih dan higienis terlebih dahulu. Setelah itu, setelah memastikan dirinya bersih, arah utama ketika kita menikmati makanan menurut pustaka Lontar Supta Prana judulnya, itu haruslah menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari timurlah matahari sebagai sumber kehidupan, sumber cahaya kita itu terbit. Jadi ketika kita ingin menikmati makanan, arahnya harus menghadap ke timur. Sikap kita adalah duduk bersila. Nah, tentu ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama anak-anak pelajar kita saat ini. Kalau di Bali diusahakan menghadap ke arah timur. Dan sikap duduknya bagi yang laki-laki bersila dan yang perempuan bersimpuh begitu. Nah, tapi kalau misalnya ya ruangnya terbatas, tentu kita bisa mengambil standar minimal setidaknya menghadap ke timur sajalah. Dengan sikap yang duduk misalnya. Dianjurkan untuk tidak mengambil sikap-sikap yang tidak tepat. Misalnya makan sambil tidur itu disebut dengan ngamah.
1: Ya,
0: makan menggunakan mulut secara langsung itu disebut dengan amloplok begitu.
1: Jadi langsung makan pakai mulut.
0: Iya, itu disebut
1: dengan enggak diambil pakai tangan dulu. Ya,
0: apalagi sendok itu disebut dengan mloplok begitu ya.
1: Nyaplok
0: gitu. Iya, dalam bahasa Bali yang dari kasar kan karena untuk binatang. Tidak bisa juga ketika kita makan itu sambil melilitkan kaki, kadang kan tanpa kita sengaja kaki kita melilit. Nah, ini disebut dengan anukti. Jadi, sikap terbaik ketika kita mengkonsumsi makanan memang menghadap ke arah timur, muasal cahaya sumber kehidupan dari mentari dengan posisi kita duduk bersila bagi laki dan juga bersimpuh bagi perempuan. Nah, itu sedetail itu sebenarnya table manner orang Bali. Kalau barat mungkin punya tertentu. Nah, barulah kita masuk ke bagian yang kedua sekarang. Apa jenis makanan mereka? Begitu. Sumber sastra yang bisa kita gunakan adalah Kekawin Ramayana. Di dalam Kekawin Ramayana, terutama ketika Rama sudah memenangkan perang melawan Rahwana, pulanglah Rama ini ke negeri Ayodhya menggunakan kereta Puspaka. Dari udara, Rama menjelaskan aktivitas yang ada di pertapaan Resi Baradwaja. Di sana, para pertapa itu mempelajari berbagai jenis pengetahuan. Misalnya Aji Hening, kemudian juga Brata Pasupata, Kumara, dan lain sebagainya. Di sana dijelaskan berbagai jenis makanan yang penting dan bergizi bagi pelajar pada masanya. Jenis makanannya misalnya, lauknya apa? Ikan.
1: Gitu. Ikan.
0: Ya, jadi ikan godem disebutkan. Jadi kenapa ikan? Kalau kita tautkan dengan konteks pengetahuan gizi pada hari ini, ya ikan ini kan tidak memiliki lemak dia. Jadi ya non kolesterol jelas itu yang dikonsumsi lauknya. Lalu kemudian jenis karbohidratnya didapatkan dari mana dan juga glukosanya itu disebutkan pisang pada masanya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika seseorang sudah beranjak dewasa 17 tahun ke atas, menekuni pengetahuan, anggaplah sejajar dengan mahasiswa sekarang, mereka pasti sedang aktif panca indrianya. Nah, di dalam teks Kekawin Ramayana sudah disebutkan bahwa ubi talas itu adalah makanan terbaik agar seseorang bisa mengendalikan nafsu birahinya. Jadi kan salah satu godaan terberat ketika kita sedang menempuh pengetahuan akademis pun juga spiritual adalah mengendalikan panca indria kita. Kekawin Ramayana memberikan kita tips dan trik untuk bisa mengendalikan itu adalah makanlah engkau ubi talas untuk bisa mengendalikan panca indriamu. Kalau jusnya misalnya disebutkan buah kem itu sebagai jus terbaik agar proses pencerapan pengetahuan ini bisa berlangsung dengan cepat. Nah, kalau dari segi kacang-kacangan, ini sumber protein nabatinya yang direkomendasikan dalam Kekawin Ramayana itu adalah kekare itu.
1: Kacang kare.
0: Sementara itu, yang juga bagus ketika kita belajar sesuatu itu ya seringkali kerap juga kita mempelajari hal-hal yang sulit, berat begitu. Makanan yang ada unsur biji ketumbarnya itu bagus untuk pikiran. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sampai saat ini para pengelingsir kita di Bali setidaknya itu meterek. Kalau lagi pusing, sakit kepala itu pasti meterek. Apa sarana utamanya? Ketumbah. Jadi ketumbah itu baik untuk dikonsumsi pun juga digunakan untuk obat yang berkaitan dengan dimensi kecerdasan, otak, pemikiran, dan lain sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki dan di masing-masing tempat itu diversifikasi jenis makanannya bisa saja berbeda-beda sesuai dengan alam, kultur masyarakatnya juga gitu. Jadi Bali yang sudah punya warisan sastra dan pengetahuan, makanan bergisinya sesuai dengan sumber sastranya.
1: Okay.
0: Tidak sama dengan mungkin di wilayah-wilayah NTT, Papua, termasuk juga Sumatera dan seterusnya.
1: Serta geografisnya juga mempengaruhi nih Kang.
0: Pasti Pak Dede, karena yang penting juga adalah apa yang dihasilkan dari Ibu Pertiwi kita. Pastilah kalau dalam konsep Bali itu ajengan nike na usade talar gitu. Makanan juga adalah sumber kesehatan, sumber pengobatan. Kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam mulutlah kesakitan dan kesehatan itu pintu gerbang pertamanya.
1: Betul. Keren sekali, luar biasa Niki Bliguno, dan tentunya sudah memaparkan tadi secara panjang lebar bagaimana di dalam sastra kuno, dan Niki di dalam sastra kuno Nusantara tentunya Niki sudah kita diberikan bayangan atau gambaran bagaimana cara kita makan, makanan apa yang harus kita makan, dan etika dalam mengkonsumsi makanan, semua di sana sudah tertera. Seperti ini ke Pak Gunung.
0: Persis, Pak Dede.
1: Oke. Luar biasa sekali, seperti napi yang dikatakan Pak Guno, semoga bermanfaat Niki untuk Rakelan Rai Sahabat Budaya yang ada di seluruh Nusantara. Oke. Mungkin untuk Mbak Nova.
2: Empok. Ketak nih.
1: Empok. Yeah. Tadi Dede lihat mangap-mangap. Gimana? Mungkin bisa ya kita implementasikan, karena saat ini kan banyak sekali makanan-makanan yang cepat saji ya. Seperti betul. Itu hampir setiap hari, supaya lebih gampang deh kita makan, gak usah ribet-ribet. Tapi seperti apa yang dikatakan Pak Gubliguno tadi, nah itu sangat tidak baik sekali untuk kesehatan.
2: Ya.
1: Nah, ternyata sastra kuno Nusantara itu ada beberapa kutipan-kutipan makanan apa yang harus kita konsumsi. Nah, seperti itu.
2: Ya.
1: Artinya bagaimana cara kita mengkonsumsi, terlebih etika lah pada saat kita melakukan.
2: Berarti dari sejak zaman dahulu kalanya semuanya itu udah diatur ya, Bli ya?
1: Sudah diatur.
2: Bli, mungkin bisa diutak-atik di sananya, suaranya di telinga saya kurang begitu bagus ya. Kita di sini juga lagi mencoba.
1: Oke, mungkin bisa dibantu Niki untuk teman-teman di TMB masih berjuang juga. Terus gimana untuk saat ini tangkapan Dede di Perumpat Jakarta gimana, Mpok?
2: Untuk suaranya dari Denpasar bagus. Coba didengar outputnya di RRI Net deh, atau outputnya di RRI Digital barangkali.
1: Bagus.
2: RRI Digitalnya ambilnya dari Jakarta. Oke. Baik, kalau gitu kita infokan lagi buat penelpon nih, Bli. Untuk Denpasar berapa?
1: Baik, sahabat budaya yang pengen bergabung di Perumpat RRI Denpasar, kita akan menyapa di line telepon 223361 0361223361.
2: Boleh diulang lagi, Bli?
1: 0361223361.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Tapi kita break dulu ya, Bli ya.
1: Oke.
2: Sambil kita utak-atik lagi biar suaranya maksimal ya.
1: Oke.
2: Baik, Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita coba terima penelpon, namun saya sapa yang ada di sana dulu. Nah, kalau naik feedernya, pasti suaranya nggak bagus lagi. Oke. Baik, gimana Beli sekarang? Dede.
2: Pak Nova?
1: Iya, suaranya saya masih terdengar menggema sih sebenarnya, tapi ya sudahlah ya.
2: Tapi di sini suaranya Pak Nova cetar sekali.
1: Cetar sekali ya. Ya udahlah, alhamdulillah. Semoga ini hanya ini aja lah ya. Mudah-mudahan nanti ini cepat berlalu. Beli Dede, kita terima penelpon yang ada di Denpasar, sudah ada kah?
2: Mungkin belum. Untuk rekan-rekan Rai Sahabat Budaya yang pengen bergabung, Dede sapa di 223361. Baik, selamat siang.
3: Selamat

0: kenal baru ini hidupin pesawat gitu loh.
1: Oh iya, mau kemana terbang hidupin pesawat?
0: Iya, pesawatnya masih sih enggak cek kemana-mana gitu loh, Mpok.
1: Iya, gitulah.
0: Mau nanya pri dedenya.
1: Ya, dari siapa dulu? Masuk-masuk ke rumah orang.
2: Ini tantenya Dede.
1: Oh, tante.
2: Tantenya Dede dari Jerman.
1: Oh, gitu.
0: Iya, gitulah, Mpok.
1: Oh.
0: Iya. Salam kenal dulu. Sebenarnya sih setiap hari ikutan acara berjaringan gitu.
1: Oh, baik. Berarti orang Jerman ya? Orang Bali yang tinggal di Jerman.
2: Bukan, Jerman itu Jerman Nurage.
1: Astagfirullahalazim. Kirain beneran dari Jerman.
0: Iya, kalau ayah ini bukan orang Jerman, orang Bali asli, tapi disingkat gitu loh namanya Jerman.
1: Oke lah. Baik, silakan dilanjut.
0: Iya, Mpok, mau nanyain Bri Dedenya. Tadi cuma dengar separo-separo.
2: Silakan.
0: Ya, topiknya meterek gitu.
2: Bukan.
0: Apa itu?
2: Meterek nih ke salah satu isi pembahasan kita di siang menjelang sore nih ki. Topiknya Niki, makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini.
0: Nah,
2: mungkin Bu Jerman bisa bertanya langsung dengan narasumber, dan seperti napi yang dikatakan tadi, banyak sekali sudah diinformasikan makanan apa saja yang baik untuk kita konsumsi dan bagaimana etika kita saat makan, nah di era saat mangke niki kita kan sulit.
0: Apakah mpoknya ngerti dengan bahasanya Bli Dede?
1: Saya ngerti nggak ngerti, saya dengerin aja dah.
0: Oh, iya. Pokoknya ditanyain gitu dah.
2: Oke, silakan Bu Jerman, niki mpung wenten narasumber, wenten Bli Guna.
0: Bli Guna.
2: Saking Universitas Udayana.
0: Bli Guna. Mungkin ya biar tak ngerti mpoknya dulu. Bli Guna tiang metaken duaning tiang sampun usia lingsir kan kenten
2: di patut
0: mungkin napi kira-kira ajeng-ajengan iko yang cocok becik angin iragos di sampune usia lingsir niki
2: gitu. Intinya kurangi gitu makanan.
0: Nak wau separo piragi niko meterek gen kaden gen niko meterek niko tapi yakti niko
2: ampura tante mungkin sampun wenten 70
0: 70 it niko mimo bendek beli dede.
2: Berapa? Artinya 70. Artinya 70-an nggih.
0: Ya, berarti usianya sekarang sudah 75 gitu loh.
2: Tapi suaranya masih cetar sekali.
1: Suaranya masih 17-an ya, Bli ya.
0: Masih beli dede di perempat.
1: Oke.
0: Iya. Ya itu dah, tolong jelasin gimana supaya pola hidup kami-kami ini setelah umur 70 lebih ini agar masih tetap antara suara dan kesehatan ini supaya stabil di samping meterek. Ya, segitu dulu, tak dengerin.
2: Oke, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om Bu Jerman alias Jeru Manurage ring seputaran Payangan. Gimana Niki Bli Guna?
3: Iya, terima kasih Bu
2: Jerman.
3: Jerman, atas pertanyaannya. Jadi apa makanan yang dikonsumsi? Kalau kita membaca kekawin Ramayana, seseorang yang sudah berusia
2: 70
3: sepuh begitu ya. Di dalam teks itu disebutkan agar mempelajari ajining hening gitu disebutkan.
2: Ajining hening.
3: Ya, jadi Di samping makanan yang berkualitas, bergizi, itu dimulai dari cara berpikir yang hening begitu. Jadi kan ini berhubungan erat tentang apa yang kita makan, kemudian juga apa yang dimakan oleh pikiran kita dalam keseharian gitu. Nah, teks itu menyebutkan mulailah mempelajari hal-hal yang bersifat dan menuntun kita ke arah keheningan. Kalau secara lebih spesifik mengenai umur memang tidak dijelaskan di dalam sumber sastra kuno itu, tetapi dari konteksnya kita bisa mengetahui bahwa yang pertama itu pastilah sesuatu yang organik begitu. Yang organik itu adalah makanan-makanan yang didapatkan dari hasil alam, dan ketika kita konsumsi perubahannya tidak signifikan dari bentuknya di alam. Itu satu maksudnya. Jadi kalau misalnya sayur-sayuran, ya sayur-sayuran yang tidak mengalami food processing mesin begitu, jadi tidak berubah signifikan dari bentuknya. Jadi bagaimana bentuknya dia di alam, maka semakin dekat yang dengan yang kita makan itu akan semakin bagus. Makanya di Nusantara itu ada tradisi memakan lalapan. Lalapan itu kan makanan yang sebenarnya sayur-sayuran yang dipetik dari alam. Asalkan sekarang catatannya adalah sayur-sayurannya itu tidak kena pestisida. Kalau itu kena juga bahaya gitu kan. Jadi makanannya sayur yang didapatkan dari alam, wujudnya dari masih seperti yang di alam. Yang kedua, dari apa yang kita baca dalam karya sastra kuno Kakawin Ramayana itu, disarankan memang makanan-makanan yang diversitasnya tinggi. Jadi tidak satu jenis, tetapi berbagai jenis. Apakah betul orang Nusantara hanya memakan padi di masa lalu? Rasanya tidak. Umbi talas itu sudah direkomendasikan. Jadi tidak melulu nasi yang glukosanya tinggi dan rentan menyebabkan seseorang terkena diabetes misalnya. Nah, alternatifnya adalah umbi talas. Kalau kemudian yang bagus juga untuk daya ingat karena sudah sepuh, itu adalah daun pegagan atau piduh itu.
2: Piduh-piduh, ya.
3: Itu bukan menurut saya, tetapi menurut seorang intelektual spiritual yang bernama Ide Ketut Blantik dalam karyanya Geguritan Sucita dan Subudi. Di sana disebutkan bahwa untake miluye duwag gitu. Jadi makanan yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah kita agar bisa mengingat sesuatu dengan lebih baik itu adalah pegagan. Nah, pegagan bisa kita olah menjadi jamu misalnya, atau loloh dalam bahasa Balinya gitu. Pun kalau kita kemudian ke toko apotek, toko obat misalnya, kalau kita beli Cerebrofit, itu kandungannya ya juga
2: pegagan.
3: Pegagan ini gitu. Kenapa kita tidak olah secara mandiri? Nah, kan ini menjadi menarik begitu. Di samping itu juga makanan yang lainnya ya, seperti jenis pisang misalnya, itu sudah direkomendasikan untuk kita. Jenis ikan-ikanan itu bagus karena non-kolesterol. Kalau kolesterol kita tinggi, itu juga rentan berisiko seseorang menjadi stroke dan lain sebagainya. Nah, ikan memberikan kita manfaat untuk itu, dan itu sudah terdokumentasi di dalam warisan sastra kuno kita, yang barangkali bisa kita pertimbangkan untuk meniti kehidupan kita di masa kini.
2: Luar biasa sekali. Ya,
1: keren. Beli dede. Kita ke Jakarta ya. Ini dari WhatsApp-nya Ibu Linda Idris yang ada di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan, Pok. Dalam sastra kuno Bali, makanan bergizi tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi juga dari energi spiritual dan keharmonisan yang terkandung dalam makna tersebut. Makanan bergizi yang dimaksud yang mempunyai energi spiritual. untuk etika sebelum makan, apakah generasi sekarang masih memperhatikan hal-hal tersebut? Terima kasih.
2: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Yeah. Oke, Bli Guna mungkin langsung bisa ditanggapi.
3: Ya, nanti kalau jawabannya kurang lengkap, nanti bisa ditambahkan oleh Bli Dede ya.
2: Nanti kalau
3: dia juga ahlinya.
2: Kalau Bli Dedenya nggak sempat, kan ada Mpok Nova.
1: kita boleh buka kamus dulu ya. Iya, silakan Bli Naga.
2: Bli Guna.
3: Ya, jadi kita memang generasi kini itu mengalami satu disrupsi literasi. Jadi kita mengalami keterputusan dengan akar-akar warisan pengetahuan para leluhur di masa lampau yang terdokumentasi dalam karya-karya sastra dan manuskrip-manuskripnya.
2: Betul.
3: Di Nusantara, kalau kita lihat, ada banyak sekali warisan manuskrip yang diwariskan untuk kita. Misalnya di Jawa sendiri itu masih ada lontar-lontar di tradisi Merapi Merbabu. Di Sunda juga punya manuskrip Gebang dan lontar Sunda. Terus juga di wilayah lain, Bugis misalnya, ada warisan manuskrip Lagaligro misalnya. Jadi leluhur Nusantara sebelum adanya huruf Latin itu sudah melek aksara. Kita tidak di semua daerah mengalami buta aksara. Jadi bahkan kalau dalam konteks Bali, ketika ada seorang anak kecil yang lahir ke dunia, ari-ari atau plasentanya itu dibekali lontar dengan tulisan aksara. Apa pesannya? Meleklah engkau pada huruf, meleklah engkau pada aksara, meleklah engkau terhadap dunia literasi kita. Kenapa? Dari sanalah sumber pengetahuan leluhur mengalir dari hulu ke hilir. Tentang etika makan, ya tidak banyak yang tahu juga generasi kita yang sekarang, karena kita mengalami tiga hambatan utama. Tidak banyak generasi kita kini yang bisa membaca aksara Bali. Dua, tidak banyak di antara para generasi muda kita memahami bahasa Jawa kuno yang digunakan dalam warisan-warisan sastra itu.
2: Betul.
3: Sehingga tersumbat dan tertambatlah warisan pengetahuan itu tidak sampai ke generasi kita yang sekarang. Nah, tetapi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan, mulai terungkap bahwa Nusantara punya kearifan tersendiri dalam hal makan. Misalnya, makan menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari sanalah cahaya matahari. Kalau orang Bali itu bilang prabesuara sante semerti, itu dari sana. Jadi matahari itu muasal kehidupan. Kalau dalam konteks spiritual, ya jelas muasal cahaya, kehidupan, sinar dan yang lain sebagainya. Kita diharapkan ketika makan itu selaras dengan terbitnya sinar matahari. Kedua, misalnya ketika kita makan dalam posisi yang duduk begitu. Jadi makan adalah peristiwa keseharian, tapi sakral juga begitu. Nah, itu baru di dalam konteks kita memulai makan. Orang Bali juga punya tradisi menutup makan. Tidak boleh kita selesai memakan makanan sesuatu itu lalu mencuci tangan di wadah tempat makanan kita itu.
2: Gak boleh.
3: Tidak boleh. Itu disebut dengan anundung amerta itu. Amerta itu artinya gizi yang sudah kita makan, kita usir lagi dengan kemudian mencuci tangan di wadah itu. Spesifik sekali. Dan yang kedua, memang terkesan seperti mitos begitu ya, tapi akar pengetahuannya ada. Setelah kita makan itu, ada tradisi angunci amerte namanya. Jadi memang mengoleskan tangan itu ke dalam telapak kaki begitu.
2: Ke kaki.
3: Kan sekarang orang Bali biasanya mengatakan
2: Pangsaya aja waktu.
3: Itu ungkapan lisannya. Tapi kalau kita baca sumbernya, ada.
2: Oh, ada sumber sastranya.
3: Ya, itu ada di dalam lontar Supta Prana itu. Disebut dengan prosesnya itu disebut dengan angunci amerte. Kenapa harus di kaki? Karena dalam konteks alam pikir semesta berpikir Bali, jagat raya atau makrokosmos dengan diri manusia yang mikrokosmos itu tidak berbeda. Mm-hmm. Kalau di dalam alam semesta itu ada 5 elemen penyusunnya. Mm-hmm. Yang pertama itu ada tanah, mm-hmm, atau pertiwi. Mm-hmm. Kedua ada apa? Air. Mm-hmm. Ketiga ada sinar atau teja. Mm-hmm. Yang keempat itu ada angin, udara, bayu, dan yang kelima itu ada akasa atau eter. Mm-hmm. Di tubuh manusia juga sama. Nah, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan itu adalah segara muang luah gitu. Segara itu laut itu, dan juga sungai itu ada di telapak kaki. Nah, kalau misalnya kita ingin mengunci amerta kita agar tidak sampai larut ke dalam laut dan juga sungai itu, maka kita harus mengusapkan jari kita. Kalau dulu makan menggunakan jari ya, jadi ya filterisasi sebenarnya sudah dilakukan dari tangan begitu. Lalu kemudian mengoleskannya di kaki. Dalam perspektif tantrisme atau tantra yang memposisikan semesta di luar dan di dalam diri itu sama, proses mengunci agar amerta kita tidak larut keluar itu adalah dengan mengoleskannya selesai makan itu
2: ke kaki.
3: Itu ada sumber sastra yang bisa kita baca bersama. Artinya untuk hal-hal kecil dan juga detail seperti ini kita diwarisi pengetahuannya. Nah, persoalannya apakah kita akan menimbangnya sebagai tambang pengetahuan di masa sekarang, atau kemudian kita hanya menganggapnya sebagai memori kolektif masa lalu yang sudah tidak ada gunanya.
2: Oke, luar biasa sekali nih. Artinya Tiang juga baru tahu nih. Ya, hanya sekedar apa ya, bahasa kiasan lah Pak Sayang aja matul. Padahal kita sudah melakukan ini, kalau ingat ya, kalau Tiang terutama kalau ingat apa saya.
1: Oh, berarti Beli Dede sering nyuci tangan di piringnya gitu ya?
2: Bukan. Cuci tangannya biasa di
1: kobokan.
2: Di kobokan. Oke, di cuci tangannya biasa, tapi sisa airnya itu loh, Po.
1: Oh, ditaruh di dalamnya.
2: Bukan, kita usap ke kaki.
1: Oh. Baik.
2: Istilahnya bukan tradisi sih, ini kebiasaan saja. Karena modelnya gini, kita melihat dari teman, kok bisa seperti itu? Oh, pang lebih disayang sama mertua mungkin.
1: Oh, itu. Ayo kira itu pengganti hand body dah. Iya kan? Biasa kan gitu, mending biar berminyak gitu ya. Oh, ternyata enggak ya, ada filosofinya ternyata ya.
2: Ada filosofinya.
1: Iya, benar.
2: Dede juga baru tahu.
1: Iya.
2: Jangan salah, ini ada sumber sastranya.
1: Oke, baik. Berarti ada maknanya ya. Satu penelpon boleh, satu penelpon lagi. Singkat saja barangkali yang masuk.
2: Boleh, di 223361 untuk Rekalan Rai Sahabat Budaya. Oke, sudah ada yang masuk, Pak.
1: Ya, tapi singkat ya, Beli ya.
2: Oke, baik, selamat sore. Om Swastiastu.
4: Selamat siang, Beli Dede.
2: Dede, dengan siapa?
4: Dengan apa namanya, di Lampung, Beli Dede.
2: Di Lampung, Lampung mana?
4: Kabupaten Tanggamus, Kota Agung, Beli Dede. Ini nama sumbernya Beli Putu Eka.
2: Beli Putu Eka Gunayase.
4: Iya, selamat siang Beli Putu Eka.
3: Selamat siang.
4: Assalamualaikum Po Nopa.
1: Waalaikumsalam. Ya.
4: Iya. Saya Raymond di Lampung Kota Agung, sedang menonton di RS Inet. Tiga-tiganya wajahnya cantik dan ganteng-ganteng.
1: Oke,
2: terima
1: baik.
2: Terima kasih.
4: Begini, Beli ya. Dede. Kalau saya baca temanya ini sangat mendalam sekali ini.
2: Oke.
4: Iya, makanan bergizi dalam sastra kuno. Contoh untuk nah ini. Jadi saya ini mau nanya, ini nanya apa nih ya? Saya mau nanya salam aja lah untuk semuanya.
1: Oke, baik.
4: Sangat terlalu gitu.
1: Baik, jadi, Bang Leman.
4: Baru membuka digital nih, Bu, penopal gitu. Jadi saya tahu temanya ini yang mengikuti sejak awal pun apa gitu.
1: Baik,
4: di butuh itu aja, makasih.
1: Oke deh. Beli Dede, karena waktu juga barangkali Beli Guna silakan sebagai penutup, conclusionnya seperti apa?
2: Oke. Silakan Beli untuk mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini, mungkin ada pesan, harapan mungkin.
3: Iya, jadi Program makan bergizi gratis dari pemerintah ini memiliki niat yang sangat positif untuk kita semua. Mari kita dukung sesuai dengan bidang keilmuan yang kita tekuni. Dan karena saya pelajar di bidang naskah kuno dan pernaskahan serta lontar, saya mengajak kita semua untuk jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah, terutama juga sejarah makanan bergizi atau waraboga yang telah disuratkan oleh para leluhur kita di masa lalu. Barangkali dari etika makan, jenis makan, hingga kemudian selesai makan yang sudah dituliskan oleh beliau itu bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita saat ini. Makanan itu adalah bagian yang sangat penting dari tubuh kita. Ada yang mengatakan you are what you eat. Engkau adalah apa yang engkau makan. Jadi untuk memiliki kualitas fisik, mental dan spiritual yang bagus,
2: tentunya
3: kita harus makan yang berkualitas.
2: Luar biasa.
1: Keren, luar biasa. Baik, terima kasih Beli Guna ya.
3: Sama-sama, Pok.
1: Ini luar biasa ya. Dari tadi yang kita tidak tahu jadi tahu ya Beli Dede ya.
3: Betul, betul, betul, betul,
1: Pok. Beli Dede aja orang asli Denpasar tuh baru tahu gitu ya. Habis makan tuh di ini ke tangan sama kaki ya baru kaki. Tahu ya
2: ke kaki terutama
1: ke kaki. Ya oke dah kalau gitu
2: kan masih sisa-sisa minyaknya tuh Pok ya.
1: Iya, akhirnya tuh penggantian body dah bener. Oke deh, bukan ya biar nggak beli lagi handbodynya. Baik dah kalau begitu ya, ini kan satu pengetahuan yang belum kita tahu selama ini ya.
2: Dan tentunya semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk orang. Amin. Banyak terutama ya. Baik. Karena sudah sangat jelas sekali sumber sastranya ada.
1: Baik. Ya, baik kalau gitu. Beli Dede, Beli Guna, terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih. Pok Nova sehat selalu.
1: Amin. Doa yang sama dikembalikan. Salam sehat, salam bahagia juga buat teman-teman yang ada di sana.
2: Baik.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Abang Po, Nyapa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar ya. Mengedukasi sekali ya Abang Po ya. Dari yang tadinya kita awam bahkan tidak tahu sama sekali Abang Po, sekarang kita jadi tahu ya bagaimana sebenarnya etika makan, terus makanan-makanan yang bergizi itu makanan-makanan yang seperti apa gitu ya. Dari zaman dahulu kalanya, zaman kunonya itu sudah ada. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih semua yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Dipa ya. Terima kasih Mas Doni, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas dari 4 sekolah luar biasa di Jakarta mengikuti kegiatan nonton bareng film istimewa di bioskop area Jakarta Selatan kemarin. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan para pelajar serta mengapresiasi karya sineas tanah air yang dinilai mampu mengedukasi masyarakat luas. Perhelatan ini digelar sebagai wujud kepedulian serta komitmen menghadirkan ruang hiburan yang makin inklusif dan ramah disabilitas bagi anak-anak di ibu kota. Melalui agenda kebersamaan tersebut, Pemprov Jakarta berharap perhatian terhadap ruang apresiasi seni serta kesetaraan hak bagi kelompok disabilitas dapat terus diperkuat secara berkelanjutan. Kita beralih ke berita lainnya, pemerintah kota Samarinda memperkuat pendidikan anti korupsi bagi siswa sekolah dasar melalui program Inspektorat Goes to School dengan metode kreatif. Jumat bersepeda KK, Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Kamelia Santi hari ini mengatakan penanaman karakter sejak dini menjadi investasi moral untuk menentukan kualitas generasi Samarinda 10 hingga 20 tahun mendatang. Program ini mengenalkan 9 nilai anti korupsi, yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Neneng juga mendorong guru membiasakan siswa menghafal teks kebangsaan serta mengingatkan siswa kelas 6 untuk mengutamakan kejujuran dan kepercayaan diri jelang ujian masuk SMP. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Ciputat FM, suara budaya Lampung.
1: Ya, Minamwari, kantor wilayah Kementerian Hukum Lampung memperkuat peran sentra kekayaan intelektual atau KI di perguruan tinggi melalui kegiatan Training of Trainer atau TOT sentra KI perguruan tinggi seprovinsi Lampung. Kegiatan yang mengusung tema sinergi dan kolaborasi penguatan peran sentra KI dalam mendukung inovasi nasional tersebut ditujukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjadi penggerak sentra KI di lingkungan perguruan tinggi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufikur Rahman, mengatakan perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam menghasilkan ide dan inovasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian. Beralih ke warca selanjutnya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bandar Lampung kembali menggelar ajang Bintang Radio pada 2026 sebagai wadah pencarian dan pengembangan talenta muda di bidang olah vokal. Kepala LPP RRI Bandar Lampung, Ferry Widodo, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wujud komitmen RRI dalam menemukan bakat bernyanyi generasi muda sekaligus membuka jalan bagi mereka untuk berkembang di industri musik. Tahun ini kompetisi tersebut diikuti oleh 46 peserta. Setelah melalui serangkaian proses seleksi, sebanyak 17 peserta berhasil menembus babak final hingga akhirnya terpilih juara utama untuk kategori putra dan putri. Demikian warca pukul 14, kita akan jumpa kembali di warca pukul 15.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara

Ya, minum hari ini kan casuninya masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferry Nuryadi yang akan terus menemani Anda hingga lebih kurang 1 jam ke depan. Kita kembali menikmati halo nedawahkani dengan menikmati lagu-lagu dari daerah kita sendiri.

0: Sahabat Budaya, pandap merupakan makanan khas Lampung Barat yang terbuat dari daun talas muda yang dicampur dengan ikan, kelapa parut, dan rempah-rempah. Kemudian dibungkus dengan beberapa lapis daun pisang, lalu diikat dengan tali serat ramik dan dikukus. Asal-usul sejarah panganan yang satu ini memang belum jelas betul keberadaannya di wilayah pesisir barat Krui. Namun, menurut cerita beberapa warga, konon kuliner ini sudah ada sejak abad ke-18 yang merupakan makanan yang disajikan saat perhelatan atau pesta di masyarakat pesisir barat. Sepintas, memang ada kemiripan antara pandap dengan kuliner khas masyarakat Jawa yang biasa dikenal dengan bebutuk. Namun yang membedakannya yakni racikan kelapa dan bumbu rempah yang cukup menyengat dan nikmat, ditambah oleh adukan ikan yang tercampur secara merata di dalam balutan daun talas atau dalam bahasa Lampungnya bebat, yang direbus selama berjam-jam sehingga daun pembungkus memiliki tekstur yang lebih lembut.
1: Gegudu merupakan salah satu cemilan tradisional Lampung yang sangat populer. Gegudu terbuat dari pisang kepok yang dihaluskan sampai lembut, kemudian ditambahkan tepung terigu, lalu diaduk hingga merata. Makanan satu ini biasanya dinikmati bersama keluarga atau menjadi teman untuk dinikmati bersama segelas kopi atau teh hangat. Cara memasak gegudu sangat mudah, yaitu pisang digoreng hingga matang, tambahkan daun pandan atau air kapur sirih untuk menambah aroma. Dengan modifikasi kuliner, gegudu juga sering disajikan dengan berbagai topping seperti susu, kental manis, mesis, atau kismis. Rasa gegudu nikmat sekali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Lampung.

0: lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu, gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten, mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deka Banten, sing nyaah ka Banten, sing ngineng ka urang Banten. Artinya, teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

Indonesia itu orang, dia pasti teman yang asik diajak nongkrong. Soalnya dia gak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja sampai es Dawet Ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio. Isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngading di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya. Karena kita Indonesia.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Minamori, kantor wilayah Kementerian Hukum Lampung memperkuat peran Sentra Kekayaan Intelektual KI di perguruan tinggi mulai kegiatan training of trainer. Tod sakit. Sentra KI perguruan tinggi seprovinsi Lampung pada Rabu 16 September 2026. Kegiatan yang mengusung tema sinergi dan kolaborasi penguatan peran Sentra KI dalam mendukung inovasi nasional tersebut ditujukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjadi penggerak Sentra KI di lingkungan perguruan tinggi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, Taufikur Rahman, mengatakan perguruan tinggi memiliki posisi trainees dalam menghasilkan ide dan inovasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat perekonomian. Beralih ke warca selanjutnya, sinergi antara Polres Mesuji dan PT Silpa Inhutani berhasil mempercepat penanganan kebakaran lahan yang muncul di area perkebunan perusahaan kerjasama tersebut dilakukan setelah teridentifikasi 13 titik api berstatus HIG atau merah di lokasi kejadian. Penanganan kebakaran melibatkan personil kepolisian dan karyawan perusahaan dalam satu tim terpadu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh titik api dapat segera dijangkau dan dipadamkan. Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus turun langsung memimpin proses pemadaman di lapangan. Kehadiran pimpinan di lokasi menjadi bentuk pengawasan sekaligus percepatan koordinasi selama penanganan berlangsung. Demikian warca pukul 15, kita akan jumpa kembali di warca selanjutnya. Menawari, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Ferry Nuryadi, mohon pamit undur diri dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Acara selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya yang sangat ganteng ya, Medi Carlo.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Aduh, kenapa ya? Hujan gak berhenti-berhenti dari semalam sampai sekarang. Kan aku mau berangkat kerja jadi terhambat. Terus kalau banjir gimana nih?
1: Kamu itu dari tadi ngomel sendiri. Lagi ngomong apa sih kamu?
0: Aku bingung, Mak. Hujan dari tadi malam gak berhenti. Kan bikin telat masuk kerja. Terus kalau hujan terus-menerus kan bisa kebanjiran rumah kita, Mak.
1: Tina. Nih, jangan suka ngomel ya. Biarin hujan itu turun. Itu kan jadi berkah buat kita. Coba kalau gak turun hujan, kita semua bisa jadi repot. Tanaman pada mati, air sumur kering. Nah, kalau gak mau kebanjiran, ya harus jaga lingkungan dong. Jadi, mau hujan, mau panas, kita tuh harus tetap bersyukur.
0: Iya, Mak. Pusing-pusing, malah diceramah.
1: Kamu ngomong apa tadi?
0: Enggak, Mak. Emakku yang paling cantik di dunia. Ih, gitu aja repot.
2: Banjir adalah bencana alam yang sering menghancurkan dan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, ekonomi, dan lingkungan. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, peringatan dini, dan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi resiko dan dampak banjir serta melindungi masyarakat dan aset. Banjir adalah pengingat akan kekuatan alam dan pentingnya adaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi, antisipasi itu lebih penting dengan jangan membuang sampah sembarangan dan jagalah lingkungan tempat tinggal supaya terbebas dari banjir.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: takut.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mo. Magaul nih, Hani Kuji.
3: Minat mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang di agen nelpon perempat FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telpon WhatsApp. Di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minat muaki, besok juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Rompat FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minak mohi api kabah kan disinji sehat sunyi nih ya. Kekal minak mohi dalam keadaan wawai wawai gawoh. Alhamdulillah kan kebu 16 September 2026 kebetulan dalam acara Pro Dangdut. Silakan saya kegabung 0721255112 atau juga telepon WhatsApp 0811720985. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya Kang Abdullah.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Kok suaranya jauh banget?
1: Aku di hatimu kok.
0: Iya, jauh di hati jauh di hati dekat di mata. Apa itu coba?
1: Apa coba?
0: Kalau jauh di hati dekat di mata.
1: Apa ya?
0: Itu kalau bangun tidur itu apa itu?
1: Oh. Hai, kamu ini
0: lah.
1: Aku request boleh ya?
0: Apa?
1: Dari Dedik Sandoro yang Mustika ada enggak?
0: Mustika tuh kayak mana lagunya? Lagu lama banget ya?
1: Dalamku termenung.
0: Oh, tapi enak tuh lagu tuh.
1: Oh iya dong, kalau aku tuh
0: nyebutnya
1: enak lah. Ada gak kira-kira
0: kali? Eh, RRI mah apa sih yang gak ada? Asik.
1: Ya, salamnya untuk Om Airin, ada Om Ramli, ada Topan, untuk Edo di Tesuk, dan gak lupa juga untuk siapa ya? Untuk Tendi dan salam super migas. Terus Pak Jarwo, salam super migas bestnya buat kamu aja lah.
0: Siap, makasih.
1: Ada lagunya ya?
0: Ada dong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Abdullah di Waikanan ya sudah ikutan bergabung di kesempatan lebih Hani Sinji. Halo.
1: Halo.
0: Ya, anjak siapa Puari? Waalaikumsalam. Oh, Bang Senen. Enggak lah nih kosok kalem cuman nih malesnya. Iya. Lagunya Wak Mustika aja noh. Na na na na. Terus buat lagu Padang Bulan Ikut Nurjana, saya lagi buat lagune Aku Bang Senen Pangeran Dangdut. Siapa Bang? Titis Mustika aja noh ya.
1: Ya.
0: Siap, kirim salam Bang.
1: Bunda Ros, Surabaya. Semoga sehat. Mama Dira jalan kembar. Dengan waktu di Tersem. Dan di Pulau Bandung. Bunda Sambala Kumpimur. Jadi yang kewaktuaran. Kirim kewaktuaran. Tunggu untuk datang. Nordin Pulau Putih. Dan jangan jatuhkan. Yasin kesehatannya, Mama Pungki, Dato Asin tuh gedulen, Kemeni di Waikanan, Epa Waikanan, Rima Waikanan, Yuka Waikanan, Ijek Teluk, Pak Jusen Man Waikan. Terima kasih ya.
0: Sama-sama Bang.
1: Semoga itu selalu sehat ya.
0: Gegoh-gegoh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Senen, saya akan tuntutkan gabung. Saya lagi yuk, silakan minak muakis kamu tunggu. Bang Aris di Waikanan lagi api nih ku Bang. Monitor sih ya kodoh Bang Aris. Ini ku sakenal lah Bang Aris. Chatnya langsung dihapus. Pokoknya king hapus chat 5.000 bayar nih Bang. Dan sampai mau bayar nih ku Bang. Silakan kalau terima luat. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bang Pendi.
2: Api kabar nih?
0: Sehat-sehat Bang, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Api lagunya aja?
0: Lagunya jenuh Wak Mustika, Titi Sendora, Padang Bulan Ikut Nurjana, Pangeran Dangdut, Abi Ngesti.
2: Oh iya, nutukan gak kayak lagu.
0: Nutukan ya? Payu?
2: Laungin.
0: Bangi nih, Hano atau Mon?
2: Nah, kalem pak ya? Dan pakai ini bahasa Senin jenuh ya, jema Abdullah, ya, jema Topan, Edo ya. Bang Harawi ya, jemaah Udo ya, jemaah Minang Wati, jemaah Bunda Samba, jemaah Jaini ya, jemaah Mbak Eni ya, jemaah Suhu ini gaum itu ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guai Najuno ya, Bang Pendi saya di Oku. Ada Bang Kang Abdullah nih Bang Aris gini. Nomor Wahid Kang Abdullah katanya kalau nelpon di Prompat. Iya dong. Pokoknya kalau Kang Abdullah nelpon itu udah kayak merasa gempar aja gitu kan. Ibaratnya pasar pagi Baradatu baru buka, Tukang Abdullah yang baru pertama kali gelar apa dagangannya. Ampun, modus biar dikirimin durian sama Kang Abdullah ya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Kang Maman?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Kang Maman di Kadu Benin ya, ini kumak kuhuan bang, midi pagu ini kumak.
1: Makeng?
0: Iya. Wah, makeng api bang?
1: Ya, salam naik.
0: Oh, lampu naik. Kadu tangi tapi?
1: Alhamdulillah.
0: Bang, api lagi lampung naik. Nah, selain nginum ubat, ya kan bang? Nginum ubat, nah ngedengis kok penyiar idola mau diperompat siaran. Langsung tangi niku bang. Niku si, niku idola di siaran perompat siapa bang?
1: Japani skip to food. Iya, di tengok to food sama kanca-kanca.
0: Oh, terus niku demonnya coba penyiarnya siapa bang?
1: Api?
0: Niku demonnya penyiarnya siapa?
1: Yo, yo, buat abang tidak bangsa,
0: wah, Adil Dita. Oh, semuanya berarti kalau kayak gitu. Payu kita lagunya si Ipa bang, Uat Mustika, Titi Sandora, Padang Bulan Ik Nurjana atau Pangeran Dangdut Abi Ngesti.
1: Yo, udah menyusun
0: awal. Siap.
1: Salamnya buat dunia dunia lah. Mm-mm. Pajet, buat di pajingannya, mayat selalu. Buat abang-abang selamat bertugas, mudah-mudahan abang sehat keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, ya pun terima kasih Bang Maman. Kamu ketengah sekolah lagu, aduh benih mak dipotok ya minak muakin. Jadi lagu Anjak Titi Sandora. Judulnya dalam Mustika, saya ingin ceritaku tentang ketulusan cinta. Wow, dan ungkapan perasaan hati yang paling dalam kepada seseorang yang sangat berharga diibaratkan sebagai permata atau mustika. Waduh, berat benar nih lagunya. Kalau gitu kita nikmati lagunya Minak Muaki. Masih di Perempat FM Suara Budi Lampung. Lagu zaman-zaman bapak saya dulu nih Minak Muaki ya. Judulnya adalah Mustika. Kita putarkan di Perempat FM Suara Budi Lampung.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pepeh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pepeh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pepeh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu patokan

0: Jadi ikutan depo gak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Ojo seneng ngowahi jeneng warisane Bapak Biung.
1: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.

0: Aku loh dek, penyiar paling setia. Iya. Kok bisa? Ya iyalah, coba bayangin ya Mina Muaki ya. Kalau misalkan Mina Muaki janjian nih sama pasangan Mina Muaki, hujan tuh pasti akan chat, tunggu ya dek lagi hujan. Kalau panas, sebentar ya dek lagi panas. Tapi kalau penyiar janjian sama penyiar, jam 3 siaran ya ditemenin.
1: Iya yeah.
0: Kode keras nih nama aku ya. Silakan saya gabung Pak Gunsikam tunggu di 0721255112. Pak Gunsikam tunggu. Halo. Waalaikumsalam. Api kabar?
2: Kabarnya baik-baik.
0: Sehat juga. Ini siapa sih?
2: Dari Bang JK.
0: Oh, Bang JK di Waikanan.
2: Iya.
0: Iya, gimana? Waikanan panas enggak?
2: Panas sekali, gimana di Gombak, Bandar Lampung.
0: Panas juga, panas juga ya, ini sama. Kapan nggak panasnya ya? Pengen hujan gitu ya, Bang JK ya, sekali-sekali ya.
2: Ya, ya situ kan kemarin kan baru hujan.
0: Oh, kirain Bang JK mau ngomong ya situ kan pawang hujan nggak ya? Oke deh Bang JK, lagunya yang mana nih? Kita udah nyiapin 3 lagu. Ada Sisa-Sisa Cinta Ona Sutra, Mati Lampunya Rita Sugiarto, sama Semua Tahu Caca Handika.
2: Semua Tahu Caca Handika.
0: Siap, kirim salam buat siapa? Silakan.
2: Salam buat Bang Kenan. Selamat sore Bang Eto. Selamat sore. Selamat sore Bang Kenan. Selamat sore Tuta. Selamat sore Tuta. Selamat sore Tuta. Buat Kang Anam, selamat sore juga. Buat Kang Makin, selamat sore juga. Buat Bunda Chandra, selamat sore juga. Buat Kang Kirin yang ada di Bukat, selamat sore juga. Buat Kang Fendi yang ada di Bukat, selamat sore juga. Buat Kang Kirin, selamat sore juga. Buat Kang Kirin, selamat sore juga. Yang ada di lain kanan, buat Rita selamat sore, buat semuanya, buat Kang Medin dan akan selalu bersama keluarganya Bang Medin.
0: Yeah.
2: Terima kasih atas waktunya Bang Medin. Assalamualaikum Bro Empat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya pun Bang JK yang ada di Waikanan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Ya pun Kang Apin ya.
3: Ya, apa kabar Bang Medi?
0: Sehat, alhamdulillah. Kang Apin gimana kabarnya?
3: Wawai.
0: Siap.
3: Unyin-unyin wawai. Lanjut panen tetangga.
0: Ih, oh tetangga. Panen apa, beras?
3: Panen padi. Padi.
0: Mantap.
3: Karena kampung saya kan sekelilingnya kan sawah.
0: Kang Apin, kalau Candiporo itu dari Ketibung masih jauh ya?
3: Ah, Ketibung di sini kan? Gabung apa Ketibung?
0: Ketibung.
3: Ah, itu mah 1 kilo.
0: Oh, dari dulu, Simpang dulu Bayur? Simpang Bayur?
3: Oh, Simpang Bayur mah sana. Sini sama Ketibung. Sini nih, Ketibung sini kan?
0: Ketibung lah, Tarahan.
3: Ketibung ke sini, oh, Ketibung Kalianda sini.
0: Iya, Ketibung Tatarahan situ kan.
3: Bebas.
0: Uh-uh.
3: Nah, Sidomulyo kota dalam. Masuk Sidomulyo.
0: Oh.
3: Lalu kecamatan Candipuro.
0: Oh gitu, oke. Okay.
3: Pokoknya ngelewatin jembatan layang tol. Kalau saya Bang Medi, itu kedek-kedek kampung saya itu bersebelahan dengan kecamatan Jabung. Kalau Bang Medi tahu, kali sekampung itu 3 kilo dari saya. Itu untuk mengalir sawah-sawah itu sini.
0: Iya.
3: Itu Bang Medi.
0: Mantap. Oke. Kirim salam buat siapa?
3: Kirim salam ya, lagunya untuk penggawa ya. Buat Bang Medi Irawan, saya selalu ya.
0: Yeah.
3: Sama keluarga besarnya, panjang umur sukses, lancar. Pokoknya mah ibadahnya, kerjanya, rumah tangga sukses, pokoknya lancar dunia akhirat. Sama Bapak Peri Widodo, sama Ibu ya, saya selalu ya. Sama Kang Peri Nuryadi, Bang Leonardo ya. Mbak Juwita, Mbak Jahra, Mbak Naomi ya. Sama Mbak Nona Karisma, Bang Reja ya. Sama Penurul Milang Susi ya. Sama itu siapa, Mbak Amelia aja ya, di selalu ya, dari Pro 1. Pro 2, Pro kanan, dan Pro 4 sukses lancar ya, membangun untuk bangsa dan provinsi Lampung sukses pokoknya. Lanjut sama keluarga besar di Kasu ya, di Repa, di Lia, sama keluarga besar selalu ya, sama Pak Detrimo ya, sama Bang Jeka, Bang Ramli, Bang Munir, tadi Abdurian ya, Abdurian itu ya. Mm-hmm. Sama ini ya, sama Pak Dedarman ya. Bang Suryati, sukses selalu semua di Wesanan ya.
0: Okay.
3: Lanjut ya. Ini Bang Nurdin, Bang Entop, Bang apa, Bang Panji, Bang Mbak Darmi Sakura, sama Bunda Samba, guru-gurunya sama ini ya, saya selalu ya, Bang Senen, Bang Jomblo, Bang Ham-Ham ya, Waputri bersama Udo ya, sama Bang Gali, Bang siapa tuh, Bunda Segabaya, Menoras Gedamaian, saya selalu, yang jauh di sana Sulawesi ya, sama yang di Jambi saya selalu ya, Bang Yusuf ya, Kang Irin ya, Kang Irin, Bang Sultan Sebuah, Datuk Rapal, yang pilihan, Bang Yogi ya, Pak Dekatiman, Mbah Rim, saya selalu ya, Bang Awi sama Abah Sapri dan Mak Moy di Sungsir ya, saya selalu ya. Sama ini sini, siapa? Mbak Serli ya, Depanjang ya. Pak Amin, Asidi, Bang Buyung ya, saya selalu. Untuk semuanya aja. Oh, yang di Gunter ya, Mbak Irma sama Bang Armansah, saya selalu.
0: Yeah.
3: Spesial ya, untuk Pak Adelia, saya selalu. Ucapannya maalap yuk aja lah, dari udara. Makasih ya.
0: Sama-sama.
3: Lagu nama menentukan gawok.
0: Siap.
3: Pokoknya sehat selalu lah, sehatnya kalau mulang. Perempat suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih juga untuk Apin Bolo-Bolo di Candipuro Lampung Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dek. Kirim salam yuk dek. Salam nih gue Edo Topan Bajarwo, Dato' Atin Nurdin Atin Bolo-Bolo. Kemudian juga Bang Ham-Ham, Kang Iran, Kang Irin, Bang Pendi, Kang Maman, Pak Basir, Bang Narawi, Mama Pungki, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Nabila Hedi Pulpa, dan Suunyi. Saya lagi monitor salam angkor kebuahin Anjak Uwa Putri dan Udo di WH5. Makasih ya dek. Assalamualaikum tapi pun ya pun. Waalaikumsalam. Terima kasih juga gue Wa Putri haduntukan gabung melalui WhatsApp di kesempatan Hani Sinji. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum tadi
0: pun. Waalaikumsalam ya pun. Anjak jomblo.
1: Ya Bung Medi. Api kabar nih Bang.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Tapi sehat ya Bang.
0: Iya temundo.
1: Ada pengindai repot nemen nih. Nak buangin di papun jengan nih Bang.
0: Setuju.
1: Lagune
0: pi
1: Bang.
0: Lagune buat semua tahu Caca Andika, Mati Lampu Rita Sugiarto, Sisa-sisa Cinta Ona Sutra.
1: Semua tahu ada Bang.
0: Semua tahu ya, Pak Yukida.
1: Salam Bang. Heeh. Pakai ne pengatin bolo-bolo Kak Eva di Munich, selamat sih. Buat Tempam,
0: yeah.
1: Bang Irin, Bang Jaine, buat Mama Rido, Mama Bungki, Minanwati, Bunda Samba, Nabila, Kang Maman, Datuk Atin, Putra Jawa, selamat tepi. Pakai cowok ini Bang.
0: Iya.
1: Yeah. Ini Bang Medi, lagu ditunggu Bang Iwo, tahu. Bang Medi, semoga selamat tugas, panggil ketuntas Bang.
0: Iya.
1: Yeah. Masa selalu.
0: Amin.
1: Buat Masud Bang. Kiti lune puten des di Bajati. Dan tuat cawa saya bangi dan dikubu kau di hati.
0: Siap.
1: Mantap.
0: Mantap.
1: Terima
0: kasih Bang. Yuk. Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih juga guai jomblo saya wadi Kota Agung dengan untukan gabung. Minat muakhir kadu pukul 15:59 waktu Indonesia Barat. Lagunya benar Bang Medi potok setelah wakca. Jadi tetap setia ya minat muakhir di Perempat FM Suara Budaya Lampung.

Traniaga memblokir 2.793 QR Code pembelian BBM subsidi di Lampung sepanjang 2026. Ribuan QR Code ini diblokir setelah terindikasi digunakan guna transaksi pembelian BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Area Manager Communication Relationship dan juga CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi mengatakan, pemblokiran ini merupakan bagian dari pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dan dikatakan akan pemblokiran dilakukan setelah hasil evaluasi menunjukkan adanya indikasi transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan penyaluran dari BBM bersubsidi. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, pemerintah kota Metro bergerak cepat membantu masyarakat yang terdampak sisa abu vulkanik serta krisis air bersih akibat musim kemarau dan fenomena El Nino. Penanganan dilakukan dengan menerjunkan armada pemadam kebakaran di sejumlah wilayah, termasuk kawasan pemukiman dan fasilitas umum. Penyiraman difokuskan untuk membersihkan sisa abu vulkanik dan abu tebal yang menempel di ruas jalan serta lingkungan sekolah. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran utama penanganan diantaranya Kelurahan Iring Mulyo dan Kelurahan Tejo Agung. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso memantau langsung proses pembersihan di lapangan guna memastikan penanganan berjalan efektif dan tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar maupun juga mobilitas warga. Antejapai Wakca pukul 16, Togop Tunggamolo di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

0: Iya minamaki kami tila juga luat di suasana Khani Kebu tanggal 16-19 September 2026. Silakan saya gabung luat si kami tunggu di 0721255112. Wat Edo saya gabung, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, tadi
0: ya, pun. Ya pun, Edo sehat do.
1: Sehat, tapi kabar mau.
0: Wawai sia, alhamdulillah.
1: Jujur, ini kita keliling nih, Pak.
0: Aku keliling kantor RRI. Jenanya jak ketibung, arah ketibung.
1: Oh, Pagun ya.
0: Pagun dong, belum beres urusan.
1: Semangat, Bang.
0: Semangat, Kakak. Semangat.
1: Ini harus benar dicontoh ini, Mama api, Medi.
0: Api.
1: Keren pokoknya.
0: Mana ada.
1: Pagi-pagi dia udah keliling-keliling. Di siang, di sore hari dia sudah ke kantor tugas.
0: Mempunyai kesempatan karena gaul sih.
1: Betul. Apa lagunya mau?
0: Lagunya What Demi Kamu Is Dahlia. Kemudian What Zulfikar Roma Irama. Saya lagi What Du Engkang Ice Trisnawati.
1: Yo Zulfikar.
0: Woyoyoyoyoyo.
1: Alhamdulillah, makasih unyi nego ya, Mom.
0: Yo.
1: Semoga selalu sehat, saya dewe kanan, saya kekeringan, semoga gelu-gelu labu, enggak kemakau lagi. Mm-hmm. Aneh-aneh atu ponita, aduh kering dija, nih mida uai,
0: ya nih. Ya Allah.
1: Nah, sehat-sehat ya atu ponita. Cuma, spesialnya makai nenek gaul lah. Mom. Double spesialnya makai Niko, semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu dilancaron. MO-nya selalu di udara pokoknya.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya pun terima kasih juga gue Edo, saya hadunutkan gabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, aja siapa nih?
2: Sama Ramli, Bang Medi.
0: Bang Ramli di Waikanan, tapi kabak Bang Ramli.
2: Alhamdulillah, sehat Bang.
0: Sokoh kita. Wawai si alhamdulillah.
2: Lagunya apa ya, Bang?
0: Lagunya kamu wak telu lagu. Saya pertama wak demi kamu.

0: siapa bang? Yang bu, Atibio, Bang Irin, Pak Dikatiman, Mbak Jarwo, siapa lagi yo? Wagwai kro perompak, semoga diberi kesehatan semua ya bang yo.
1: Amin.
0: Semoga lancar segalanya. Untuk Bang Medi, semoga diberi kesehatan sekeluarga.
1: Siap.
0: Panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya Bang Medi. Terima kasih atas waktu
1: nih.
0: RRI, perompak suara boleh rampung cabi pun. Assalamualaikum bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun. Terima kasih juga gua Bang Ramli di Y kanan kan untuk kan gabung. Siapa ya si gabungnya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mama Irin apa kabar?
2: Alhamdulillah, pas balik nih.
1: Wah, wawai sia.
2: Amin. Sehat nih keluarga.
1: Alhamdulillah.
2: Amin. Kau kesehatan yo.
1: Temon dong.
2: Walaupun ada debu kemarau kami yo.
1: Oh, temon doih. Kapan je sa? coklat mak panen, pala mak panen.
2: Agak apa mekiu?
1: Kiu, oh, kekasnya dah debingi kau.
2: Darian kekeng.
1: Darian mengedok juga ya?
2: Yo kekengin lah, kumbang.
1: Apa nih sawe?
2: Okay. Indo, maga panen.
1: Mak panen, yes. Ayo agak apa lagi?
2: Agak terpa aku lagi.
1: Lain kam tenggalan unyi.
2: Ayo ada unyi nih. Apa lagu nih? Apa lagu nih?
1: Lagu nih buat apa jenoh ya? Demi kamu Iis Dahlia Zulfika Roma Irama do engkang Ica Trisnawati.
2: Aduh demi kamu gue yo,
1: iya,
2: demi okay. Perempat lah ya.
1: Mantap ya, jiwa.
2: Salam-salam yo. Sampai debah nih no, Kang Sapa Romli yo.
1: Ramli.
2: Terima kasih senggolnya yo. Jema Edo nih buat Alvin, you know, ya. Jema Senen, Jema Tuatin, Abang Pendi ke Selatan, Malukong nih yo. Jema Waputri kayak udah, kalau sehat mana yo. Rara di gudang air, Jema JK, Abdullah, yo. Terimo, Madarman di kanan yo. Jaman ya Datuk Atin, jaman Zaini, ya mak lupa nak rasa selalu ya. Jaman Darson, Jomblo, mana ya? Jaman Nurlin, jaman Aa Cibi, Nabila, Ibu Ros, Bunda Ros, ya, Bunda Samba, Mbah Jarwo, mak lupa mana? Jaman Bahrin, Amir, mak lupa mana? Jaman Hamham, ya, jaman Riko, datang ya. Nadia Pesawaran, mak lupa mana? Jaman Sperling, ya. Jaman Ji. Siapa? Munanwati, mana yang lupa ya? Jama Pak Basir, mana dari pasar tani kemiling, terasa terasa ya. Jama sebunyi-bunyi nak apa dia?
1: Iya.
2: Jaga kesehatan ni.
1: Siapa?
2: Hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Irin. Saya di Gunung Batu untuk kan gabung ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari?
3: Ini adalah kita. Selamat malam dan selamat sore.
1: Iya, sore dari siapa ini?
3: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
1: Oke, Ayu apa kabar Ayu?
3: Kabarnya baik, alhamdulillah Bang Medi.
1: Jam pika di studio, jam berapa sekarang yo?
3: Jam 18.17 sudah malam ya di sini, sudah setengah 7 waktu jam.
1: Ayu di Ambon ya yo?
3: Ambon jauh lagi, saya di Pulau Seram, Maluku Tengah.
1: Iya, kemarin Seram lagi ada kejadian ya, Salem Barat kayaknya ya.
3: Seram
1: Barat tuh ada bentrok gitu saya baca.
3: Oh iya, itu di apa antar kampung sih ya, Seram Barat bagian belakang SBMP antara Desa Batas sama Huhu Luwai atau pokoknya negeri itu lah dua itu.
1: Ya ampun, mudah-mudahan cepat ini ya.
3: Bakar-bakar di rumah.
1: Iya, bakar gitu. Rumah aku lihat.
3: Itu antara batas tanah sih ya, jadi ya memang seperti itulah.
1: Duh, padahal mah enaknya bakar jagung ya, yuk enak yuk sore-sore gini bakar
3: jagung. Iya, tapi sudah diantisipasi kok. Siap. Sudah ganti rugi juga dari pemerintah setempat ya. Saya jauh dari
1: jauh, ya?
3: Bagian barat, iya. Tapi memang kita ada perbatasan, tapi itu di bagian Elpa Putih jauh juga dari sini.
1: Siap, oke. Okay.
3: Karena kalau kita menuju ke sana jauh sekali di Pulau Seram Maluku Tengah. Iya. Oke, okay. Lagunya ya Bang Medi ya.
1: Lagunya yang mana? Ada Demi Kamu, Zulfikar atau Duh Engkang?
3: Saya mau lagu dari situ aja, Duh Engkang.
1: Duh Engkang, oke okay, iya, deh.
3: Duh Engkang.
1: Asik terus.
3: Kita bukan orang Jawa.
1: Ini orang lagu Sunda ini.
3: Kita bukan orang Jawa ya, jadi kurang paham gitu. Kalau Engkang itu berarti orangnya ganteng kali ya.
1: Wih, mantap. Pok, Duh Engkang itu aduh abang gitu. Coba yeah. Siu kamu kirim salamnya pakai bahasa kamu.

0: sana yuk, coba yuk biar kita denger yuk.
1: Oke, ngerti gak kalau saya pakai bahasa Lombok?
0: Ngerti dong.
1: Oke, kita mau bikinin salam perlawan sama Dewa Dengar perlawan 4 dari Bandar Lampung. Tadi yang susah lewat yang dari yang kanan itu siapa ya?
0: Ramli, Ramli.
1: Iya, ternyata Bang Wedi paham nih ya.
0: Terus, terus, terus.
1: Saya kira angkis sama Beta yang ada di Pulau Seram, walaupun tengah, walaupun Beta jarang-jarang bergabung di perlawan dari Lampung. Tapi terima kasih dan kira sama Beta.
0: Iya.
1: Iya, perlawan semua, mudah-mudahan selalu sehat dan tempat terkecuali yang ada beringat perlawan dari Bandar Lampung. Mudah-mudahan dan sama senantiasa rambilin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di Pulau Seram, walau ke tengah he, semua.
0: Makasih ya.
1: Ini ada tarikan-tarikannya toh. Begitu kalau kata kira pakai akam tarikan-tarikan. Kalau saya ada akam tarikan toh kan harus yang bagus.
0: Mantap, mantap. Enak kok. Enak.
1: Iya kan. Tapi lainnya kita mau bahasa Maluku, Shay. Pakai E di belakang. Jadi itu sudah, atau punya variasi setiap daerah, toh. Jadi yeah, itu harus hargai. Walaupun beda bukan orang Maluku, tapi kita paling lancar untuk bahasa Maluku. Ini terus, sudah Bang Benny, tetap semangat dan tetap sehat, eh.
0: Jawabnya gini, ayo, eh, terima kasih banyak Parbeta, iya.
1: Iya, eh, wajar empat kali. Kalau sama di Maluku, susah-susah lagi. Iya, setahu tuh. Jadi buat Bang Benny, eh, pulang hati-hati di jalan, eh.
0: Siap, terima kasih.
1: Kalau sehat, sampai kita, ya, kalau kamu ketengah. Oh, katong bilang dangke itu terima kasih bareng bahasa Belanda. Iya, kalau di Rampun kan apa? Tapi pun kan?
0: Iya, tapi pun gitu ya.
1: Iya, jadi kalau di sini kata bilang dangke. Oke, baik, begitu coba Bang Wedi.
0: Aku jawabnya begini yuk. Aku jawabnya iya, gini. Waalaikumsalam, sore. Jawabnya gini, ayu sehat selalu ya, Tuhan jaga par ale terus. Iya. Artinya gini, ayu semoga sehat selalu, Tuhan selalu menjaga kamu gitu ya. Terima kasih Ayu, kita angkat lagi telepon di belakangnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, hei.
0: Anda hei. Hey. Kalau ini mah bukan orang Maluku, orang India, hei. Kalau ini mah.
2: Orang apa, hei?
0: Kalau ini pecinta lagu Kucikucu Hota, hei kayaknya ini.
2: Ember, hei.
0: Enak ya cara ngomong orang timur gitu, tak enak gitu.
2: Ini malah hampir kayak kakak ipar aku sih kalau ada i-nya itu. Kalau dia pakai iye karena kan orang Sulawesi.
0: Oh, iye, iye. Benar-benar iye.
2: Andre Jolo. Iye. Nabola iye.
0: Terus lapar itu apa apa makan apa sih makan dulu gitu?
2: Andre Jolo.
0: Man.
2: Andre Jolo. Iye.
0: Udah nggak pantas pan
2: nggak pantas karena ada kerusuhan bakar rumah enak bakar
0: lah. Bener kan, dari bakar rumah enak bakar jagung loh.
2: Iya,
0: itu coba bener. Pan, Anda bayangkan pan bikin rumah itu berapa uang yang harus dikeluarkan pan, kalau beli iya, jagung ke bambu kuning aja udah beli kita.
2: Jadinya kerusuhan bukan dari kebakaran.
0: Oh maaf sih kalau saya iya sih kalau saya salah.
2: Enggak. Lagi mahal Bang Medi.
0: Benar. Ya wis.
2: Makanya cuacanya nih kalau saya pribadi ya. Itu gak bingungin Bang Medi.
0: Kenapa?
2: Kan tadi pagi nih. Yang saya cuci itu kan pakaian. Tiba-tiba sorenya yang kering dompet loh.
0: Oh, dompetnya juga?
2: Iya kan cucian kan yang aku cuci. Yang kering malah dompet.
0: Iya, berarti yang salah airnya tuh.
2: Karena ngambilnya pakai drum, pakai
0: kalung. Eh sekarang udah ada di sampingnya sih, siapa sih yang di samping itu?
2: Saya lihat nikah tanggal 31 cuman nggak ngasih tahu.
0: Iya, padahal kemarin pakai Maharista ya, 3 hari 3 malam ya.
2: Enggak sih Bang Medi, jadi kan ceritanya kan Edo kan aku undang nih, kan Edo ini acara sakral. Banyak aku nggak menghargai semua, cuman kan karena saya nikah ini yang kedua dan untuk yang terakhir.
0: Amin.
2: Sama keluarga aja. Edo udah mau meluncur tuh ceritanya.
0: Terus?
2: Bisa, tanggal 31 itu.
0: Eh, udah tutup pintu?
2: Bukan, halangan anaknya.
0: Oh Edo, iya benar.
2: Saya bikin video aja kan di ini, Jepa Abu langsung. Gini.
0: Kirain si Edo udah meluncur, kamar apa pintu kamar rumahmu udah ditutup.
2: Enggak,
0: nikahnya
2: habis
0: Isa. Oh, pas banget tuh. Alah, topan. Oke deh.
2: lagunya itu yang pertama itu apa judulnya tadi tuh?
0: Demi Kamu.
2: Diganti nggak sih?
0: Apa?
2: Demi Uang gitu.
0: Kamu ini kayaknya mata duitan bener ya dari tadi ya Pan. Ampun deh. Saya juga mata duit. Saya juga mata duitan Pan, tapi enggak kelihatan Pan. Malu saya Pan. Nanti di belakang telepon baru.
2: Oh. Sarah ya.
0: Siap.
2: Demi Kamu aja.
0: Oke.
2: Ya tadi Kak Ayu tuh kalau kita gabungin kayak manggil suatu benda ya.
0: Kenapa?
2: Bah kalau kita panggil Ayu.
0: Heeh. Ayu.
2: Benda.
0: Kok gitu?
2: Kakak ya iya apa bacaan?
0: Kayu.
2: Nah, artinya itu Mbak Ayu.
0: Oh, enggak Teh Ayu enggak ya?
2: Enggak, kalau saya takutnya kurang gula.
0: Atur aja Pan.
2: Kalau di sana itu biasanya ondeng sih. Mbak itu.
0: Oh.
2: Kalau yang laki Daeng.
0: Di Sulawesi itu.
2: Iya Sulawesi, itu juga udah masih maksudnya kalau Maluku itu masih tetap masih dipakai ondeng. Kayak Lampung Utara, Lampung Barat, kalau dialog di Lampung Bandar Lampung pesisir pakai A, itu beda-beda dikit kayak Labung, kayak Ujan gitu.
0: Tapi tetap nih Mbak Ayu gitu panggilnya. Ayu, Kak Ayu. Kak Ayu
2: itu kayak ada yang masukan dari namanya Ibu Farida. Ya, Farida Palu itu bukan gitu, bukan Ibu Farida Palu. Ibu Farida di Palu, harus ada tambahin huruf dikit.
0: Lama-lama kamu yang kena Palu ini kan.
2: Kena
0: daerah
2: dia gitu.
0: Kamu yang kena Palu ini.
2: Ya udah buat ya. Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Timur, dan semoga di tahun ini tidak terjadi apa-apa lagi karena ya sangat luar biasa yang saya alami debu ini ya. Baru ini saya dari saya lahir asli di Bandar Lampung ya, erupsi si anak Krakatau ya, lagi zamannya saya masih nelayan sampai saya gede di darat baru hebatnya ya seperti ini sih itunya debunya sampai bisa masuk rumah. Semoga semuanya berhenti dan baik-baik saja.
0: Oke deh.
2: Sama di harapan saya. Apalagi semoga nak setiap malam turun hujan lah biar aku lelap.
0: Siap.
2: Buat Bang Medinya, keluarga saya selalu Bang Medi ya.
0: Ya
2: makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi

0: dan urusannya rezekinya diperbanyak kan kalau udah gabung. Kalau tadinya kan copan sendiri, udah digabung ya rezekinya double berarti ya kan. Sama double masalah hidupnya. Halo. Waalaikumsalam. Siapa ini?
1: Eva,
0: apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah jelek.
0: Kenapa?
1: Karena dengar suaramu.
0: Gitu banget sih, parah mentang-mentang suaraku udah langsung kabarnya jelek. Ai, kecewa aku, Pak.
1: Juga kecewa sama dirimu.
0: Aku kecewa. Oke deh, lagunya mana nih? Demi Kamu, Zulfikar atau Du Engkang?
1: Mau request.
0: Apa tuh?
1: Sendiri saja.
0: Sendiri saja, boleh kirim salam buat siapa?
1: Soalnya aku mau sendiri aja, gak mau ditemenin sama Bang Medi.
0: Kayaknya ini lagi kecewa berat nih kayaknya nih ya. Bang Medi yang jadi bantalannya nih kayaknya nih. Aduh.
1: Ada yang lagi pengantin baru kecewa saya.
0: Oi. Cepat nyusul dong.
1: Ntar, tahun depan.
0: Tahun depan, amin, tak aminin ya.
1: Amin aja ya.
0: Oke deh.
1: Salam dikit ya. Mm-mm. Bang Jomblo ya, semoga sehat selalu. Ada Bang Senin juga.
0: Mm-mm.
1: Ada Sopan di Kota Batu, bukan Sopan Kota Karang, yang di Kota Batu. Terus ada Bang Aris yang lagi monitor tuh, senyum-senyum dia di WA tuh.
0: Mm-mm.
1: Terus ada lagi ya. Mulir tadi maaf kalau udah kesinggung deh cewek kanan ya. Enggak ada yang nyinggung soalnya tadi. Terus ada Pak Darman juga, ada Lek Rimo, ada semuanya aja Bang.
0: Siap.
1: Spesialnya biasa buat orang Candipuro, semoga sehat selalu.
0: Oke deh.
1: Ya, ucapannya biasa.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Bang Medi, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, sama-sama ya.
1: Semoga cepat naik haji ya Bang Medi.
0: Amin ya Allah, Pak.
1: Sama istri yang di rumah ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Eva Dewi Kahanan juga terima kasih sudah ikutan bergabung. Joget dulu yuk, minamu aki yuk. Kali ini dari Bang Haji Roma Irama dengan lagunya berjudul. Ada yang tahu lagu ini, minamu aki? Tangan di atas semua yuk. Asik, tangan di atas semua. Nah, gitarnya udah kedengeran nih. Judulnya Zulfikar.

0: selesai, Mas. Antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh, no.
2: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh, no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
5: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
6: Adat diisi, limbago dituang, tanduk ditanam, dagiang dilapah.
5: Artinya, adat diisi, lembaga dituang, tanduk ditanam, daging dihampar. Gambaran dari sikap saling menyesuaikan

0: berkecukupan, rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Bud, kamu masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
3: Kamu kayak nggak tahu aja, Bi. Ngerokok itu kan enak, tahu? Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
2: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit, masih berani bilang keren. Lagi pula kamu nggak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
1: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok namun tetap menghirup asapnya.
4: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

Ya minamuaki kam tilaju keluat, silakan Pak Gundi acara Pro Dangdut. Pak Gundi saya gegabung, si kam tunggu di 0721255112. Kim mangedo kam haga tedengis kol lagu luat minamuaki Pak Gundi Perempat FM Suara Budaya Lampung dalam acara Pro Dangdut.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu.

kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks.

Sastra Lisan Lampung Ngehahado ialah salah satu sastra lisan Lampung yang pernah populer di skala barat Lampung Barat. Ngehahado ini sering terlihat ketika malam atau siang pada acara puncak suatu pesta perkawinan. Ngehahado ini biasa dibawakan oleh seorang gadis yang akan dinikahkan. Lalu, sang gadis ini akan diantar oleh sanak famili, kerabat, dan orang tua sang gadis, mengingat banyaknya kesan-kesan sang gadis ketika masih bergaul dengan para kerabatnya dan ketika masih gadis. Sehingga timbul penyesalan-penyesalan terhadap sahabat, teman, saudara-saudaranya. Ngehahado ini biasa dipelampiaskan pada sahabat, indai, naken, dan adik.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: disebut sebagai Garuda Pancasila, terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagudi Perempat FM, suara budaya Lampung Minamuaki, ada pukul 17.21 menit waktu Indonesia Barat. Minamuaki, kalau ke arah Ketibung Lampung Selatan, di sana ternyata banyak wisatanya ya. Pantainya, ya banyak ya di sana Minamuaki ya, pantai-pantainya. Dan ada lagi keindahan laut dan pantai di Kabupaten Lampung Selatan yang belum dimanfaatkan menarik wisatawan, namanya Pantai Air Terjun di Desa Karya Tunggal, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Keindahan pantai dan pesonanya terhalang hanya gara-gara akses jalan sepanjang 2 km yang terputus dari Desa Tarahan. Selama ini untuk mencapai Pantai Air Terjun harus memutar jauh dari Desa Babatan sepanjang 15 km. Padahal jalan disambungkan dari Desa Tarahan jaraknya cuma 2 km ke lokasi Pantai Air Terjun. Ini disampaikan oleh pengusaha muda Lampung Selatan, Akbar Gemilang. Akbar yang mantan ketua himpunan pengusaha muda Indonesia Lampung Selatan ini mengisahkan kawasan Desa Karya Tunggal menyimpan segudang destinasi wisata. Selain pantai air terjun, masih ada batu lapis yang eksotis dan pantai yang langsung menghadap Samudra Hindia. Dia optimis kawasan ini akan berkembang jika jalan poros pesisir dari Tarahan hingga Bakauheni bisa tersambung. Akbar yang dikenal sebagai pembuka dan perintis kawasan pantai Sebalang ini mengatakan terputusnya jalan poros pesisir membuat kawasan ini jadi tersembunyi, padahal tak jauh dari Pantai Sebalang.

0: Baik untuk minum kopi, ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi, jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari, manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

0: Mina Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nengah Nyampoh. Nah, seperti apa Nengah Nyampoh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
1: Nengah Nyampoh, artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat Cinduas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh karena sini kam harus nengahnya pun, kam nengah, kam nutup dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, kam nengah. Nah oleh karena sini harus dilandaskan di nojama pi'il pesengi kebersihan jiwa kam dan ilmu. Nah, tanpa ilmu kama dapo nengah nyapur si luas. Nah, dunia aja berkembang terus. Lamun kama nengah nyapur, Lampungnya jadi terbatas di Lampung gawo. Harus menengah nyapur baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.
2: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
3: Saya keriting.
4: Saya hitam.
5: Saya sipit.
6: Saya muslim.
7: Saya nasrani.
8: Saya Buddha.
9: Saya Hindu.
10: Saya Indonesia.
2: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
11: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
12: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa. Tapi terima aku dengan rasa.
2: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
11: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang penyakit.

yang kerok si berengsek. Dengar kuping yang kiri, lolos kuping yang kanan. Abis kerja ayat terus ngorok.

0: Minamu Aki Dipa pun Minamu Aki berada hadu pukul 17.35 menit waktu Indonesia Barat. Sobat lagi sih kamu agak bergabung mi Pro Satun untuk pengajian esensial Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitar. Namun semengkurnya kamu agak telingis kopayo lagu-lagu islami anjak perempat RRI Bandar Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, Sai mengalun. Tahi tradisi Sai Anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, Sai ngemi adat, berbudaya, ri berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi, memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin.

0: gitu ya, Bu. Aduh, segawat juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa, Bu. Vaksin aja anak saya.
1: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman Sekolah Peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

Pendengar beduk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17:59 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum azan maghrib, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kori Hepni Hermawan membacakan surat Al-Anfal ayat 1 sampai dengan 5. Selamat mendengarkan.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: deh mas, antri dong, baca tuh, baca, harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet, cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget, digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
5: Muahi, adapun titah Kuntara Rajaniti turun temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesen kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya.

0: kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Kasihan ya. Masih banyak anak-anak Indonesia yang ingin sekolah, tapi terkendala biaya.
2: Iya ya, padahal mereka kan juga punya mimpi yang besar.
1: Untung sekarang ada sekolah rakyat.
2: Bener banget. Program ini ngebantu anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak secara gratis.
1: Jadi, mereka bisa belajar, berkembang, dan mengejar cita-cita.
2: Karena masa depan bangsa lahir dari anak-anak yang mendapatkan kesempatan.
1: Semoga tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah.
2: Dan semua anak bisa berkata, aku juga bisa sukses.
3: Tidak semua anak lahir dengan kesempatan yang sama. Namun setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, perhatian, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sekolah rakyat, anak-anak dari keluarga kurang mampu kini memiliki kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Karena pendidikan bukan hanya tentang sekolah, tetapi tentang membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Yuk sama-sama kita dukung sekolah rakyat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Sekolah rakyat hadir untuk masa depan anak bangsa.
4: Semangat belajar!

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: dong kita jawaban ini nih. Lagi aneh-aneh jamahin Nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Banyak ke pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sehalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh jawaban ini penasaran ya.
1: Si, api gawi mau jak jenuh kuliah ngerebol-ngerebol bangun. Amok udah sih. Ya lamun cek mang lamun pagi-pagi. Sekedi demon lihat bebe ngelamun pagi-pagi sih.
0: Sani kusa nyanyi nyak getayan. Lain lu medi. Nyak jiwa jam masih ngejuknya pertanyaan nam bisa. Yang jujuknya pertanyaan nyanyi nyak pusing nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan gerna.
1: Ya api pertanyaan jajak kemana sasi?
0: Masa ya ngejuk pertanyaan banyak kerja ini. Api mana jawab ini aneh. Masih git akhir huwa. Hato ni negelupai. Uba mak pandai cawa. Nalom ni han ngelahai. Pina sangat sih maksudnya na api mangkatnya.
1: Ya Allah, niku mah diajak kok doang kita tamong tuyuk mau tumbai. Nah gelarnya saya teteduhan.
0: Oh, teteduhan yuk. Lah pertanyaan-pertanyaan ke gokam api yuk. Teteduhan yuk.
1: Teteduhan, tebak-tebakan kenal lah.
0: Alah, lah terus api jawab ini. Mesigit akhirwa, hatok ni gelupai. Uba mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai.
1: Manu jago, Susi.
0: Alah, jadi hino jawab ni manu jago yuk. Teteduhan ngelak nih.
1: Oh, punya anakku seapi.
0: Allah, hati di teteduhan.
2: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar. Biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Keteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.

filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hai minamuari di papun minamuari berada kampagu di perempat FM suara budaya Lampung kadu pukul 18:43 menit waktu Indonesia Barat. Minamuari kita berwisata pasti segelaknya adab itu harus kita jaga dengan baik ya minamuari. Jadi saat berwisata kita wajib menjaga ketertiban, kemudian juga menghormati lingkungan dan mematuhi norma setempat yang diberlakukan. Ada penting juga saat berwisata jangan lupa untuk menjaga kebersihan, selalu buang sampah pada tempatnya dan jangan mengotori area wisata. Selain itu juga bisa menghormati aturan ya, patuhi tata tertib, rambu-rambu atau larangan yang berlaku di lokasi wisata. Kemudian menjaga fasilitas umum, jangan merusak, mencoret-coret atau memegang benda yang dilarang di tempat bersejarah atau juga alam. Jangan lupa untuk bersikap sopan, hargai adat istiadat penduduk lokal serta jaga perkataan dan perbuatan serta menghargai sesama dan alam. Jadi tidak merusak tanaman, tidak mengganggu hewan atau berteriak-teriak yang mengganggu pengunjung yang lainnya.

0: musik runggu yang terdiri dari kumpulan pencon yang disusun berdasarkan urutan nadanya. Sama seperti gamelan di Jawa dan Bali, talobala terdiri dari beberapa instrumen, diantaranya kulintang atau kulitang, talo, huji, canang, bendi, tawa-tawa, dan gendang dok-dok. Talobala merupakan keluarga instrumen idiopon dan perkusif. Talobala sebagai sebuah ensemble yang sering disajikan dalam upacara adat dengan beberapa tabuhan. Tabuhan yang paling populer adalah tabuh Sanak Miwang di Ijan, tabuh Sirang, tabuh Arus, tabuh Sambai Agung, tabuh Jahang, tabuh Labung Angin, dan lain-lain.
1: Dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya.

0: sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini punya cerita untuk kamu bawa pulang.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Undur pamit ya ruang dengar minamu. Kita tetap di Perempat FM Jauh Jiwa Leonardo Hendarmin Pasha sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas Ika Mencoko selama debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara budaya Lampung tapi pun.

fortifikasi yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan mutu dan kandungan gizi dari peredaran. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga meminta izin edar produk-produk ini dicabut sehingga tidak lagi dapat dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia. Mina Muaki, penarikan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan pemerintah terhadap beras yang dipasarkan dengan label fortifikasi. Dikatakan dari 27 merek yang diperiksa, ada 25 merek yang kandungan fortifikasinya tidak sesuai dengan ketentuan. Beras fortifikasi merupakan beras biasa yang ditambah sejumlah vitamin dan mineral penting untuk meningkatkan nilai gizi. Kandungannya dipersyaratkan antara lain vitamin B1, asam folat, vitamin B12, zat besi, dan juga seng. Informasi yang terakhir, Mina Muahi, kualitas udara di Kota Bandar Lampung pada Minggu siang 13 September yang lalu masuk kategori tidak sehat. Kondisi itu dipicu meningkatnya partikulat halus PM2,5 dan paparan debu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Berdasarkan data IQ Air pukul 14, indeks kualitas udara berada di angka 104 IQ US dengan konsentrasi PM2,5 mencapai 36,9 mikrogram per meter kubik. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Mohtadi Arsyad Tumenggung menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta memperbanyak konsumsi air putih dan disiplin memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan. Anda sampai Wakca pukul 12 tegok tengah maulah di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: meriah, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan tak menari.
1: Alah alah abang, abang.
2: Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
0: Baik. Burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup seri banang.

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang

0: besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Perempat FM, suara budaya Lampung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Minamogi. Bersama Minamogi di Kancani Jama Bang Medi Irawan ya. Dan saat ini sikam Bang Leng Kancani Minamogi dalam program acara Launi de Bingi Gani.

0: hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Re, kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
3: Emang gak boleh ya bakar sampah?
2: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang, biar jadi kompos.
3: Iya, kamu nih, kayak orang tua aja sih, suka nasihatin orang.
2: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran, bisa bahaya loh.
4: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan, tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan tersebut.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal pepatah masyarakat Lampung. Tehapau jejamu tanyo, terendam jejamu basah. Melemau jejamu tahanyo, melelok jejamu basah. Artinya, suka dan duka dirasakan bersama, senasib sepenanggungan.

transportatie. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat, menyebabkan kematian.

0: today, makcik cantik kali loh pagi hari ini lah begincum. Merona nian itu warna bibir, masya Allah.
1: Lah. Siapa lo? Laros kan lo? Caknya decak kan ya, makcik. Saya tahu lo nyawa itu day, awa itu day yo.
0: Laros kan? Lah, ngaros kesakan kok katongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan makci, aduh, jadi siapa nak? Oh Minan, masya Allah, maafkan kali loh, jadi ay lupa Minan. Habisnya makci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah mak itu nak, masya Allah.

0: Nya cari ku berubah lamon yo. Mau danya kena gugoh niku kerja di luar apa kuwa tahun. Ha-ha dulu pa basa lapung. Ino segelak ni lapung titok Melayu mak ketiku sa.
1: Please, you know. Ay kan habis dari luar negeri. Jadi ya wajar lah kalau bahasa ay itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
2: Sangun mak salah kam nguasai bahasa Inggris, apilagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang, dang lupa jama bahasa daerah.

0: warahmatullahi wabarakatuh tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.

0: adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cendet Agung merupakan sebuah upacara lampung pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cendet Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini, tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cangot Agung itu? Di antaranya karena Cangot Agung atau Cangot Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Gato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat, baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar, itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cangkat Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan mepadun. Secara sempit, cangkat diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, cangkat adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cangkat merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di sesat. Cangkat dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Cangkat juga merupakan malam bujang gadis di sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Cangkat Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara canggat atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan. Lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, cangket adalah identitas atau jati diri. Cangket dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya cangket merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Cangket agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi cangket agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku Tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku Mekanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku Muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara cangket agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan, ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan cangket agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat, sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi cangket agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minum lagi kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda ya, penerapan sistem pengawasan terpadu atau integrated surveillance system berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang dipadu dengan infrastruktur mitigasi puluhan kilometer kini membentang di perbatasan Taman Nasional Wai Kambas. Integrasi teknologi dan pendekatan kemasyarakatan ini berhasil menekan angka interaksi negatif antara Gajah Sumatera dan warga desa penyangga hingga 0 kasus sepanjang Juli dan Agustus 2020 lalu. Pembangunan infrastruktur mitigasi berkonsep swakelola tipe 4 ini melibatkan 1.091 warga lokal. Inisiatif tersebut memadukan infrastruktur fisik, kecerdasan buatan dan pemberdayaan ekonomi guna mengakhiri konflik agraria konservasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Teknologi AI menjadi tumpuan utama dalam memantau kawasan perbatasan sepanjang 167 km. Pengawasan terpusat di Command Center memanfaatkan kamera CCTV 360 derajat yang terpasang setiap 1 km di sepanjang baris batas. Yang menemukan itu informasi pengawasan terpadu berbasis AI di Taman Nasional Wai Kambas. Baiklah, dengan demikian sampai di sini Sikam Bang Rion yang ngajani Minamogi dalam program acara Halo Ni Dimingani. Nanti selanjutnya Minamogi akan dikancani Jama Catoto dalam program acara Gending Jawa Timuran. Tetap bersama kami di gelombang 88.5 MHz Promat RRI Bandar Lampung, Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekendali sukeng pepanggian malikan jero gede geding Jawa Timuran Perempat RRI Bandar Lampung. Dinten menika dinten Rebo malam Kamis nggih surya 16 September 2016 kula ngayahi jijiban nggih Toto Armala. Kepandu dening sedherek wonten studio lan pemancar saya dengan Nis Lontoro kandharaken sekendali sukeng midhangetaken. Satu ini panjang dengan mandunggal untuk perumahan Bandar Lampung. Kita siap-siap kemauan nol pitu kali setunggal kali kansal setunggal setunggal kali nol pitu kali setunggal kali kansal setunggal setunggal kali. Satu ini panjang dengan mandunggal. Mungkin dibun mitang katakan. Nekat jula juli sekendalu sekendalu mitang katakan.

metune semua kabar. Angin-angin layang ono ojo katik medoti bola. Pikire pusing kena opo tak takoni cari kepimbang yupai ima. Sebab rupane koyok nyonya. Nyonya singgih.

0: Panjenengan bidang tekan tekan di Jawa Timur Anpro Mabra di Bandar Lampung nggih. Niku wau pamukane dicara jula-jule kan sampun dipun midhang tekan sesarengan. Wah sajaya ana sing kate bedas goro iso apa kira-kira. Sugeng dalu arep iki.
1: Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu Pak Senen ya?
1: Ya.
0: Wah kabare Pak Senen.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya enak wae.
1: Aseka.
0: Dalam. Dari apa?
1: Aseka.
0: Aseka. Tapi kok rodok tengah-tengah yo, iki gandrungan dhisik, gandrungan dhisik.
1: Kiring-kiring ya. Bunda Ros juga bayar. Sugeng dalu. Dendi sugeng dalu. Pak Uwe sugeng dalu. Bunda Mulyadi sugeng dalu. Pak Agagi. Pak Untung sugeng dalu. Pak Bunga sugeng dalu. Pak Sekaji sugeng dalu. Pak Jumiran sugeng dalu. Pak Tijosawi sugeng dalu. Pak Nyarjo sugeng dalu. Payane sugeng dalu. Ubeo sugeng dalu. Pak Topik sugeng dalu. Bunda Nesa sugeng dalu. Selain itu cantik sugeng dalu. Mama sugeng dalu. Pak Ning sugeng dalu. Tampun.
0: Tampun ya.
1: Iwak sini enak dibotok ocean lari kalau masak-masak.
0: Matur sun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Senen gitu suka bumi. Sugeng dalu. Oh gini pasal Senen. Nadol duren. Pak Senen anjani keren. Ini kau sing bedas koronnya. Sugeng dalu arari.
2: Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Topan kabare?
2: Kabare Tahes Tahes
0: oh, alhamdulillah Tahes Tahes sehat sehat.
2: Alhamdulillah. Nggone
0: awit magrib iki nggone. Tapi iso mlebuan negaketan men loro iki gak apa-apa wis.
2: Iki gak apa-apa sih. Heeh. Mane Pak Jumiran wis lebu ya lebu rariku sarung. apa kita lagu ni cak?
0: Iki ano bantalan tangan ni?
2: Bantalan tangan ni ku dee tayup apa?
0: Ano gandrung?
2: Gandrung ku kaya apa kaya

0: Gendalu, kanggo Pak Joko Purnomo ning Kemiling, terus kanggo Mbak Eni ning Kemiling itu Gendalu, terus meneh ono Cak Sukaji ning Jembat Serong. Iki marau kemarau iki kira-kira tawon niku enek ora sih?
1: Nek pangka melok ae gak ngaruh wis lek tawone.
0: Lebih karung ger Pak Suradi ning Sindang Anom iki. Tapi rotol cak kemarauin nandi-nandi lo cak.
1: Iya.
0: Iya, alhamdulillah wae lah. Kalau tempat gon-gon sing lain iku wis angel banyu lo cak.
1: Tapi mau kayak ana sing udan no. Daerah Sekarame kono lho nek gak salah iku.
0: Aku mau awan balik sing Wai Halim ora berarti sebagian.
1: Enggak, Wai Halim enggak garing. Gremis kupyur titik tapi apa langsung terang ae wis.
0: Mungkin nyiram-nyiram debu lah ya.
1: Nah, ya iku sing dimaksud.
0: Ya, tapi alhamdulillah sih walaupun sedikit aja
1: ya. Enggak apa-apa, sepenting debune rada ilang yo, debu-debu vulkanik.
0: Acara iki engko udan deres lah salah.
1: Nah, ya semoga-moga lah.
0: Pokoknya kanggo sedoyor tak pilih-pilih tak wiji-wiji ya saya. Pokoknya sehat, cek
1: kesehatan. Iya.
0: Parkang Paimin kok jelali ya. Datang bolu. Ya wis lah. Ya PR ngomong gulali di mana ibu dia gulali di wadai kendi buat Andi nih kangen aku
1: iya
0: gulali di wadai batok ojo lali karo catok
1: matur sur.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih nang balik papan ya adol duren mas topan aja nih keren segendalu arti
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jumiran kabar
2: eh?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tak sih saya. Kak genduran tak?
2: Anak-anak
1: mau melukun
2: pertama
1: tak? Loro, nomor
2: loro. Yang nomor berdasar apa tak?
1: Pak Senen nih.
2: Oh, Pak Senen.
1: Soalnya
2: itu mau biasanya setengah-setengah begini mulai kok sebenarnya tak buka kok langsung
1: sana papan
2: melukun. Koran yang siaran gaya Lampung
1: mah. Oh, anak mau.
2: Anak ya.
1: Mambang Leon.
2: Aku njaluk gedhe tak orek-orek tak.
1: Orek-orek nggih. Tapi rada tengah-tengah iki gak apa-apa.
2: Gampang wis apa ae, penting orek-orek
1: lan wajib
2: yo tak. Nggih. Sane kan wak nang Sindalu. Nak lan mung topan Kota Karang ya Sindalu. Lalu rek wis monitor orang.
1: Dereng.
2: Orang Mbak Eni Kemiling, atau Pak Permat Sindalu.
1: Bunda Kunti sing sampun manunggal.
2: Nggih,
1: lumantar Facebook.
2: Nggih. Terus ana Mas Herwito, Pak Subroni, Pak Sasmi lan Pelangi. Ning Pak Sasmi jalan sing marate kan pemancar Gas Sindalu. Ning Cak Basuki ning samping Super Market Tong Air. Ada Pak Wadino Godo, ning Cak Sunarto ya Sindalu.
1: Nggih.
2: Pak Latimun, Pak Solihin Sindalu. Penanam Pak Iran, Pak Eri Pasing Sindalu. Mbak, dan bisa kurang Mbak Monitor ya Sindalu. Dati Pak Bawono Sindalu. Pak Surati. Terus Pak Bandiri. Tak pernah Mbak Tri pun arah Tianu, Miskol Merin ini arah Tianu.
1: Natar nih.
2: Ini Natar, tak pernah Mbak Sindalu. Pak Eri Pak Bila, Mbak Pak Rasi Sindalu. Arek tinggal ini pendapatan selingkuh ya kak. Untuk Sukaji.
1: Untuk Sukaji.
2: Pak Suka teman-teman.
1: Neng
2: buat tempoh neng metro kena ya.
1: Pak 16B.
2: 16B kena.
1: Ah, lho wong anu piambae nadano sering kok biasane iki mlebuan to iki.
2: Ana Mbah Rin, Mbah Tino ku lali wong iki nane badane tak senggol dhisik dhewe. Mbah Tino, Mbah Jarwo, Cak Kirun, Mbak Manisa, Cak Pandiring, Kang Masum, Yang Langgen, di Ana Mami Meo, yang Lampung Timur, kono Mbak Manisa, Mbak Manisa, Mbak Manisa, terus Cak Gagong Petik, Mbak Manisa, Panto, Pak Margono, yang monitor Gendalu, Mbak Irma, Mas Tisnya ini Cak Aransaran ya, Cak?
1: Mas Tisan? Konten?
2: Monitor ya
1: kan? Oh, gak ngerti kok, gak kabarnya gak si suwe gak tau temu.
2: Iya, si bunga nunimnya aja mau
1: cak. Nah, enggak
2: tak sih si bunga. Meron Pak Margono ya tinggal, Pak Diapeng cak, tak tinggal cak.
1: Iya Pak Diapeng.
2: Terus ono Bunda Ringin Kang Suren ya tinggal. Terus ono Pak Amin Panjang, Pak Sing Nikmat Tendi ya cak, Sing
1: Oku Selatan.
2: Oku Selatan.
1: Hmm.

0: terus dengan Nino, ya sudah lebih sekali kalau Pak Murida, kalau Pak Alim juga sudah perjalanan ucap apa ya Pak?
1: Iya, matur suan.
0: Ucap apa soal depan kita apa?
1: Amin, amin, amin.
0: Ada mereka rasanya lebih semangat dengan tentang muri-muri kebudayaan ini.
1: Amin.
0: Hari ini cuma tak apa-apa cinta antenis mingguan cara kocok-kocok juga.
1: Iya.
0: Materi
1: ini,
0: Cak.
1: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jemilan teng gedung air nggih. Sekendalu arep iki.
2: Sekendalu.
1: Saking pundi?
2: Saking aku selatan.
1: Wadah Mas Pandi mari dirasani karo Pak Jemilan iki langsung mak bedunduk
2: iki. Iya, oke
1: aduh. Sehat.
2: Salami kanggo siapa mau? Lali.
1: Pak Jemilan.
2: Iya, Pak Jemilan yang gedung air ya. Iya, kanggo sopom ya, kanggo pangsang Senin ya. Depan mau ya, kanggo sopom ya, kanggo Mas Yofi di Lampung Tengah ya.
1: Iya.
2: Kanggo Mama Iki, Mbak Eni ya, yang Kemiling ya. Sopom ya, kanggo Mbak Nina ya, yang di Kampung Sawah ya. Kanggo sapa meneh ya, kanggo Mama Iki, Mama Bila ning gedhe ning jembatan kembar ya.
1: Oh iya.
2: Iki pokone wong Jawa-Jawa niku aktif biasane iku.
1: Yes.
2: Suka pring tewu sampai Bandar Lampung, Gedung Tataan kabeh lan ngono ya Bandar Lampung.
1: Bandar apa wae kanan.
2: Iki ne apa wae kanane kanggo Mas Trimo ya, kanggo Mas Marin, sopo, kanggo Bang Ganteng itu jarene Bang Abdullah ya,
1: Mas Abdullah,
2: kanggo Skabeh wae lah wong Jawa-Jawa ni ya, kanggo Citotone selamat tugas wae ya.
1: Matur suwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bendi teng Oku Selatan, mungkin-mungkin tansah sehat dayang teng Sumatera Selatan. Monggo dipun pindah katakan demian nggih bantalan tanganane Gandrung Banyuwangi.

0: Panjenengan widang-widang Jawa Timuran perempat di Bandar Lampung nggih STNK ingkang sampun dipun widangaken sesarengan niku jalane Pak Senen nggih. Sugendalu Arri.
1: Sugendalu.
0: Pak Mbah Rin.
1: Nggih,
0: ya, alhamdulillah sehat Mbah Rin. Yuk salami nggih sapa?
1: Gendingnya apa lah Pak?
0: Iki ono gandrung Banyuwangi mau bantaran tangane bariku terus tayub tan mau kingko gandrung Banyuwangi meneh soalnya eksistensi kesenian gandrung Banyuwangi temane dia dalu niki. Tapi ya diselingi karo liyane gak usah khawatir.
1: Tak ndelok tau ya Kak.
0: Apa? Ora-ora.
1: Anu, apa Kak jenenge?
0: Bubus gedang.
1: Anu wae apa kae jenenge?
0: Kumbu kuning.
1: Iku lho tak apa jenenge Bung Karno wae tak.
0: Bung Karno, ya, mau enak jalur Blitar. Iki Bung Karno, ya, bungkus.
1: Salam ya, Kak. Salam ya, sing mau sing bedah segoro
0: wong. Pak Pak Senen.
1: Ampun men.
0: Jago to nang.
1: Sekeng dalu. Nah, pokoknya sebenarnya Pak Tumberan urungmu enggak?
0: Ampun?
1: Wes, Kendalu, Tumberan, Pak Baimin Kendalu, Masana Mane, Pak Dekatiman Kendalu, Pak Dino Kendalu, Pak Ajong-Ajong Kendalu, Pak Marti Lampungnya Kendalu, Sana Tak Pernah Putri Kendalu, sana Pak Negriman ya yang tempat jarang Kendalu, Pak Sukaki Kendalu, sana Pak Kirin Kendalu, anak mana Pak Sanjar Adeta Kendalu, sana mana ini si Pak Joko Purnomo Mbak Ede Kemelik Kendalu, sana Pak Jami Sapura Kendalu, Ring Bengkel Pak Irat Mojo sana ASSBU Sekendalu, sana Pak Maksum ya Sekeng Siang, sana Cak Paidi tak Sekendalu.
0: Cak Paidi Batino.
1: Batino ya kan mau Sekendalu. Pak Sayeri tak, sing Jeporo kuwi.
0: Pak Sayeri.
1: Pak Seger Kendalu. Sana Pak Dengapak Wegade, sana yang Amar Sekendalu. Sana opo selatan ya Kak?
0: Mas Pendi wis mlebu anu.
1: Wis mlebu?
0: Pun.
1: Oh lah ketinggalan
0: berarti.
1: Sana Pak Usop Jambe ya Kak?
0: Iya Pak Usop.
1: Karo wong ganteng nang wae kanan kuwi Kak.
0: Pak Abdullah. Mas Abdullah, enggak gelem celuk Pak deh.
1: Heeh. Sana apa kae jenenge? Sing
0: duwe
1: Candipuro
0: wis apa jenenge
1: Kak? Mas Apin. Apin Golo-Golo Kendalu.
0: Nggih.
1: Tumblo Kendalu.
0: Nggih.
1: Sana Madila Kendalu. Amin Panjang Kak.
0: Nggih.
1: Sana Mama Indra Kendalu.
0: Nggih.
1: Damoy apa Sapri
0: Batoto. Apa Sapri? Nggih, Damoy. Amin
1: Kendalu.
0: Nggih.
1: Nah, Mbak Marina ya.
0: Mbak Marina dari Gunung Sula.
1: Wapes dengan Gunung Sula, Kak. Rasing di tawon, Kak, sudah dalu. Rumu nggak, Kak?
0: Kerungu.
1: Oh, rumutan tawon, orang sobat, Kak. Ya, salamnya kan, Kak, Kak.
0: Iya.
1: Lampunya tak tunggu, karo layak-layak.
0: Nah, kok kebablasan.
1: Ya
0: ora
1: ngerendang
0: diputer. Iya
1: iya
0: iya.
1: Eh, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Rinteng Praja Selebah Lampung Timur nggih sing dalugi ten Cak Ran dan Wai Jeparang dan Cak Asimi Wai Jeparang nggih sugeng dalu. Sugeng dalu Blibis Putih Punggur Lampung Tengah ingkang sampun nunggal mantar Facebook. Sugeng dalu RRI.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, monggo.
2: Sugeng pinanggen malih, kula nuwun.
0: Kula nuwun, monggo pinarak. Pak Pong, Pak Pong.
2: Alhamdulillah sak pinanggen mari sehat lebih lujeng
0: nggih. Eh, padhe katiman. Heh, diarep-arep.
2: Tapi radio kula mboten tetangga dosen nyambung niku
0: pun boten. Oh, monggo pas trateni mawon mengke digoleki mengke ketemu-ketemu.
2: Sing penting kula salam niki nek enten sing mirengke swanten kula nggih.
0: Nggih.
2: Dimugi sedaya si katang diparingi sehat ngoten mawon
0: nggih. Nggih, Pakde.
2: Nggih, mboten mirengke gendinge badhe kaputer napa.
0: Niki mlit anu Gandrung Banyuwangi riyen.
2: Napa?
0: Gandrung Banyuwangi judule Siti.
2: Siti.
0: Nggih.
2: Oh, Siti ben mugo-mugo sing ati-ati
0: ngoten. Nah, nggih.
2: Gampang le maknane iki. Nggih, salam kesih on nggih.
0: Nggih.
2: Sing bejo utama mlebet dereng niku wau.
0: Oh, empon. Anu mlebet lamar.
2: Nggih, sugeng. Sugeng dalu Pak Bejo nang nyawiji. Wonten Pak Mbahrin sugeng dalu.
0: Nggih.
2: Wonten Mbah Tino sugeng dalu.
0: Nggih.
2: Pak Surati sindangan om sugeng dalu.
0: Nggih.
2: Wonten apa nih sinten wonten Brontang Pak Sami Haji sugeng dalu.
0: Nggih.
2: Pak Jumiran sugeng dalu. Nggih, kangge sedaya kemawon, Mas.
0: Nggih.
2: Sak toto.
0: Nggih.
2: Mugi tambah sehat sekeluargane.
0: Amin.
2: Diparing rezeki kang matundo-tundo.
0: Amin.
2: Iya sak ngene Nino, mugi-mugi Nino tambah sehat tambah wilujeng ini.
0: Nggih, sehat.
2: Sehat tabarokah ngene tutuk le mau nak putu.
0: Nggih, amin.
2: Matur nuwun wedhali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dekatiman nggih. Wonten bener abang nggih. Monggo dipun pindhah ketekan temen Gandrung Banyuwangi Siti.

0: Panjenengan tansah sedaya tuhu kalian perempat RRI Bandar Lampung, tasih kalian totong ngecangi panjenengan sedaya nggih. Monggo ingkang badhe menika sugeng dalu RRI. Sugeng dalu.
1: Halo.
0: Halo, monggo pinara.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Cek ganteng ora?
0: Walah, cek ganteng. Iki kok kowe kanan ya?
1: Oh iya,
0: iya pada datu.
1: Nah, aku ngerti.
0: Oh,
1: Debu vulkanik jawabnya ora.
0: Apa nih?
1: Debu vulkanik.
0: Oh, alah, si akeh iki si pating terlecek.
1: Oh.
0: Nek kok apa? Iki kan sing urung kesiram kan ya padha mabur meneh.
1: Oh, ya kok kudu sampe, sampai kudune istiqosah nang
0: ngono. Lah iya. Wes.
1: Wes,
0: Pak.
1: Wes.
0: Ngono ya rame aku. Wes. Wis sampe dhewe ndo kono.
1: Piye?
0: Ah, istiqosah dhewe karo soal anu salat istiqosah.
1: Iya, wes dilaksanake iki
0: karo
1: santriwati.
0: Iya, iya.
1: Men khususe Lampung iki men supaya aman.
0: Nah,
1: kebendulan moro petoka lan
0: moro. Iya.
1: Nek kira-kira lagune Slendang Biru wis nyanyi urung?
0: Apa?
1: Slendang Biru wis nyanyi urung? Slendang Biru.
0: Oh, jalan sing anu Mbak Deni ta.
1: Heeh.
0: Ah iya.
1: Engko dikenyanyi lah.
0: Iya. Ka apa-apa engko ka anu.
1: Iya apa-apa.
0: Tak puterno. Heeh. Mas spesial kanggo sing ganteng ya.
1: Oh iya, wah ngerti jane aku ganteng aslo piro lah iki sing aku.
0: Ya lah ayu kan malah blaen sampean.
1: Asli lho. Aku takon karo seliramu kira-kira seliramu kapan selantre ini?
0: Alah, aku tahu mrono sampe pedes sampean.
1: Oh iya adol 15 kilo ya orang ketemu lah.
0: Oh iya, kan, enggak.
1: Kaya.
0: Aku ini Gunung Batu kan lho, Gunung Batu. Bukit Batu.
1: Alah ya kadoan.
0: Kadoan ya.
1: Aku yang bar... Nek kain duso, nek kain aku
0: ini kotani ya. Iya.
1: Lah iya, apa pernah?
0: Ngerti ya, kayak dulu wasap do kono. Tapi apa, sejuk hawa nih di kono.
1: Iya, nek kono sejuk.
0: Ya, wis salame. Gue gak siapa, gue ngobrol lah. Emang lah gak wis.
1: Oh iya, salame pokoknya yang gue seliramu lah.
0: Iya, wis.
1: Pokoknya, nek isok gue seliramu kui. Rene lah ngisi neng acara SP wae karena menora sepi ngono kae.
0: Iya. Kapan-kapan? Kapan-kapan? Kapan-kapan wis? Kapan-kapan?
1: Iya, wis poter dulu ya.
0: Iya, Mas Abdul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Mas Abdul wonten pada dadu wae kanan. Lah, ya wae kanan nggih. Monggo dipun pindah ketakan nggih Blitar.

Panjenengan mendengarkan Klinik Jawa Timur dan Perawat Bandar Lampung yang Blitar dengan sebut bubun midang takkan sesarangan ya. Eksistensi Kandung Banyuwangi menika tak sih kata ya. Engkang ngelestarakan Kandung Banyuwangi mboten teng Banyuwangi kemawon ya. Teng Lampung kata ya. Engkang melestarikan kesenian Kandung Banyuwangi wonten pentas pun dimawon wonten hajatan utawi pas Agustusan niko dipun tampilaken kali Kandung Banyuwangi. Nggih, monggo dipun midhangetaken dalu-dalu.

Dalu-dalu ikan sabun tiba duit takatakan sesarangan oke buku saya kata berjam ini saya panjang dengan saya oke sekum dalu dan Pak Margono kali Ibu Eni dan Wai Halim oke ikan sabun minta katakan berapa depan dan Lampung sekum dalu ke dan Pak Yoyo oke ngepecah ngepecah sabar nge Pak Yoyo oke sekum dalu ke dan

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Kenapa pakai begituan?
1: Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Udah bukan zamannya lagi tuh.
2: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
1: Iya, tapi merusak segalanya.
3: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan

0: hujan ekstrim adalah curah hujan yang jatuh di suatu lokasi tertentu dengan intensitas tinggi melebihi batas atas curah hujan biasanya. Atau normalnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, menit, jam, hari, bulan. Penyebab curah hujan ekstrim terjadi dipicu oleh pertumbuhan awan konvektif cumulonimbus yang masif dan mencapai atmosfer yang tinggi. Selain curah hujan intensitas tinggi atau awan cumulonimbus, juga umumnya dapat disertai golakan angin kencang, hujan es, dan potensi puting beliung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menjadi satu dari 31 hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Anak berhak atas pemanfaatan waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Pemenuhan hak anak akan melahirkan anak yang tidak hanya pintar, tapi juga berkualitas yang mandiri, kreatif, inovatif, serta sehat mental dan spiritual. Bermain pada waktu luang, khususnya melakukan permainan tradisional, dapat menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional akan memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun aspek pertumbuhan lain. Permainan tradisional tidak hanya hemat, mulai dari alat yang digunakan, tetapi ternyata permainan tradisional juga kaya akan manfaatnya, seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik, hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima.

0: Lampung mempunyai hasil tenun khas yang disebut dengan kain tapis dengan beragam motif. Kain ini digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah di pakaian tradisional khas Lampung. Bagaimana bentuk kain tapis Lampung? Bahannya terbuat dari apa? Simak penjelasan berikut ini bersama saya, Nona Karisma. Marilah kita dengarkan apa kata Ibu Redawati sebagai pengrajin kain tapis Lampung yang ada di wilayah Desa Wisata Budaya, Negeri Katon, Pesawaran, Provinsi Lampung.
1: Baik, Pindamuwagi, di manapun Pindamuwagi berada saat ini, saya tengah bersama Ibu Redawati, salah seorang pengrajin kain tapis khas Lampung dari Jejamaham. Kita sapa dulu ada Ibu Redawati di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Tabi Pun.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya, Pun. Gimana kabarnya? Aku manggilnya apa nih? Tante, Ibu? Tante aja. Oke, gimana kabarnya, Tante?
2: Alhamdulillah, baik sekali ya.
1: Baik sekali. Wah, senang banget nih bisa ketemu ngobrol-ngobrol sama Tante di kesempatan kali ini. Ngobrolin tentang kain khas Lampung yang mana ini juga udah mendunia kayaknya kain khas Lampung ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk kain tapis sendiri mungkin buat Mina Muawi ataupun pendengar yang saat ini juga lagi dengerin siaran kita, pengen penasaran nih kain tapis ini apa sih spesialnya? Apa nih tuh yang membedakan kain tapis itu spesial dibandingin dengan kain tradisional khas Indonesia?
2: Kain tapis ini spesial ya, kenapa? Karena dibuat dengan tangan-tangan penuh cinta, barang. Karena kalau nggak sabar hasilnya juga tidak memuaskan gitu. Dan harus ada imajinasi yang kuat. Mereka juga harus itu apa inovasi gitu untuk membuat satu kain yang hasilnya nanti akan indah. Dan lebih uniknya lagi, kenapa dibandingkan dengan kain yang lain itu karena kalau Lampung ini kan kita sudah ditenun, jadi dua proses. Jadi bahan sudah ditenun, baru kita buat kain tapis dengan namanya mencucuk atau dicucuk. Jadi tulang ya, kalau sebenarnya itu tulang, tapi kalau ini maksudnya dicucuk gitu.
1: Oh, jadi itu memang yang membedakan khasnya itu sendiri ya, Teh ya. Jadi ini bisa dibilang kain yang juga cukup rumit seperti itu ya, Teh ya.
2: Kalau ngelihat sih gampang. Kalau kita ngelihat, baru masukkan ke benang itu, keluarin, masukin. Tapi kalau hanya sekedar begitu ya, dia nggak bagus. Dia juga hasilnya nggak bagus gitu, nggak ada basinya, nggak ada bentuknya. Jadi harus butuh apa? Ini kita harus benar-benar jalan gitu, makanya harus butuh pikiran. Makanya kadang kalau pengrajin di sini kalau lagi bete itu jarang mereka mau napa nanti hasilnya nggak memuaskan gitu.
1: Oh, itu tadi ya, kenapa dibilang tapis ini dibuat dengan penuh cinta. Jadi ketara banget ya, kalau misalnya orang yang membuat itu lagi suasana hatinya lagi nggak bagus, itu hasilnya juga ikutan jelek ya ternyata ya.
0: Kain tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk sarung. Kain ini terbuat dari tenun benang kapas yang bermotif atau hiasan sugi, benang perak, atau benang emas yang dibuat dengan sistem sulam. Umumnya, kain ini dipakai di bagian pinggang ke bawah. Adapun motif yang dikenal adalah motif alam seperti flora dan fauna yang disulam dengan benang emas dan perak. Kain tapis diberi hiasan aplikasi dengan bahan lain seperti kaca, mochi atau payet, uang logam, dan sebagainya. Pembuatan kain tapis menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. Semula, pembuatan kerajinan ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga atau gadis-gadis sebagai pengisi waktu. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral.
1: Untuk di Lampung sendiri, kain-kain tapis itu ada berapa macam sih sebenarnya tuh?
2: Banyak-banyak unit ya, macamnya banyak. Ada kain tapis dari zaman dulu, ada Laut Handa, ada Pucuk Rebung, ada tapis Dewa Sino, ada tapis Lauk Linau, ada tapis Balak, ada tapis cukil, ada tapis apa tuh namanya, mata kibal, ujung sarat, ada tapis apa, pecah belingnya ada juga. Terus itu yang modern sekarang juga banyak sih, intinya yang antik-antik itu ada di Tampere. Itu untuk khusus buat gadis ya, yang kalau di Tampere itu acara mulai makanan ya kira-kira gitu.
1: Jadi itu sebenarnya juga banyak banget jenis-jenis dari tapis itu sendiri, dan saat ini juga ternyata udah banyak juga dipakai oleh anak-anak muda ya, tapis modern itu sendiri. Nah, untuk perkembangan tapis sendiri nih, kalau Tante lihat di Provinsi Lampung itu gimana nih, Tante? Khususnya untuk anak-anak muda saat ini seperti apa sih?
2: Sekarang sih Tante lihat sudah banyak sekali ya, karena sudah banyak inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Contoh aja di mereka itu ya, seperti di Kaulang itu mereka ke kita ini kayaknya pesanannya banyak. Kenapa? Karena buat baju gitu. Terus saya kasih dulu tuh pada pesanan 1,000 piece di Bandung. Itu pakai benang-benang yang memang kalau anak muda kan nggak, kita tuh kalau kayak benang-benang emas itu terlalu terlalu cekar mungkin ya gitu. Jadi kayak benang-benang silam seperti itu dan diminati sekali gitu oleh anak-anak muda gitu.
1: Jadi ternyata antusias dari masyarakat, khususnya anak-anak muda, juga ternyata antusias banget ya untuk bisa menggunakan kain tapis itu sendiri. Nah, sempat kesusahan nggak sih tuh untuk bisa memenuhi target pasar yang tadi juga sempat disampaikan bahwa ternyata ini animo masyarakat juga banyak banget, sampai tadi ada yang pesen 1,000 dari Bandung juga ini tuh. Ini gimana nih cara memenuhi kebutuhan ataupun permintaan masyarakat terhadap kain tapis nih tuh?
2: Jadi dulu itu ya, Tante ini karena masih mungkin belum banyak ya yang Tante gitu ya. Kalau sekarang kan sudah menjamur nih, sudah banyak ya. Intinya mereka yang jalan seperti itu karena online ini kan sudah mendunia lah. Rata-rata orang sudah pakai HP Android gitu ya. Kalau Tante lagi jamur itu dulu ya, intinya kalau pesanan di Bandung nih, dulu saya setengah bulan gitu, kira-kira selesai nggak? Sebenarnya pasti selesai gitu, berapa 1,000 gitu. Jadi jangka 1,000 itu, jadi kita nggak mungkin dong Tante harus turun per orang gitu untuk 1,000 itu. Jadi kita ada apa kelompoknya tersendiri. Nah, ini punya kamu jatahmu 200 piece gitu. Ini jatahmu 200. Nanti dalam seminggu harus ada yang sudah jadi dan kita bisa lihat gitu. Dan alhamdulillah belum setengah bulan pun sudah selesai gitu. Karena kita harus ada kebersamaan yang nggak bisa bekerja sendiri sih, seperti itu.
1: Oke, jadi itu berarti sebenarnya Tante juga mempekerjakan ya, ataupun memberdayakan ya, itu ya, orang-orang di sekitar untuk bisa mengrajin tapis. Nah, untuk di daerah Tante sendiri ini gimana nih, dari mungkin masyarakat yang juga pengrajin dari kain tapis ini seperti apa nih, Tante? Cukup banyak kah atau ada beberapa kah atau gimana nih?
2: Alhamdulillah sih cukup banyak ya, dan kita juga sudah menjadi sentra kain tapis, dan dari mana-mana juga sudah mau belajar gitu, mau jadi studi tiru, studi banding gitu. Mereka mau melihat langsung cara proses dan hasilnya itu kebanyakan ke sini gitu, karena kita desa wisata budaya lah, yang ada budaya dan langsung proses langsung ada di tempat gitu. Nah, kalau dulu sih itu ibu-ibu di sini hanya sekedar sebagai mata pencarian, yang bukan mata pencarian, yang hanya sambilan gitu. Jadi dia sudah mengurus rumah tangga, anak-anak, mereka mencucuk gitu, dan saya ditaruh gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu penghasilan yang tidak pernah akan dilihat oleh orang lain, padahal ibu rumah tangga di sini rata-rata mereka mempunyai omset satu bulan itu kadang-kadang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang ya tergantung yang mereka buat gitu. Jadi mereka ada hasil gitu. Bahkan sekarang juga sudah animonya udah banyak banget, karena di luar suku Lampung pun sudah banyak sekali yang menapis gitu. Itu kan terjadi itu karena kebutuhan kan banyak, nggak mungkin dong. Jadi kita harus mengajarkan orang per orang lagi gitu, supaya bisa banyak lagi yang lebih ngerti gitu.
1: Jadi itu ternyata juga salah satu mata pencarian juga ujung-ujungnya ya tuh ya. Nah ini menarik banget nih, kalau tadi juga Tante menularkan ilmu kepada orang-orang sekitar untuk bisa berdaya, untuk bisa membuat tapis dan juga melestarikan ya tuh ya, melestarikan kebudayaan khas dari Lampung sendiri. Ini ada bantuan dari pemerintah kah untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus nih, ataupun untuk bisa mensupport dari apa yang Tante kerjakan untuk bisa mensupport ibu-ibu ataupun orang-orang sekitar untuk bisa
2: tapis ya. Support dari sekali ya. Kita juga support dari pemerintah, khususnya Bapak Bupati. Kami di sini ibunya sangat antusias sekali untuk mensupport ya. Kami terus itu dari, saya juga dari binaan Bank Indonesia gitu. Terus binaan dari PNM, UGL, intinya universitas-universitas semua pun alhamdulillah sudah kesini gitu, dan sudah banyak yang support kita. Sering kalau kayak di pemerintahan itu kita diadakannya seperti pameran gitu, di mana tempat yang memang sudah disiapkan mereka ya, kita tinggal datang bawa barang gitu. Hal sama juga seperti Bank Indonesia gitu, dan kita juga yang datang ke sana. Bahkan Bank Indonesia dulu juga belum seramai ini, tapi yang support itu ada pelatihan apa, mereka yang antusias atau mau pelatihan atau bereda gini, mau apa, bantuannya apa gitu. Oh, papan tekan berapa banyak, 100 piece gitu, bisa dianuin juga, dikasih sama mereka gitu. Yang penting kita memang benar-benar nyata gitu. Dulu sih merintis, awalnya merintis itu nggak ada tempat di rumah ya, di rumah tante ini gitu. Gubernur, ibu kapolda dan ke rumah gitu, hanya melihat pas kita punya galeri, disitulah mulai ada galeri tapis itu, dan mulailah mereka datang langsung ke sana gitu untuk melihat gitu. Ini prosesnya lah intinya.
1: Jadi memang semua sektor juga sudah mensupport ya untuk tapis ini sendiri untuk tetap lestari seperti itu ya tuh ya. Dan terakhir tuh, harapan kedepannya untuk kain tapis Lampung ini apa sih tuh?
2: Ya, harapannya semoga terus ini ya, berkembang dan terus mendunia lah. Intinya jangan hanya karena pemerintahnya lagi suka tapis, jadi nge-up naik daun lah tapisnya gitu. Kalau enggak ya sudah dia turun gitu. Maksudnya langgeng lah terus gitu ya. Terus itu kayak halnya seperti batik. Intinya kan batik itu disukai oleh semua kalangan lah, siapapun gitu. Nah, dan sekarang juga kan tapis ini sudah banyak-banyak model ya, intinya bukan hanya kedia benang emas saja gitu yang dibilang tapis, tapi menggunakan benang-benang yang lain gitu kan, gitu bisa juga untuk variasi di baju-baju anak muda gitu ya. Jadi itu akan terus meningkat, dan saya sih berharap karena ini lagi penggodokan ya untuk desa Negeri Katon khususnya menjadi desa wisata budaya gitu, yang memang wisata khusus untuk wisatawan lah, intinya untuk melihat bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana contoh-contohnya, bahkan mereka mau belanja di sini, minat di sini gitu. Itu sih lagi digodok sama kita di sini.
0: Ada banyak fungsi dari kain tapis. Umumnya, fungsi praktis kain tapis digunakan untuk beberapa hal, seperti dikenakan kaum wanita pada saat acara-acara adat, dikenakan oleh penari, sebagai mas kawin pada upacara perkawinan, sebagai hadiah pada upacara perkawinan maupun khitanan, penutup atau pembungkus makanan, alas kepala dan alas tempat duduk dalam berbagai upacara adat, sapu tangan pengantin wanita, dan penutup punggung mempelai. Ternyata kain tapis memang luar biasa. Sebagai masyarakat Lampung, kita wajib memiliki kain tapis tersebut.

0: Ibu ada di mana-mana, jadi susah napasnya.
1: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya gak banyak debu.
0: Oh, gitu ya.
2: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi dampak polusi udara. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara,

0: gerobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
1: Nah, ajo da kawai si ku haga kunyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku gurji. Khik menewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni pakai nyak bantu kan ada lamban di Pak Lurah. Keren. Hal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang budak amalama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, tahkan penyama berduit juga. Lalalalalalala. Nyaka sambil nyanyi pelah. Tahkan inyak diliat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
2: Allah Susi, mak bantu kau niku.
1: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jema tetangga masa kau mak bantu.
2: Ya Allah, kawai mu nak kelap-kelip pada gua lampu.
1: Masa?
2: Allah. Berjuntai-berjuntai kaji Allah. Iya lah. Nangar tancep.
1: Lah ya.
2: Lah si si. Beli di apa niku si?
1: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa. Wah di mall.
2: Agaknya yang ngabeli kau kajong kok.
1: Alah mak mampu mahawat kutisa. Injes mahal. Mahal regani. Harga pandai juga pirah ganza. Berjuta-jutaan pokoknya.
2: Mahal.
1: Iya mau jadu kucancang kon. Jadu kucancang kon. Jadu kucancang kon. Jadu kucancang kon. Jadu kucancang kon. Jadu kucancang kon. Jadu kucancang kon.

0: now. Panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kau boleh lagi hitung ya ngambil ke enggom ni. Ya, walaupun nyak juga sebab dengan hutang. Sebenarnya nyak juga mengedot duit. Tapi bodoh amat. Sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

Ya, Mina Mogi masih bersama Perempat RRI Bandar Lampung yang disempatan dengan di Sinje. Kembali kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Kepolisian daerah Polda Lampung mendata seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah Lampung untuk mengetahui penyebab antrean kendaraan yang terjadi akibat tingginya permintaan bahan bakar minyak subsidi jenis biosolar. Dirkrimsus Polda Lampung Komisar Besar Polisi Heri Rusyaman di Bandar Lampung pada hari Rabu mengatakan, mulai kemarin kami mendata semua SPBU yang ada di seluruh wilayah Lampung dengan mencatat nama SPBU, pemilik serta kuota perharinya. Ia mengatakan pendataan tersebut nantinya akan dicocokkan dengan data dari Pertamina, Pertaniaga, dan BPH Migas guna memastikan kesesuaian kuota BBM subsidi yang diberikan dengan kondisi di lapangan. Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah antrian panjang terjadi karena kebutuhan BBM subsidi yang meningkat atau terdapat persoalan lain dalam distribusinya, ucapnya. Lampung menurutnya merupakan salah satu wilayah lintasan kendaraan dari berbagai daerah, sehingga kendaraan luar daerah juga berpotensi mengisi BBM subsidi di SPBU wilayah tersebut. Kalau kuotanya lengkap sampai ke daerah ternyata masih terjadi antrian, ini yang harus kita cari tahu. Selain persoalan distribusi, ia juga menyoroti tingginya selisih harga antara BBM subsidi dan non-subsidi yang dapat mendorong peningkatan konsumsi biosolar.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Sahabat budaya, tradisi bediom adalah pindah rumah pada masyarakat pesisir Lampung. Maksud dari tradisi ini adalah bersyukur kepada Sang Maha Pencipta atas diberikannya rezeki menempati rumah baru. Pelaksanaan bediom biasanya berlangsung tengah malam hingga menjelang subuh. Sedangkan alat yang dibawa secara simbolis seperti alat tidur, alat masak, lampu, Quran, dan juga sajadah yang kesemuanya dibawa oleh keluarga yang ikut mengiringi bediom tersebut. Alat tidur ini menandakan mengawali tidur di tempat yang baru. Peralatan masak pertanda bahwa keluarga akan memulai kehidupan di tempat yang baru. Belanga, beras, teko, gula, kopi, serta lampu. Lampu ini dinyalakan mulai dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Sedangkan Al-Quran dan sajadah dibawa oleh kepala keluarga yang bersangkutan. Dan ini pertanda bahwa kepala keluarga tersebut menjadi pemimpin dan imam yang baik bagi keluarganya.

Ya, minam wagi lagu-lagu dan lampu yang gaduh kami siu jamo ngatur kenakam saat ini pukul 23 lebih 4 menit dan si kam bangdan tentunya masih ngajari minam wagi saat ini dalam program acara launi demi gani ya nggak mengis konpai lagu-lagu klasik Lampung atau gitar tunggal ngajari minam wagi tentunya nggak putaran pukul 23 lebih 53 waktu Indonesia Barat nanti tentunya Anja Studio si kam ucapkan ya. Selamat beristirahat, melepas lelah setelah seharian legam beraktivitas ya, anjam mahayu ya hingga debingi ya. Dan terima kasih atas bersama minam wagi. Baiklah, gamling sound pai lagu sejodoh ni hambak hiwang Risma Frida.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
3: Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: yang masih berlangsung, daya tahan tubuh kita rentan melemah akibat cuaca dan suhu yang tidak menentu. Apalagi banjir juga membawa air kotor, sampah, dan lumpur yang berpotensi mendatangkan berbagai macam penyakit. Namun tidak perlu khawatir, ada beberapa hal yang dapat dipersiapkan untuk menjaga kesehatan, diantaranya selalu sedia payung dan jas hujan. Gunakan pakaian hangat dan masker, bersihkan rumah secepatnya setelah banjir, biasakan cuci tangan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan siapkan obat-obatan penting.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat hidup orang sekampung, yang merendah anjung menganjung, yang tinggi anjung menganjung.
1: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.
3: Juga putih, tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana.

Indonesia adalah harmoni dari ribuan warna yang

0: Yom, anak ko nawa PR di sekolahan. Dikayo nyebut ko siapa gue pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu ko nyak pandanya siapa konten kreator. Atta Halilintar, Willy Salim, siapa lagi Rapi Ahmad. Pahlawan siapa, duh.
1: Apa moneh kidah medi sebagai ulun tuha? Ha anak mu nanya siapa pahlawan anjak Lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai kodoh pahlawan anjak Lampung ni siapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat moneh kiai Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa siapa? Alam sa ratu prawira negara anak anjak Lampung lah, Met. Apa moneh malah ni kau anak pandai mu Rafi Ahmad jemaat Halilintar. Doh, tiapa lu kemoneh nama-nama pahlawan anjak Lampung jo. Tia nom perjasanihan Medi.
0: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh odoh ya holon Tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji. Aduh liom niatnya jadi holon Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Aku adalah seorang anak. Aku
4: bukanlah
3: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
4: tidak suka
3: menyakitiku. Sifatnya sangat
4: jauh dari
3: emosional. Mulutnya
4: tidak pernah
3: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
4: tidak pernah
3: memukulku. Kakinya
4: tidak pernah
3: menendangku. Karena baginya kekerasan
4: tidak akan
3: menyelesaikan masalah.
5: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara.

0: DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

mogi indai kanca sunyi ni hantai japai pujamagam di sepanjang gani siji. Gam bu bisa guna putung kamu laju mau pagi jam 4.50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minat mogi indai kanca sunyi ni. Sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat bingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Selamat mahayu mina muari naikan cas unyi ni di papun janganan kuti. Sinjila program Pak RRI Bandar Lampung, saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Menyelenggara kosiaran sepanjang hari Sinji, Kamis 17 September 2026. Anja Studio, sikam saya bertugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 4 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, ri berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, minum hari ini Kanca Sunyi jumpa lagi bersama saya Ferry Nurya. Dia akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan mengawali perjumpaan kita sambil kita menantikan Mutiara Pagi untuk bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung, kita nikmati terlebih dahulu lagu-lagu nuansa islami berikut ini.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan mejong diunggak kango, kanah judumu mak togo-togo.
0: Artinya, jangan duduk di pintu, dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.
2: Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardizen akan menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi hari Kamis 17 September 2026, yang hari ini tentunya kita akan mengangkat tema. Ini adalah tentang, ya, temanya hari ini tentang merefresh tujuan hidup muslim. Dan narasumber yang akan memaparkan materi kita hari ini adalah Haji M. Ali S.Ag. M.M., Ketua Kelompok Kerja Penyuluh Agama Islam atau Pokjaluh Provinsi Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabar Ustaz pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, subhanallah.
0: Alhamdulillah, ya, baik ya Ustadz ya. Baik, ini temanya merefresh tujuan hidup muslim ya Ustadz ya.
1: Insyaallah,
0: baik kalau begitu. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung menelpon line telepon kami di 0721269720, atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709. Namun sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Haji M. Ali S.Ag. M.M. Silakan Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال أيضا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukur kehadirat Allah atas berkah nikmat iman yang kita rasakan di hari ini dan hari-hari yang lalu. Mudah-mudahan kita selalu terjaga dengan petunjuk yang diberikan Allah kepada kita. Petunjuk itu yang selalu kita mintakan di dalam ibadah kita, dalam ibadah harian kita, dengan kalimat ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Ini hal yang menarik karena memang ketika kita mengamati secara jujur diri kita, kadang saudara-saudara kita yang dalam kehidupannya seringkali terlupa dengan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Dan inilah yang nanti kita akan coba bahas. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, keterbukaan dunia yang semakin indah, semakin saja banyak menggerus kehidupan kita menjadi orang-orang yang tentu saja mungkin sedikit ataupun banyak telah terporsir kehidupannya untuk dunia ini. Tapi yang menjadi ingatan kita sebagaimana yang ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 201, bahwa kita ada dua tujuan yang harus kita perjuangkan dalam hidup, yaitu wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk menggapai

memastikan kita tidak terjebak ke dalam kondisi di mana kita kecewa dengan diri kita karena kita masuk jebakan yang dinamakan atau ujian yang dinamakan neraka ataupun kehidupan yang buruk ketika nanti di yaumil akhir. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, di awal-awal Al-Quran kita diingatkan di ayat kedua surat Al-Baqarah, Allah menegaskan dari kal kitabula roiba fi. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan inilah yang menjadi ingatan kita bahwa dalam hidup kita tidak boleh melenceng dengan tujuan-tujuan yang menjadi penghias dari tujuan hidup kita yang utama, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan ini yang menjadi bagaimana kita supaya bisa merefresh lagi kehidupan kita sebagai seorang muslim. Mungkin ini menjadi bahasan kita untuk sama-sama kita menyadarkan kepada diri kita. Yang pertama, bagaimana kita mengenal dan mau beribadah kepada Allah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, akar masalah manusia adalah ketika hidup kehilangan arah. Melihat sebelah-sebelahnya yang semakin hari semakin kaya, dan kita melihat kehidupan akhiratnya tidak terurus, tidak melakukan ibadah, yang terpenting dunia, dan kita melihat kok ya Allah kok itu begitu banyak kenikmat yang diberikan, sementara saya sedemikian rajinnya ibadah tapi masih dalam kondisi seperti ini. Dan ini yang sering menggelitik hati manusia sehingga pada akhirnya dia terjerumus kepada tujuan-tujuan yang sebenarnya bukan tujuan dia diciptakan Allah. Kalau kita melihat di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah tegas betul menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Kalau jujur kita melihat konteks ayat ini, seakan-akan hidup kita ini memang diciptakan untuk ibadah. Tidur kita malam hari karena kita memang menunggu waktu subuh yang akan kita kerjakan. Kita bekerja karena kita menunggu waktu zuhur yang akan kita menghadapkan diri kepada Allah untuk ibadah. Terus kita bekerja lagi sesudah zuhur, itu karena kita menunggu waktu asya. Nah, hakikatnya seperti itu, bahwa kita dalam hidup dus menunggu perintah Allah. Maka ketika terucap, terdengar azan, yang pertama kita ucapkan adalah alhamdulillah, sudah masuk waktu yang diberikan oleh Allah untuk kita beribadah sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita ikuti setiap bacaan yang dibaca oleh muazin, dan pada kalimat hayya 'alas shalah, maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya kekuatan selain daripada kekuatan Allah. Karena untuk kita istiqomah dalam sholat, istiqomah dalam meraih kemenangan yang dijanjikan Allah dalam kalimat hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan, ini tidak mungkin tercapai kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pendengar yang mulia, hal ini penting betul, bahwa kesadaran yang pertama yang harus kita bangun adalah

0: Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Maka ketika hati terhubung dengan Allah, hidup akan insya Allah akan menjadi tenang, arah hidup kita akan menjadi jelas, dan masalah yang berat insya Allah akan lebih ringan. Inilah yang bisa kita ibrahkan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat kehidupannya penuh ujian, Nabi Ibrahim tetap teguh pada satu tujuan, mengenal dan beribadah kepada Allah, meski beliau sampai harus diuji dengan dibakar hidup-hidup oleh raja yang waktu itu berkuasa. Inilah suatu tantangan dalam keimanan kita, bahwa kita berusaha mengambil ibroh dari kisah Ibrahim tentang keteguhan dalam memelihara keimanan. Pendengar RRI yang berbahagia, kemudian yang kedua, sesudah problem pertama dengan kita mengetahui tujuan hidup atau tujuan kita diciptakan oleh Allah berdasarkan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, maka kedua yang harus kita lakukan adalah menjadi manusia yang bermanfaat. Jangan hanya mengejar apa yang akan kita dapat, tetapi pikirkan apa yang bisa kita berikan kepada diri kita, pada keluarga kita, kepada orang lain. Dan inilah yang tertulis dalam sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Dan ini menjadi ukuran kita dalam konteks pergaulan kita, bahwa kehadiran kita, kemanfaatan kita di lingkungan kita menjadi wujud sebuah pengabdian seorang muslim dalam kehidupan. Seorang muslim harus berada dalam setiap event-event kebaikan, sehingga disitulah dia dapat berperan dengan baik untuk bisa menjadi bagian dari kebaikan itu. Pendengar RRI yang berbahagia, jika kita melihat kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Umar bin Khattab, beliau adalah sahabat yang selalu memikirkan kepentingan umat. Suatu saat beliau di malam hari keluar, terus dilihat ada seorang ibu yang sedang menanak sesuatu. Lalu di sela-sela ibu itu sedang menanak sesuatu, memasak sesuatu itu, ada tiga anaknya yang sedang kelaparan dan selalu bertanya, ibu kapan selesainya, kapan matangnya makanan itu. Nah, ketika anak itu sudah tidur, lalu Umar bin Khattab mendekati ibu. Wahai ibu, apa yang kau masak? Karena sejak tadi anakmu sampai bangun bertanya tentang apa yang kau masak, sampai tertidur lagi, begitu berulang. Lalu ibu itu menangis. Ini adalah kesalahan Umar. Dia itu Amirul Mukminin yang sekarang ini berpuasa. Tapi dia tidak tahu bahwa ada satu keluarga yang tidak punya satupun yang bisa untuk dinanak. Lalu apa yang kau masak? Ini kerikil-kerikil yang aku masak untuk membohongi anak-anakku itu. Lalu Umar berseru, ibu tunggulah sebentar. Dia langsung berada menuju tempat perbendaharaan negara, diambillah satu karung gandum, dan sahabat yang melihat, wahai Umar, apa yang kau lakukan? Biarlah, ini aku tanggung, karena aku adalah Amirul Mukminin yang telah lalai. Dan kisah ini menjadi sesuatu betul dalam kehidupan. Bagaimana seorang Amirul Mukminin merasa tidak berharga, bahkan merasa berdosa ketika melihat ada rakyatnya, ada bagian dari negaranya yang tidak bisa memasak karena tidak punya apa. Lalu ketika sahabat berusaha mengambil gandum yang diangkat itu, Umar bertanya, apakah kamu sanggup menanggung dosa-dosaku? Lalu sahabat terdiam dan membiarkan Umar membawa gandum itu, sampai Umar menunggui memasak, sampai Umar melihat senyum para anak-anaknya yang karena sudah makan, sudah kenyang. Dan ini menjadi bahan kita untuk kita introspeksi bahwa kebermanfaatan kita di masyarakat itulah yang ditunggu oleh agama kita. Kalau kita makin banyak manfaatnya pada orang lain, insya Allah akan kita di hadapan Allah menjadi orang bagian yang memang sesuai dengan jalan kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan yang terakhir, PR terbesar ketika kita menjadi seorang muslim adalah mengembalikan bahwa dalam hidup ini akan kembali kepada Allah. Dan kita ingin kita kembali dalam keadaan diridai oleh Allah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dunia bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah husnul khotimah dalam kehidupan kita untuk menuju kehidupan akhirat. Kalau kita melihat dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27-28, rasanya kita ingin disambut oleh Allah sebagaimana yang Allah maktubkan dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27-28. Ya ayuhan nafs, ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho terhadap Tuhanmu dan diridhoi oleh Tuhanmu. Ini yang orang sering menyebut dengan kalimat husnul khotimah. Semoga kita husnul khotimah. Dan ini yang menjadi harapan kita. Bagaimana tujuan akhir dari perjalanan kita ini. Ketika kita menutup mata, kita disambut oleh Allah. Karena kita termasuk orang-orang yang berjiwa tenang. Karena kita termasuk oleh Allah yang orang-orang yang ridho terhadap ketentuan Allah selama hidup di dunia. Dan Allah meridhoi perjalanan hidup kita. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah. Dalam perjalanan hampir seluruh Nabi, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam, tidak jarang mereka terjerembab dengan segala persoalan. Tapi jangan sampai persoalan yang menimpa kita memelencengkan dari tujuan kita. Kita prihatin jika ada orang yang karena berjibaku ingin mencari kekayaan atau mencari penghidupan di dunia, meninggalkan ibadah kepada Allah, meninggalkan haknya Allah kepada dirinya, meninggalkan sesuatu yang seharusnya menjadi. Dan inilah yang menjadi PR kita bersama. Semoga dengan sedikit yang kita jelaskan ini bisa bermanfaat bagi diri saya dan bagi kita semua. Dan semoga Allah menolong kita untuk selalu mendapatkan petunjuk dalam kehidupan sebagaimana yang kita harapkan dalam sholat kita, dalam kalimat yang dibalut dengan ihdinas siratal mustaqim, dan tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang lurus yang bisa menghantarkan kami sampai akhirnya kepada husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, merefresh tujuan hidup muslim, Anda bisa langsung menelpon line telepon kami di 0721269720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Silakan bertanya kepada Ustadz Haji M. Ali S.A.G.M.M. tentang tema kita merefresh tujuan hidup hidup muslim ya. Sekali lagi line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu berbuat baik, sebenarnya berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jelek, sesungguhnya kamu berbuat jelek untuk dirimu sendiri. Ini Quran Surah Al-Isra ayat 7 ya. Mohon penjelasannya, terima kasih atas pencerahannya. Sudarman Kota Gajah, Ustaz. Silakan.
0: Masya Allah. Setiap kebaikan yang kita lakukan, pada hakikatnya kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri. Karena kebaikan yang akan dilakukan, yang kita lakukan, entah hari ini, entah besok, entah suatu saat lagi, atau mungkin kebaikan orang tua yang kita yang dilakukan itu akan nyampe juga kepada kita. Dan ini menjadi janji Allah. Allah juga selalu memberikan satu pemikiran kepada kita. Kalimat yang sama yang pernah dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim juga dalam Quran, "Wa may yaskur fa inna may yaskur li nafsi." Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya rasa syukur itu untuk dirimu sendiri. Begitu juga kebaikan. Barang siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu akan nyampe kepada dirimu sendiri. Dan apabila kita berbuat buruk, maka keburukan itu juga akan nyampe kepada diri sendiri. Dalam hidup manusia, mayya'mal miskola dzarratin khairan yarah, wa mayya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Sebesar biji jarah kebaikan, akan dia rasakan manfaatnya, akan dia dapatkan pahalanya, akan dibalas oleh Allah. Begitu juga sebesar biji jarah keburukan, akan dia rasakan manfaat, akibatnya akan dia rasakan dari keburukan itu. Maka ini sebuah kalimat untuk nasihat diri kita. Masya Allah, ini ayat yang benar-benar menggugah kita untuk terus berhati-hati dalam hidup ini, dalam menjalani hidup ini. Karena tidak ada satupun yang lepas dari pandangan Allah. Dan tidak ada satupun yang akan tidak mendapatkan kealitan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua kesalahan kita, dosa-dosa kita, Allah berkenan mengampunkannya. Dan semua kebaikan yang kita lakukan, Allah berkenan memberikan balasan yang sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas pertanyaannya yang mengingatkan kepada diri saya. Masya Allah, ini menjadi pelengkap dari tema kita hari ini.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Ya. Baik Ustaz ya. Kita angkat penelpon kita untuk hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Adli, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Ini Apin Candipuro.
2: Iya.
1: Baik, silakan Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Pak Ustaz sehat selalu, Pak Ustaz ya. Sukses dan sehat bisa sama keluarga besarnya. Dan sukses juga dalam bekerja kardi ya, Pak Ustaz. Ini persis tujuan umum muslim. Setiap muslim itu kan yang bersaudara, Pak Ustaz, saling mendoakan. Tapi kenapa di zaman sekarang, di zaman serba canggih, tapi masih ada orang yang bermusuhan cuma gara-gara hal sepele. Orang mudah berpisah, bermusuhan, masih bukan silaturahmi, bukan mencari ibaratnya kesalahan satu sama lain. Harusnya kita kan koreksi diri masing-masing, Pak Ustaz. Terus bagaimana caranya, Pak Ustaz, kalau ada orang kayak gitu, Pak Ustaz? Kita sebagai umat muslim kan harus tahulah ya Pak Ustaz, jangan menghitung kesalahan orang, tapi menghitung kesalahan kita sendiri. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Kardi sehat selalu ya, sekali udara tetap mudara-mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apin, silakan Ustaz.
0: Di kalimat ininya, sekali memudara tetap. Insya Allah ini RRI banget ya.
1: Iya, Ustaz.
0: Jadi kalau kita bertanya ya, satu, kenapa kok kita tidak boleh bermusuhan? Karena tidak ada manusia yang lepas dari salah. Kita kadang-kadang melihat kesalahan orang, tapi tidak menyadari kesalahan kita. Dan ini hukum alam ya, fitrah manusia, ma'alul khotbah, tempatnya salah dan lupa. Dan itu memang hukum alam. Jadi orang tidak mungkin tidak mau memaafkan kesalahan orang lain kalau yang terbangun dalam dirinya perasaan bahwa saya juga pasti punya salah. Entah besar, entah kecil. Termasuk orang yang mungkin salah dengan kita. Kalau ada 100 kebaikan yang kita lakukan, terus suatu saat kita berbuat salah kepada orang itu satu, Mas, kira-kira yang diingat yang 100 apa yang satu ya? Pasti yang diingat yang satu itu. Dan itulah kebiasaan manusia. Kalau kita berbuat salah satu di antara 1000 atau 100 kebaikan, pasti yang diingat tuh kesalahan itu. Jadi yang harus kita bangun pertama adalah kita menjadi orang yang ya mungkin dia hilap, sudahlah. Kalau orang Jawa itu ada bahasa luweh gitu. Wajarlah, ya sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang yang tidak mau maafkan, harusnya malu kepada Allah. Karena Allah itu punya sifat innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Kalau Allah yang maha kuasa melihat kelakuan kita saja masih bersifat pengampun, penyayang, kenapa kita yang tidak punya kuasa apa-apa kok malah kita yang sombong tidak mau memaafkan orang? Jadi tidak mungkin seorang muslim itu menyombongkan diri dengan tidak memaafkan orang. Karena dia akan malu kepada Allah. Allah itu maha kuasa, maha segalanya. Bahkan rizki apapun yang kita nikmati, bahkan segala fasilitas yang ada dalam diri kita. Bahkan kalau misalnya kita bisa menikmati kapal laut, kapal udara, atau pesawat terbang, itu juga karena kasih sayang Allah atas rahmat Allah. Dan itu menjadi bagian dari kemahakuasaan Allah. Yang Allah maha kuasa saja, maha pengampun, maha penyayang, kok kita yang tidak punya daya upaya merasa sombong, wah saya gak akan mungkin maafkan. Maka kita kembalikan kepada diri sendiri. Kalau seandainya kita nunjuk orang salah, maka jari telunjuk dan jari jempol saja yang menunjukkan kesalahannya. Tapi tiga jari yang lain menunjuk kepada diri sendiri. Introspeksi bahwa jangan-jangan memang kesalahan yang dilakukan karena kita memang juga pernah berbuat salah. Mudah-mudahan ini membimbing kita untuk memperbaiki sikap dan perilaku. Dan perilaku ya seorang muslim ketika melihat saudaranya salah adalah berlapang dada memaafkan. Dan semoga Allah mau mengampuni dosa kita karena kita juga memudahkan, melapangkan kesalahan orang lain. Demikian mungkin yang bisa menjadi penjelasannya, Mas Apin ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Silakan kembali untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz melalui line telepon di 0721-269-720, atau Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811-720-7909 ya. Kita kembali ke WhatsApp. Ada siapa ini? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dari Bapak Dedi di Pahoman, mengapa sulit sekali menghindari riba? Karena kondisi ekonomi kehidupan saat ini serba sulit dan mahal. Misalnya pinjam uang di bank konvensional untuk modal usaha. Wassalamualaikum. Ya, silakan Ustaz.
0: Baik, Pak siapa tadi ya?
1: Ini Ustaz, sulit sekali menghindari riba gitu di zaman sekarang.
0: Nah ini merupakan tantangan ya. Saya selalu dalam doa saya mohon kepada Allah dalam hal ekonomi, dalam semua masalah itu, Allahumma rizukna makhraja, ya Allah beri jalan keluar dari setiap masalah. Dan ini menjadi bagian ya, bagian dalam kehidupan kita. Itu bahwa kalau kita ingin punya usaha, kita butuh modal, terus dari modal itu ternyata kita selalu mendapatkan apa namanya kondisi di mana kita harus meminjam ke modal itu dari pihak ketiga atau pihak-pihak lainnya. Dan tentu saja ada yang namanya bahasanya mungkin apa bunga atau apa yang jelas. Dan ini mungkin menjadi ikhtiar kita bersama untuk satu menggunakan fasilitas yang kaitannya dengan bank atau fasilitas pinjaman yang baunya syariah. Karena syariah ini menjadi satu tolak ukur ya, bahwa kita berniat memperbaiki diri kita dengan memperbaiki awal. Dan ini juga menjadi bahasan kita di bank-bank syariah itu juga. Sebenarnya dalam akad syariah itu kita bisa bernegosiasi sesuai dengan keinginan kedua belah pihak ya. Karena memang di bank syariah ini agak berbeda dengan bank-bank konvensional ya. Walaupun sebagian ulama menjadi perdebatan ada batasan-batasan sekian-sekian ini yang termasuk riba. Tapi yang jelas kita berusaha bisa untuk punya usaha yang bagus dengan mengecilkan hal-hal yang berbau riba. Karena memang riba ini buruk ya untuk kehidupan kita, untuk kehidupan kita secara ekonomi itu buruk. Dan mudah-mudahan ini yang mendengar ya dari pihak-pihak perbankan, terutama perbankan syariah, supaya bisa memberikan paket atau modul atau apa yang bisa meringankan, ada unsur ta'awun, tolong-menolong dalam hal akadnya itu. Kan ada beberapa produk ya, misalnya pemberian modal atau produk pemberian apa yang nanti pada sifatnya bagi hasil segala macam. Dan ini menjadi literasi kita untuk meningkatkan pemahaman tentang produk-produk perbankan yang syariah. Mudah-mudahan ini juga, tapi tetap saja dalam hal akad kita juga harus mempertimbangkan betul tentang kemampuan. Karena memang konsekuensi dari akad itu nanti bisa saja besar pasak daripada tiang. Artinya usaha boleh tapi jangan langsung besar, mungkin ya, mungkin harus bertahap, yang tentu saja ini menjadi komitmen kita untuk menggunakan fasilitas fasilitas. Dan mudah-mudahan dari pihak perbankan juga punya modul atau punya paket-paket yang bisa meringankan para pelaku usaha. Dan ada juga catatannya sebenarnya, kalau di syariah itu, kalau dia itu usaha terus dia itu pailit, kan itu ada bagi hasil. Ya kita harusnya mengembalikan modal saja, karena tidak ada hasil kalau kita gagal dalam usaha itu. Sebenarnya begitu, dan ini mungkin bisa ditanyakan di perbankan yang khususnya syariah. Mungkin itu Pak ya, mudah-mudahan Bapak segala usahanya diperlancar oleh Allah, dan mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan Bapak dalam hal memperbaiki kehidupan dunia ini dipermudahkan oleh Allah. Amin ya Rabbal
1: Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustaz, karena waktu kita sudah habis, boleh langsung kepada kesimpulan dan penutup. Silakan Ustaz.
0: Baik, Alhamdulillah mendengar RRI memuliakan Allah. Saya ingin mengambil kesimpulan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 204. Di situ disebutkan, wa minan nasi may yusibuka qawluhu fil hayati dunya wa yusyidullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia ini mengagumkan engkau, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling besar. Mendengar sebagai kesimpulan bahwa kehidupan dunia ini sering menakjubkan kita. Tapi walaupun kita tertakjub-takjub dengan kehidupan dunia, itu bukan tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, mohon maaf atas khilaf salahnya. Pada Allah saya mohon ampun. Bilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
4: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk

Minggu hari kebakaran terjadi di lahan kosong tepat di pintu masuk Terminal Raja Basa Jalan Jeda Pagar Alam Kecamatan Raja Basa Bandar Lampung. Api sempat menjalar membakar daun dan ranting kering sebelum akhirnya dipadamkan petugas. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa kemarin 15 September 2026 pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Warga yang melihat kobaran api langsung melaporkannya kepada Babin Kamtibmas Terminal Raja Basa. Kapolsek Labuan Ratu AKP Ono Karyono mengatakan setelah menerima laporan, Babin Kamtibmas bersama Pamong segera mengecek lokasi dan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Sekitar pukul 19.50 WIB, personil kepolisian, Pamong, dan petugas damkar tiba di lokasi. Api berhasil dipadamkan sehingga tidak sempat meluas ke area terminal maupun bangunan di sekitarnya. Pamong mengatakan berdasarkan keterangan awal, kebakaran diduga dipicu puntung rokok yang dibuang sembarangan. Puntung tersebut diduga menyulut material kering berupa daun dan ranting yang berada di lahan kosong. Beralih ke warca selanjutnya, Wakapolresta Bandar Lampung AKBP Yoni Rizal Kopa menekankan pentingnya kehadiran polisi di tengah aktivitas masyarakat. Personil diminta menjalankan pengamanan strong fine secara optimal, humanis dan responsif. Penekanan itu disampaikan Yoni Rizal saat memimpin apel kesiapsiagaan strong point di lapangan Mapolresta Bandar Lampung pada Rabu kemarin 16 September 2026 pagi. Yoni Rizal mengatakan strong point bukan sekedar kegiatan rutin. Kehadiran personil di sejumlah titik aktivitas masyarakat harus memberikan rasa aman sekaligus memastikan arus lalu lintas dan mobilitas warga berjalan lancar. Personil strong point ditempatkan di sejumlah lokasi yang memiliki aktivitas masyarakat cukup tinggi, terutama persimpangan, kawasan sekolah, serta titik yang berpotensi mengalami kepadatan arus lalu lintas. Selain mengatur lalu lintas, personil diminta turut mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas. Respon cepat terjadi bagian penting agar persoalan di lapangan tidak berkembang. Demikian warca pukul 6, kita akan jumpa kembali di warca pukul 7.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.
1: Pagangilu mahapai jamaram ka unyin ni butetah haga timulai canang adu kebunyi.
2: Sastra Lisan Lampung Butetah. Ketika berlangsung pesta adat atau yang disebut dengan Nayuh Balat, tentunya ada pergeseran generasi atau pergeseran kepemimpinan atau kenaikan jabatan atau tahta dari Minak naik menjadi Radin, dari Radin naik menjadi Batin, dari Batin naik menjadi Raja. Dan dalam rangkaian acara pesta tersebut, salah satu rangkaian kegiatan yaitu memberikan gelar atau adat yang disebut dengan Butetah. Dalam penyampaian Butetah ini, biasanya sang Butetah terlebih dahulu membacakan salam pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan syair-syair yang sifatnya menghibur kepada yang akan diberi gelar atau adok dan menghibur seluruh pengunjung atau undangan. Lalu dilanjutkan dengan pemberian gelar atau adok dan ditutup dengan syair-syair yang sifatnya merupakan perintah agar pengikut atau bawahannya untuk memanggil panggilan sesuai dengan adok yang disandang.
1: Ajo seraga hagat keni adok. Batin selibar jagat pun ramkopo pada nengis.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Ya, menawari upaya menjaga kendala pasokan listrik sekaligus melindungi satwa liar menjadi perhatian dalam temu bicara dan gelar sinema bertajuk Kukang Tegang. Mengusung tema elektrokusi antara hidup mati dan kebutuhan energi, kegiatan tersebut membahas dampak interaksi antara infrastruktur kelistrikan dan habitat satwa, khususnya kukang yang merupakan satwa dilindungi pada Rabu 16 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Garda Animalia Yari, Yayasan atau Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia, dan visualkan forum itu menjadi ruang bertukar pandangan untuk merumuskan langkah perlindungan satwa tanpa mengesampingkan kebutuhan energi masyarakat. Manajer PLN UP3 Pringsewu sekaligus narasumber dalam acara tersebut, Eka Nurwati, menjelaskan bahwa PLN berkomitmen menjaga kendala, maksud kami, keandalan pasokan listrik sekaligus minimalisir risiko terhadap satwa liar di sekitar jaringan. Langkah mitigasi yang dilakukan antara lain pemasangan penghalang binatang serta patroli rutin untuk mencegah gangguan jaringan akibat interaksi dengan hewan. Kembali lagi Minamari, kita akan nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan di ruang dengar Minamari. Kali ini sebuah lagu yang berjudul Tongkop Lasuhan.

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

Ya, Minamwari masih di 88,5 FM dan masih bersama Sepirinnya yang akan terus menemani Minamwari. Dan masihlah di program yang sengaja kami rancang untuk menghibur bagi Minamwari. Dan di lawan pagi hari ini kita terus nikmati lagu-lagu daerah kita sendiri, dari lagu-lagu kampung ya. Kebersamaan kita akan terus berlanjut hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan Minamwari jangan beranjak kemana-mana, tetaplah di Pro 4 FM dari Bandar Lampung.

0: Tahukah kamu, prestasi besar sering dimulai dari hal yang kecil, seperti isi piringmu.
1: Ini banyak banget, boleh nggak aku makan setiap hari?
2: Ya boleh dong, nak. Semua boleh dimakan.

0: makan ya.
1: Dari piring yang sehat, ke tubuh yang kuat, lalu ke otak yang cerdas. Prestasi bukan cuma mimpi, semua dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Prestasi hebat dimulai dari piringmu hari ini. Yuk, makan sehat, bergerak, dan raih mimpimu.
2: Rompat FM, suara budaya.

Kamu sibuk tiap hari dan nggak punya waktu untuk cek kesehatan. Sekarang nggak ada alasan lagi, karena sekarang udah ada cek kesehatan gratis. Kamu bisa cek tekanan darah, gula darah, sampai konsultasi kesehatan tanpa bayar. Cepat, mudah, dan pastinya bikin kamu lebih tenang soal kondisi tubuhmu. Jangan tunggu tubuh kasih peringatan keras dulu, baru kamu peduli. Yuk ajak teman, keluarga untuk manfaatkan cek kesehatan gratis. Karena yang paling keren itu bukan yang paling sibuk, tapi yang paling peduli kesehatan.

lelah dengan rutinitas. Saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal.

media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia.

0: pusing. Ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
1: Ada apa bu ngomel-ngomel melulu?
0: Bapak tuh, lihat nih pak, cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, bapak uang dari mana nambahnya, bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Bila mulai maraknya perundungan atau bullying, tawuran pelajar, penggunaan gawai yang tidak terkontrol hingga potensi penyebaran paham radikalisme menjadi perhatian Polda Lampung. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Babin Kamtibmas diminta semakin peka membaca situasi dan mampu melakukan pencegahan sejak dini di wilayah binaannya. Hal itu menjadi salah satu penekanan dalam pelatihan kemampuan Babin Kamtibmas jajaran Polda Lampung tahun 2026 yang digelar di Rektorat Pembinaan Masyarakat Ditbinmas Polda Lampung pada 14 hingga 17 September 2026. Dirbinmas Polda Lampung, Kombes Pol AF Indra Napitupulu SIK MM mengatakan perkembangan persoalan sosial saat ini menuntut Babin Kamtibmas tidak sekedar menunggu munculnya gangguan Kamtibmas, tetapi harus mampu mengenali potensi persoalan dan mengambil langkah pencegahan lebih awal. Menurutnya penggunaan gawai secara berlebihan di kalangan anak dan remaja perlu perhatian bersama, terutama karena ruang digital juga dapat menjadi tempat terjadinya perundungan atau cyberbullying. Beralih ke warca selanjutnya, Polresta Bandar Lampung mulai memperkuat komunikasi dengan tokoh lintas agama menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi dinamika keamanan sekaligus menjaga kerukunan di Kota Bandar Lampung. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI dan Asosiasi Pendeta Indonesia API hadir dalam audiensi bersama jajaran Polresta Bandar Lampung di Mapolres pada Rabu kemarin 16 September 2026. Pertemuan tersebut dihadiri Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Eko Bagus Riyadi, Kasat Intelkam, Ketua FKUB Kota Bandar Lampung Purna Irawan serta sejumlah tokoh lintas agama. Kasih Humas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nilawati mengatakan